ambil pendapat siapa saja di antara mereka yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan siapa yang aku kehendaki, namun aku tidak akan keluar dari perkataan mereka kepada perkataan orang selain mereka. Perhatikan poin terakhir, beliau tidak akan keluar dari pendapat sahabat. Ini bukti beliau sangat menghormati tradisi salaf. Namun, yang membuat beliau unik adalah ketika masalah itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, dan tidak ada di fatwa sahabat. Disinilah beliau menggunakan 1. Kias atau analogi, menyamakan hukum kasus baru dengan kasus lama yang punya kemiripan sebab atau ilat. 2. Istihsan, meninggalkan kias yang kaku menuju hukum lain yang lebih maslahat bagi manusia karena alasan yang kuat. Contoh sederhananya, jika ada lalat jatuh ke air, menurut kias atau analogi kaku, lalat itu bangkai, maka air itu najis dan harus dibuang. Tapi Abu Hanifah menggunakan istihsan dan hadis lain, bahwa air itu tidak najis karena lalat tidak memiliki darah yang mengalir. Ini memudahkan umat. Beliau juga dikenal sebagai pendiri fikih iftirodi atau fikih pengandaian. Di majelisnya, beliau sering bertanya, bagaimana jika aro'aita? Bagaimana jika kita bisa terbang ke bulan? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana jika ada manusia terbuat dari besi? Orang-orang di zamannya menertawakan beliau. Abu Hanifah gila membahas hal yang belum terjadi. Tapi hari ini, kita naik pesawat atau terbang. Kita punya robot atau manusia besi. Hukum-hukum yang dihayal Abu Hanifah 1300 tahun lalu tiba-tiba menjadi relevan hari ini. Visioner,

Kehidupan tenang Abu Hanifah di Kufah mulai terusik oleh badai politik. Tahun 122 Hijriah, Zaid bin Ali, cucu Husain bin Ali, cicit Rasulullah, menyerukan perlawanan terhadap kezaliman Khalifah Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik. Masyarakat Kufah yang berdarah panas mendukung Zaid. Abu Hanifah berada di posisi sulit. Hatinya mencintai Ahlul Bait. Ia tahu Bani Umayyah saat itu banyak melakukan korupsi dan kezaliman. Abu Hanifah tidak mengangkat pedang secara fisik. Beliau berpendapat bahwa perang fisik seringkali membawa mudarat lebih besar. Namun, beliau memberikan dukungan moral dan finansial. Beliau mengirimkan uang 10.000 dirham kepada Zaid bin Ali sambil berpesan. Keluarnya Zaid bin Ali ini mirip dengan keluarnya Rasulullah saat Perang Badar. Ia berjuang melawan kezaliman. Dukungan finansial dari tokoh sekelas Abu Hanifah adalah pukulan telak bagi Gubernur Umayyah. Ini menandakan bahwa kaum intelektual dan pedagang tidak lagi percaya pada pemerintah. Pemberontakan Zaid gagal. Zaid syahid terbunuh. Tubuhnya disalib di Kufah selama bertahun-tahun sebagai peringatan. Abu Hanifah menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan hati hancur. Ia semakin yakin bahwa melawan penguasa zalim tidak cukup dengan otot, tapi harus dengan ilmu dan kadarisasi umat. Tahun 129 Hijriah, kekuasaan Bani Umayyah di ujung tanduk. Gubernur Irak saat itu, Yazid bin Umar bin Hubairah, berusaha merangkul para ulama untuk mengamankan posisi politiknya. Ia memanggil para ulama Kufah. Ibnu Abi Layla ditawari jabatan hakim. Ia terima. Ibnu Syubrumah ditawari jabatan. Ia terima. Tibalah giliran Abu Hanifah. Ibnu Hubairah berkata, "Aku serahkan stempel kekuasaan di tanganku kepadamu. Tidak ada keputusan yang keluar kecuali dari tanganmu. Jadilah penanggung jawab Baitul Mal, bendahara negara. Jabatan basah, kunci brankas negara." Tapi Abu Hanifah tahu, uang di brankas itu bercampur dengan hasil rampasan dan pajak yang zalim. Abu Hanifah menjawab tegas, "Demi Allah, seandainya dia memintaku untuk menghitung pintu masjid wasit pun, aku tidak mau. Apalagi dia memintaku untuk melegalkan hukuman mati bagi orang yang tak bersalah." Gubernur murka,

Penjarakan dia. Cambuk dia setiap hari sampai dia mau. Setiap hari, Abu Hanifah diseret keluar. Dicambuk 10 kali. Hari pertama, 10 cambukan. Hari kedua, 20 cambukan. Hingga hari ke-10, total 100 cambukan lebih. Kepala beliau bengkak, wajah beliau lebam. Para ulama lain datang membujuknya. Wahai Abu Hanifah, kami pun tidak suka jabatan ini, tapi kami terpaksa menerimanya. Terimalah sekadar formalitas agar engkau selamat. Abu Hanifah menjawab tegas, jika mereka memintaku membangun masjid, aku mau. Tapi mereka memintaku melegalkan pembunuhan. Leherku lebih mudah dipotong daripada imanku dijual. Melihat keteguhan itu, Algojo melapor pada gubernur. Tuan, orang ini bisa mati. Jika dia mati, Kufah akan terbakar amarah. Gubernur akhirnya menyerah. Ia melepaskan Abu Hanifah. Begitu bebas, Abu Hanifah tidak pulang ke rumah. Ia langsung memacu kudanya menuju Mekah. Ia memilih menjadi pelarian politik daripada menjadi pelacur intelektual. Di Mekah, beliau tinggal selama beberapa tahun hingga dinasti Bani Umayyah runtuh total pada tahun 132 Hijriah. Tahun 130 Hijriah, Abu Hanifah tiba di Mekah sebagai pelarian politik. Tubuhnya masih menyisakan nyeri akibat cambukan gubernur Ibnu Hubairah. Namun jiwanya merasa merdeka. Di tanah haram ini, beliau menemukan suaka. Tidak ada algojo, tidak ada paksaan jabatan. Yang ada hanyalah tawaf, ilmu, dan diskusi. Di Mekah, Abu Hanifah tidak mengisolasi diri. Justru pengasingan ini menjadi S2 dan S3-nya dalam ilmu hadis. Jika di Kufah beliau dikenal sebagai Raja Logika, Ahlul Rai. Di Mekah dan Madinah beliau memperkaya dirinya dengan riwayat, Ahlul Hadis. Disinilah terjadi pertemuan-pertemuan monumental yang seringkali luput dari buku sejarah ringkas. Pertemuan antara Abu Hanifah dengan para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para imam Ahlul Bait yang sangat dihormati. Salah satu momen paling ikonik adalah diskusinya dengan Imam Muhammad Al-Bakir, cucu Husain bin Ali. Pertemuan ini dicatat dalam kitab Al-Manaqib karya Al-Maki. Sahabat, bayangkan adegan ini. Di satu sisi ada Imam Muhammad Al-Bakir, pemegang otoritas spiritual darah Nabi. Di sisi lain ada Abu Hanifah, bintang baru dunia intelektual Islam. Ada desas-desus yang sampai ke telinga Al-Bakir bahwa Abu Hanifah sering mengotak-ngatik agama dengan logika semata. Imam Al-Bakir bertanya dengan nada menyelidiki, apakah engkau yang bernama An-Nu'man yang telah mengubah agama kakekku, Rasulullah, dan hadis-hadisnya dengan kias? Tuduhan yang berat, mengubah agama Nabi. Abu Hanifah tidak marah. Beliau duduk bersimpuh dengan adab seorang murid di hadapan guru. Abu Hanifah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari mengubah agama kakekmu, wahai putra Rasulullah. Duduklah di tempatmu yang mulia, agar aku bisa menjelaskan sebagaimana kakekmu menjelaskan. Setelah Imam Al-Bakir duduk, Abu Hanifah mulai mengeluarkan senjata logikanya yang brilian untuk membuktikan bahwa kiasnya justru untuk membela syariat, bukan merusaknya. Abu Hanifah, saya akan bertanya 3 hal kepadamu, wahai imam. Jawablah aku. Manakah yang lebih lemah, laki-laki atau wanita? Al-Bakir, wanita. Abu Hanifah, berapa bagian warisan wanita? Al-Bakir, setengah dari laki-laki. Abu Hanifah, lihatlah, jika aku mengubah agama kakekmu dengan logikaku, niscaya aku akan memberi wanita bagian 2 kali lipat dari laki-laki, karena mereka lebih lemah dan butuh bantuan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tetap mengikuti Al-Quran. Wanita dapat setengah. Abu Hanifah melanjutkan, mana yang lebih utama, sholat atau puasa? Al-Bakir, sholat. Abu Hanifah, jika aku menggunakan logika semata, niscaya aku akan memerintahkan wanita haid untuk mengqadha sholat, mengganti sholat,
karena sholat lebih utama dan membiarkan puasa. Tapi aku mengikuti syariat kakekmu. Wanita haid mengqada puasa, bukan sholat. Pertanyaan terakhir, mana yang lebih najis, air kencing atau air mani? Al-Bakir, air kencing. Abu Hanifah, jika aku mengubah agama dengan akalku, niscaya aku akan mewajibkan mandi besar karena kencing, karena lebih najis, dan cukup wudu karena mani. Tapi aku berlindung kepada Allah dari hal itu, aku tetap mengikuti syariat kakekmu. Mendengar jawaban itu, Imam Muhammad Al-Bakir bangkit dan memeluk Abu Hanifah, lalu mencium keningnya. Beliau berkata, "Engkau benar, amalkanlah ilmumu, wahai Nu'man." Ini adalah momen persatuan. Tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah liberal atau pengacak-acak agama terbantahkan langsung di hadapan suriah Nabi. Beliau adalah penjaga syariat yang menggunakan akal untuk memagari wahyu, bukan untuk menandinginya. Selama 6 tahun, sebagian riwayat mengatakan 5 tahun, di Hijaz, Abu Hanifah mematangkan ilmunya. Hingga akhirnya, angin perubahan berhembus kencang dari arah timur,

Tahun 132 Hijriah, 750 Masehi, dunia Islam terguncang. Pasukan berbendera hitam dari Khurasan, dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, menyapu bersih kekuasaan Bani Umayyah. Khalifah terakhir Umayyah, Marwan bin Muhammad, tewas di Mesir. Dinasti baru berdiri, Bani Abbasiyah. Slogan mereka sangat memikat hati. Ar-Ridho min Ali Muhammad, keridoan dari keluarga Muhammad. Mereka mengklaim akan mengembalikan hak kepemimpinan kepada keluarga Nabi, Bani Hashim, dan menegakkan keadilan yang telah dirusak oleh Umayyah. Abu Hanifah, seperti banyak ulama lainnya, menyambut fajar baru ini dengan optimisme. Beliau memutuskan untuk pulang ke Kufah. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama. Khalifah pertama Abbasiyah, As-Saffah, sang penumpah darah, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah. Dan khalifah kedua, saudara As-Saffah, yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, adalah politisi jenius yang paranoid. Al-Mansur adalah pendiri sejati kekuasaan Abbasiyah. Dialah yang membangun kota Baghdad. Tapi dia pula yang membunuh Abu Muslim Al-Khurasani, panglimanya sendiri, karena takut tersaingi. Dia pula yang memenjarakan dan membunuh banyak keturunan Ali bin Abi Thalib yang dianggap ancaman. Abu Hanifah melihat realita ini dengan hati pedih. Ternyata, pikir beliau, serigala telah pergi, tapi digantikan oleh singa. Abu Hanifah mengambil sikap tegas, non-kooperatif. Beliau menolak semua hadiah dari Khalifah. Suatu hari, Al-Mansur mengirimkan uang hadiah sebesar 10.000 dirham kepada Abu Hanifah, jumlah yang sangat besar. Abu Hanifah menolaknya dengan halus. Katakan pada Amirul Mukminin, aku tidak membutuhkan ini. Al-Mansur tersinggung. Baginya, penolakan hadiah adalah tanda pembangkangan. Ia mulai menaruh curiga. Orang ini berbahaya, pengaruhnya di masyarakat terlalu kuat. Pedagang mematuhinya, ulama mendengarnya, rakyat mencintainya. Dia adalah negara di dalam negara. Al-Mansur pun menyusun strategi. Abu Hanifah tidak bisa dihancurkan dari luar, karena dia bersih. Dia harus dihancurkan dari dalam, dengan cara ditarik masuk ke dalam sistem, agar rakyat melihat bahwa imam suci mereka telah menjadi ulama istana.

0: Sahabat, disinilah drama terbesar itu dimulai. Tahun 146 Hijriah, Khalifah Al-Mansur memanggil Abu Hanifah dari Kufah ke Baghdad. Alasannya, Khalifah ingin mengangkat Qadi Al-Qudah atau Hakim Agung. Ini bukan sembarang jabatan. Ini setara dengan Ketua Mahkamah Agung plus Menteri Kehakiman. Gajinya fantastis, fasilitasnya setara menteri. Apakah Al-Mansur benar-benar butuh keadilan Abu Hanifah? Tidak. Al-Mansur butuh legitimasi. Dia butuh stempel Abu Hanifah untuk membenarkan tindakan-tindakan politiknya yang keras. Jika Abu Hanifah yang menandatangani vonis mati pemberontak, rakyat tidak akan protes. Abu Hanifah tahu persis jebakan ini. Saat surat panggilan itu datang, beliau berkata kepada murid-muridnya, "Demi Allah, dia tidak memanggilku untuk memuliakanku. Dia memanggilku untuk menjadikanku jembatan neraka." Di hadapan Al-Mansur, terjadilah dialog yang sangat cerdas. Dialog ini menunjukkan betapa jeniusnya Abu Hanifah dalam berargumen atau dialektika. Al-Mansur, "Wahai Abu Hanifah, terimalah jabatan Hakim Agung ini. Tidak ada di Irak yang lebih alim darimu." Abu Hanifah, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pantas untuk jabatan itu." Beliau menggunakan kata la asluh atau aku tidak patut atau cocok. Al-Mansur marah. "Engkau berdusta. Engkau sangat pantas." Perhatikan jawaban Abu Hanifah. Ini adalah checkmate logika. Abu Hanifah, "Nah, Anda sendiri baru saja menghukumiku sebagai pendusta. Jika aku seorang pendusta, maka aku tidak sah menjadi hakim, karena syarat hakim harus jujur. Namun jika aku jujur bahwa aku tidak pantas, maka ucapanku benar bahwa aku tidak pantas. Jadi, dalam kedua kondisi, aku tetap tidak bisa menjadi hakim." Al-Mansur kehilangan kata-kata, tapi kekuasaan tidak butuh logika. Kekuasaan butuh kepatuhan. Al-Mansur bersumpah, "Demi Allah, engkau harus menerimanya." Abu Hanifah membalas sumpah, "Demi Allah, aku tidak akan menerimanya." Suasana istana mencekam. Bersumpah menentang sumpah khalifah di depan wajahnya adalah tindakan bunuh diri. Seorang pengawal bernama Ar-Rabi atau Hajib atau Ajudan Khalifah berteriak, "Celaka engkau, wahai Abu Hanifah. Engkau membuat Amirul Mukminin melanggar sumpahnya." Abu Hanifah menoleh tenang. "Amirul Mukminin lebih mampu membayar kafaroh sumpah daripada aku harus membayar kerusakan agamaku." Murka Al-Mansur meledak. "Tangkap dia, masukkan ke penjara pembangunan."
1: Hukuman pertama bukanlah penjara besi, tapi kerja paksa. Khalifah memerintahkan Abu Hanifah untuk menjadi pengawas dan pengangkut batu bata dalam proyek pembangunan tembok kota Baghdad. Tujuannya satu, humiliation atau penghinaan. Bayangkan, seorang imam besar, guru ribuan ulama, usianya sudah mendekati 70 tahun, dipaksa bekerja kasar di bawah terik matahari Irak yang mencapai 45 derajat Celsius. Para pekerja lain menangis melihatnya. Mereka berebut ingin membawakan beban sang imam. Tapi pengawas istana melarang. Biarkan dia merasakan beratnya bata, agar dia tahu beratnya menolak khalifah. Namun, rencana Al-Mansur gagal total. Alih-alih terhina, rakyat justru semakin mencintai Abu Hanifah. Setiap kali Abu Hanifah lewat memanggul batu, orang-orang berhenti bekerja dan mendoakannya. Beliau menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan, simbol harga diri ulama yang tidak bisa dibeli. Al-Mansur sadar strateginya menjadi bumerang. Ia menarik Abu Hanifah dari lokasi proyek dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah yang sesungguhnya.

0: Sahabat, sebelum kita masuk ke detik-detik akhir hayat beliau, kita perlu meluruskan satu hal penting. Selama masa hidupnya, Abu Hanifah sering diserang dengan tuduhan sebagai penganut Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Secara sederhana, ini adalah aliran sesat yang mengatakan iman itu cukup di hati dan lisan. Amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Dosa besar tidak membahayakan iman. Apakah benar Abu Hanifah seorang Murji'ah? Ini adalah fitnah besar yang sering dikutip orang tanpa ilmu. Faktanya, Abu Hanifah memang berpendapat bahwa amal adalah penyempurna iman, bukan rukun iman. Berbeda dengan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pendapat beliau ini bertujuan untuk menyelamatkan persatuan umat Islam saat itu yang hobi saling mengkafirkan karena dosa politik. Sikap beliau adalah Murji'ah As-Sunnah, menunda vonis terhadap pelaku dosa besar kepada Allah, bukan Murji'ah Al-Bid'ah yang meremehkan syariat. Buktinya, lihatlah hidup beliau. Jika beliau meremehkan amal, untuk apa beliau rela dicambuk? Untuk apa beliau sholat malam ratusan rakaat? Untuk apa beliau menolak jabatan basah? Perbuatan beliau adalah bukti paling nyata bahwa beliau sangat takut akan dosa. Di dalam penjara, beliau justru berdakwah. Beliau meluruskan pemikiran para tahanan yang ekstrim. Penjara Baghdad berubah menjadi pesantren dadakan. Al-Mansur kehabisan akal. Fisik Abu Hanifah lemah, tapi mentalnya baja. Maka Al-Mansur menggunakan senjata terakhir, keluarga. Ia menekan ibunda Abu Hanifah. Ibu beliau masih hidup, sudah sangat sepuh. Ibunya sangat mencintai Nu'man. Ibunya mengirim pesan ke penjara. Wahai anakku, Nu'man, pengetahuanmu tentang agama ternyata tidak menyelamatkanmu, malah mencelakakanmu. Mengapa engkau menyiksa dirimu dan ibumu seperti ini? Turutilah kemauan raja, agar kita bisa hidup tenang. Pesan ini lebih sakit daripada 100 cambukan. Abu Hanifah menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur mendengar keluhan ibunya. Anak mana yang tega membuat ibunya sedih? Tapi perhatikan jawaban beliau. Jawaban yang menunjukkan prioritas cinta tertinggi. Beliau berpesan kepada murid yang menjenguk. Sampaikan pada ibuku. Wahai ibu, anakmu tidak sedang menyiksamu. Anakmu sedang berusaha menyelamatkan kita berdua dari api neraka yang jauh lebih panas dari penjara ini. Jika aku menerima jabatan itu, aku akan menandatangani vonis zolim. Apakah ibu rela anakmu menjadi bahan bakar neraka? Di sini kita belajar bahwa ketaatan kepada orang tua, birrul walidain, itu mutlak, kecuali dalam hal maksiat kepada Allah. Abu Hanifah lulus ujian berberat ini.
1: Sudah 15 hari Abu Hanifah dikurung tanpa kejelasan. Setiap hari beliau dicambuk 10 kali. Total cambukan di masa Abbasiyah ini jauh lebih banyak dari masa Umayyah. Al-Mansur akhirnya menyadari bahwa Abu Hanifah tidak akan pernah bertekuk lutut. Membiarkannya hidup di penjara hanya akan membuatnya menjadi martir hidup. Melepaskannya akan menjatuhkan wibawa khalifah. Pilihan terakhir adalah eliminasi. Malam itu, seorang tabib istana masuk ke sel. Ia membawa semangkuk minuman. Tabib itu berkata, "Minumlah, ini obat agar engkau kuat." Abu Hanifah menatap mata tabib itu. Beliau tahu, firasat seorang mukmin itu tajam. "Aku tidak akan meminumnya dan membantumu membunuh diriku," tolak beliau. Tabib itu memberi kode pada penjaga. Mereka memegangi tangan dan kaki sang imam yang sudah rentah, membuka paksa mulutnya, dan menuangkan racun itu. Cairan panas menjalar ke kerongkongan. membakar lambung. Sakitnya luar biasa. Tapi Abu Hanifah tidak berteriak memaki Al-Mansur. Beliau melakukan satu hal yang selalu beliau lakukan saat menghadapi masalah besar. Salat. Dengan sisa tenaga, beliau merangkak, mengambil tayamum atau wudu dengan sisa air. Beliau berdiri menghadap kiblat. Allahu Akbar. Mungkin itu adalah salat terpendek beliau, atau mungkin terpanjang secara spiritual. Saat sujud, racun itu bekerja maksimal. Jantungnya melemah, nafasnya terhenti. Di dalam sujud itulah, pada bulan Rajab, tahun 150 Hijriah, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit, menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat bukan sebagai hakim agung di Istana Kuala. Beliau wafat sebagai narapidana di lantai batu yang dingin. Tapi malaikat mencatatnya sebagai syuhada kebenaran.
2: Sebelum wafat, Abu Hanifah sempat membisikkan wasiat kepada putranya, Hammad bin Abi Hanifah. Wasiat yang menjadi pukulan telak terakhir bagi Al-Mansur. Wahai anakku, jika aku mati, kuburkanlah aku di pemakaman Khaizuran. Tapi carilah sepetak tanah di sana yang engkau yakin tanah itu halal, bukan tanah hasil rampasan atau gosap milik penguasa. Wasiat ini sampai ke telinga Al-Mansur. Khalifah berteriak histeris. Siapa yang bisa menyelamatkanku dari Abu Hanifah? Hidupnya menyusahkanku, matinya pun mempermalukanku. Wasiat itu menyiratkan bahwa seluruh tanah Baghdad yang dibangun Al-Mansur adalah tanah rampasan yang subhat. Dan Abu Hanifah tidak sudi tulangnya bersentuhan dengan tanah haram itu. Pemakamannya dihadiri lebih dari 50 ribu orang. Salat jenazah diulang 6 kali karena saking banyaknya pelayat. Orang-orang menangis seolah kehilangan ayah kandung mereka sendiri. Hari itu, Baghdad berduka. Tapi hari itu juga, kebenaran menang telak atas kekuasaan.

Baghdad, 150 Hijriah. Malam itu, setelah jasad suci Abu Hanifah menyatu dengan tanah, dunia Islam seolah kehilangan separuh akalnya. Kufah menangis, Baghdad berduka, Mekah dan Madinah mengirimkan doa. Di dalam mimpi seorang ulama ahli ibadah, Daud At-Tai, murid Abu Hanifah yang memilih jalan zuhud, ia melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Ia melihat bintang-bintang berjatuhan dari langit ke pangkuan Abu Hanifah, dan sang imam membagikan bintang-bintang itu kepada manusia. Ketika terbangun, Daud menangis dan berkata, "Demi Allah, imam telah wafat, ilmu telah terkubur. Siapa yang sanggup menggantikannya?" Kekosongan itu nyata. Selama hidupnya, Abu Hanifah adalah benteng. Ia adalah filter yang menyaring kebijakan penguasa. Kini benteng itu runtuh. Murid-muridnya merasa yatim piatu, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara intelektual. Namun Allah tidak pernah membiarkan agamanya tanpa penjaga. Jika satu bintang padam, Allah akan menyalakan bulan. Dan bulan itu adalah dua murid utamanya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

0: Sahabat, disinilah sejarah memberikan kita sebuah plot twist atau kejutan yang luar biasa. Anda ingat betapa kerasnya Abu Hanifah menolak jabatan Hakim Agung sampai mati dicambuk? Tapi tahukah Anda, murid terbaiknya, Yakub bin Ibrahim atau yang dikenal sebagai Imam Abu Yusuf, justru menerima jabatan itu. Bahkan ia menjadi Qadi Al-Qudah atau Hakim Agung pertama dalam sejarah Islam di bawah pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apakah Abu Yusuf mengkhianati prinsip gurunya? Apakah ia menjual agama demi dunia seperti yang ditakutkan Abu Hanifah? Mari kita selami lebih dalam. Jangan buru-buru menghakimi. Abu Yusuf berasal dari keluarga sangat miskin. Dulu saat belajar kepada Abu Hanifah, ia hampir berhenti karena harus bekerja memberi makan ibunya. Abu Hanifah lah yang diam-diam membiayai hidup Abu Yusuf agar ia tetap fokus belajar. Setelah Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf hidup dalam kesulitan ekonomi yang parah. Suatu hari, ia harus menjual tiang kayu rumahnya hanya untuk membeli makanan. Saat itu, Harun Ar-Rasyid naik tahta. Harun berbeda dengan kakeknya, Al-Mansur. Harun mencintai ilmu, meski ia tetap seorang raja yang dikelilingi intrik. Harun butuh sosok ulama yang kuat untuk menata hukum imperium yang membentang dari Afrika hingga India. Harun memanggil Abu Yusuf. Wahai Abu Yusuf, jadilah hakim agung, tatalah hukum di negeriku. Abu Yusuf menerimanya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah otonomi penuh. Khalifah tidak boleh mengintervensi keputusan hukumnya dan ia berhak mengangkat hakim-hakim di seluruh provinsi berdasarkan kualifikasi, bukan nepotisme. Abu Yusuf membuktikan bahwa ia tidak menjual agama. Suatu hari ada sengketa tanah antara seorang petani biasa melawan Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri. Abu Yusuf memanggil Khalifah ke pengadilan. Ia tidak menyediakan kursi emas, melainkan mendudukkan Khalifah sejajar dengan si petani. Dalam persidangan, Khalifah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Abu Yusuf mengetuk palu. Tanah ini milik petani. Harun Ar-Rasyid terdiam, lalu menerima keputusan itu. Inilah kemenangan fikih Hanafi. Abu Hanifah menolak jabatan karena di zamannya, Al-Mansur, hakim hanyalah boneka. Tapi Abu Yusuf menerima jabatan karena di zamannya, Harun Ar-Rasyid, ia memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan bahkan di atas kepala khalifah. Melalui tangan Abu Yusuf inilah, mazhab Hanafi menjadi mazhab negara atau official mazhab. Ia menyebarkan metodologi gurunya ke seluruh penjuru dunia lewat sistem peradilan yang sistematis. Jadi gurunya menanam benih dengan darah dan air mata, muridnya memanen buah dengan strategi dan kekuasaan. Keduanya mulia di jalan yang berbeda.
1: Jika Abu Yusuf adalah tangan besi yang menegakkan mazhab lewat kekuasaan, maka murid kedua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, adalah tinta emas yang mengabadikannya lewat tulisan. Asy-Syaibani masih remaja saat Abu Hanifah wafat. Ia baru berusia 18 tahun. Ia kemudian menyempurnakan ilmunya kepada Abu Yusuf dan bahkan pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Asy-Syaibani adalah jembatan yang unik. Ia menguasai logika atau rai ala Abu Hanifah dan menguasai teks atau hadis ala Imam Malik. Ialah yang berjasa membukukan ribuan kasus fikih Abu Hanifah yang selama ini hanya berupa diskusi lisan. Buku-bukunya dikenal sebagai Zahir Al-Riwayah, 6 kitab induk. 1. Al-Asal atau Mabsud. 2. Al-Jami Al-Kabir. 3. Al-Jami Al-Sagir. 4. As-Siyar Al-Kabir. 5. As-Siyar Al-Sagir. 6. Az-Ziyadat. Tanpa pena Asy-Syaibani, mungkin pemikiran Abu Hanifah akan hilang ditelan zaman, seperti hilangnya mazhab Lait bin Sa'ad atau mazhab Auza'i yang tidak dikodifikasi dengan baik. Satu fakta menarik, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, adalah murid langsung dari Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku membawa ilmu seberat satu beban unta dari Muhammad bin Hasan." Lihatlah mata rantai ini, sahabat. Abu Hanifah, Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam mazhab ini saling terhubung, saling menghormati, dan saling mengambil ilmu. Perbedaan mereka adalah rahmat, bukan alasan untuk saling melaknat.

Sahabat, pernahkah Anda bertanya, mengapa mazhab Hanafi menjadi yang terbesar di dunia? Jawabannya ada pada karakter mazhab ini, rasionalitas dan fleksibilitas. Ketika Islam menyebar ke wilayah non-Arab yang budayanya sangat berbeda, seperti Turki dan India, pendekatan tekstual yang kaku seringkali menemui jalan buntu. Mazhab Hanafi dengan metode istisan dan penghormatan pada urf, adat kebiasaan, mampu memberikan solusi hukum yang elegan tanpa melanggar prinsip syariat. Itulah sebabnya, 1. Turki Utsmani atau Ottoman. Kekhalifahan Islam terlama ini menjadikan mazhab Hanafi sebagai hukum resmi negara selama 600 tahun. Undang-undang mereka, majalah Ahkam al-Adliyah, berbasis Hanafi. 2. Mughal di India. Raja-raja India seperti Akbar dan Aurangzeb menggunakan fikih Hanafi untuk mengatur masyarakat India yang majemuk. 3. Jalur sutra. Para pedagang yang membawa Islam ke Tiongkok dan Asia Tengah, mayoritas bermazhab Hanafi. Hari ini, jika Anda sholat di Istanbul, di masjid-masjid megah buatan Mimar Sinan, tata caranya adalah Hanafi. Jika Anda melihat Muslim di India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, hingga Muslim Uighur di Cina, mereka adalah anak-anak intelektual Abu Hanifah. Bahkan di Indonesia, meski mayoritas Syafi'i, kita berhutang banyak pada logika usul fikih yang dikembangkan oleh ulama Hanafi dalam memecahkan masalah kontemporer seperti perbankan syariah dan asuransi. Di era modern ini, kita sering melihat dua ekstrem yang berbahaya. Satu ekstrem adalah kaum liberal yang mendewakan akal dan membuang wahyu seenaknya. Ekstrem lainnya adalah kaum tekstualis kaku yang membaca dalil secara harfiah tanpa melihat konteks, sehingga Islam terasa sempit dan menyulitkan. Imam Abu Hanifah berdiri tegak di tengah-tengah. Beliau mengajarkan kita untuk cerdas dalam beragama. Akal adalah anugerah Allah yang harus dipakai untuk memahami kedalaman wahyu, bukan untuk menandinginya. Beliau mengajarkan bahwa syariat Islam itu solih likulli zaman wa makan, relevan untuk setiap waktu dan tempat. Ketika zaman berubah, hukum bisa berkembang, asalkan prinsip dasarnya tetap terjaga. Kisah Abu Hanifah menampar kita yang seringkali malas berpikir. Kita yang maunya instan, copy-paste dalil tanpa memahami illat hukumnya. Beliau juga menampar kita yang seringkali menggadaikan idealisme demi jabatan. Jangan jual akhiratmu untuk duniamu, bisik Abu Hanifah dari balik jeruji sejarah. Dan jangan jual akhiratmu untuk dunia orang lain, penguasa, tambahnya lagi.

150 Hijriah, beliau pergi. Tahun yang sama, ketika Imam Syafi'i lahir ke dunia. Seolah Allah ingin mengatakan, matahari tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia hanya berpindah tugas menyinari belahan bumi lain. Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, pedagang yang menjadi imam, mawali yang menjadi guru orang Arab, narapidana yang menjadi raja di hati umat. Jasadnya mungkin telah lebur di tanah Baghdad yang kini sering bergejolak. Namun warisannya hidup dalam setiap sujud kita, dalam setiap akad jual beli kita, dalam setiap degup jantung peradaban Islam. Ia mengajarkan kita bahwa kehormatan itu mahal, ilmu itu cahaya, dan kebenaran itu layak diperjuangkan meski nyawa taruhannya. Sahabatku, semoga perjalanan panjang ini tidak hanya menambah wawasan sejarah di kepala kita, tapi juga menyalakan api giroh di dada kita. Mari kita kirimkan Al-Fatihah dan doa terbaik untuk Sang Imam Agung. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan biarkan ia berhenti di gadget Anda. Bagikan, kabarkan pada dunia bahwa Islam memiliki pahlawan intelektual yang integritasnya melampaui emas permata. Tulis di kolom komentar, saya mencintai ulama pewaris Nabi, sebagai tanda cinta kita pada ilmu. Jangan lupa subscribe Rio Fulana untuk kisah-kisah yang menghidupkan jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya? Ya wes nengkano, yuk aku diterang siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
4: Nah, ke mobilku ke.
3: Lah kok pikup ini?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Umar bin Abdul Aziz berkata, jadilah engkau seorang da'i yang menyeru kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan diam, yakni dengan akhlakmu.

dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah rubaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus.
Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan bareng apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk, aku diteran siki.
2: Alam baru ada engkau tau, Kang. Iki sengeng ini panas banget, lho.
3: Ayo, aku mobilku kan, lho.
2: Wah, saya ini nampak mobil, lho.
3: Iya, jelas. Mobilku larang. Lawangnya anak guru lorotok, lho.
2: Wah, lah. Mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: 3 kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari. Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
3: Oke.
2: Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scroll sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
3: Oke.
2: Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyaklah bengong.
3: Setuju, setuju.
2: Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru.
3: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
2: Betul. Tidak salah. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking.
4: Kenalin, peneliti otak dan perilaku manusia, Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison, PhD, seorang Applied Cognitive Neuroscientist yang membawa sains dari jurnal ke dunia nyata. Dr. Edmi fokus bantu manusia modern biar nggak gampang error dan bisa maksimalin potensi terbaik otak kita.
2: Yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logic, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
5: Guys, pernah gak sih lo ngerasa otak lo kayak low bed dan lemot, padahal aktivitas fisik lo gak berat-berat amat, ringan-ringan aja, tapi otak ngerasanya lemot banget. Nah, apakah ini dikarenakan otak kita kayak brain fog, karatan, karena mungkin lifestyle modern, terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak scrolling-scrolling social media, yang akhirnya focus span kita, attention span kita jadi pendek banget. Dan akhirnya balik lagi scroll social media karena kita ngerasa relax, padahal ternyata otak kita lelah. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngerasa otak kita lelah, lemot, brain fog, dan kita juga pelupa? Gua akan ngobrol dengan Applied Cognitive Neuroscientist Bang Rizky Edmi Edison. Beliau kalau bahasa Indonesianya adalah ilmuwan otak dan perilaku. Jadi yang meneliti antara koneksi otak kita dengan perilaku manusia. Bang Edmi, apa kabar Bang?
6: Alhamdulillah kabar baik.
5: Kabar
6: terima
5: baik,
6: kasih ya. Banyak Bang Rory sudah mengundang saya ke sini.
5: Sama-sama. Ini Bang Edmi ini kita datangkan langsung dari Brunei Darussalam. Dan mampir ke Permata Hijau. By the way Bang, aku pengen tanya dulu.
6: Ya.
5: Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja.
2: Justru karena tidak ada aktivitas fisik.

0: mata agar kita itu tidak lemot. Mm-hmm. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur.
1: Oh.
0: Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah.
1: Mm-hmm.
0: Mumpung saya nyebut 10.000 langkah. Itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari.
1: Hmm.
0: Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampoke.
1: Hmm.
0: Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampoke.
1: Yeah.
0: Jika diistilahkan secara harfiah, Mang itu merujuk kepada puluhan ribu.
1: Oh.
0: Pong itu merujukkan pada langkah. Kei merujuk kepada alat.
1: Okay.
0: Jadi secara harfiah, Mampoke adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah.
1: Jadi istilahnya
0: Irkechi.
1: Irkechi.
0: Jadi terkenal banget seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah.
1: Okay.
0: Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh.
1: Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30 menit.
0: Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai yang enggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua,
1: itu bisa mengembalikan fungsi otak,
0: menjaga fungsi otak,
1: menjaga fungsi.
0: Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki.
1: Mm-hmm.
0: Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup.
1: Mm-hmm.
0: Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per hari.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah.
1: Mm-hmm.
0: Kita suka lupa. Satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori.
1: Mm-hmm.
0: Makan satu nasi daerah tertentu itu bisa tembus di atas 1.000.
1: Mm-hmm.
0: Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi tambah satu bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan.
1: Yeah, yeah.
0: Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun.
1: Oh.
0: Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan.
1: Jadi jangan patokannya, jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.
0: Disitulah kita pun harus belajar.
1: Ya.
0: Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi.
1: Hmm.
0: Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh.
1: Hmm.
0: Kalau ingin kita lakukan yang namanya intermittent fasting, bagus untuk meningkatkan kecerdasan.
1: Hmm.
0: Inilah yang tadi saya bilang, satu dari dua untuk menjaga fungsi otak.
1: Okay.
0: Lalu yang kedua, kenapa?
1: Sebelum kesana.
0: Banyak amat yang ngomongnya.
1: Banyak
0: ya,
1: amat. Tapi tunggu sebelum kesana. Bersosialisasi, aku tertarik banget. Bagaimana dengan orang introvert yang ketika bersosialisasi, dia struggling untuk bisa bersosialisasi dengan teman, ketemu dengan orang-orang baru, dengan banyak orang yang dia merasa dia nyamannya adalah dengan sendiri. Me time, mendengarkan musik, nonton film sendiri, atau mungkin dengan pasangannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempertahankan fungsi otak dia dari sisi sosialisasi?
0: Ketika kita berbicara tentang ekstrovert dan introvert, introvert itu juga banyak definisinya, bukan selalu berarti orang yang tidak mau berbicara dengan orang lain, tetapi ia adalah orang yang akan berbicara dengan ia yakin merasa nyaman nantinya. Maka yang perlu dilakukan adalah ketemu orang nyamannya. Maka sekalipun ia introvert, ia punya pasangan, kecenderungannya memang akan berbicara dengan pasangannya. Dan itu tidak ada yang salah. Kita juga mengenal istilah Dunbar Scale, itu melihat bagaimana intensitas pertemanan hubungan dengan orang lain berdasarkan frekuensi ia berkomunikasi.
1: Yeah.
0: Maka asalkan ia punya pasangan intimate, ataupun sahabat, atau teman, itu cukup. Tidak harus kenal banyak orang.
1: Hmm.
0: Prinsipnya adalah sosialisasi berkomunikasi itu cukup.
1: Hmm.
0: Nah, saya coba lanjut sedikit boleh ya?
1: Boleh.
0: Nah, sekarang perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah.

0: paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman.
1: Iya,
0: karena benar, kita tidak benar. Ingin terlihat tidak ngapa-ngapain,
1: cuma ingin terlihat produktif.
0: Tidak, ya kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Yeah. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone. Benar. Entah apa yang dilihat saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Masalahnya, informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini kan, kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya. Butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik, Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
1: Oke, Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak banget soalnya. Aku akan coba dulu dari social media. Baru nanti kita akan bahas bengongnya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully social media ganti-ganti. Ya kita, tadi Abang umpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5-6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita. Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
0: Betul. Tidak salah. Makanya saya sebut, di era sekarang, bagaimana cara menjaga fungsi otak, salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi, kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk. Di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion.
1: Yes.
0: Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah?
1: Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya apa ya, kesibukan karena, yang lain gitu loh.
0: Karena ada hustle culture di sini ya.
1: Exactly.
0: Dan ini satu hal yang menarik, bukan tentang otak manusia, tapi tentang bagaimana stigma yang melekat. Ketika ditanya, kamu tuh siapa? Orang bertanya. Kebanyakan kita akan menjelaskan siapa diri kita berdasarkan apa pekerjaan.
1: Betul, betul.
0: Edmi itu siapa? Edmi itu adalah seorang dosen.
1: Betul.
0: Bukan Edmi itu adalah orang yang senang bermain.
1: Betul.
0: Yang saya khawatirkan, stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah kalau tidak berbuat apapun. Maka yang muncul adalah productivity trap.
1: Okay.
0: Nampak sibuk, tapi tidak ada hasil.
1: Nggak ada hasilnya. Oke, sekarang aku pengen sambung lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling-scrolling social media? Dan jatah kita untuk scrolling social media itu idealnya dalam sehari berapa lama?
0: Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini Bang, orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah, hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit udah bosan, mau cari lakukan yang lain. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara. Itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan
1: betul,
0: dulu.
1: Betul.
0: Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ya hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addicted kitanya? Sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku,
1: setidaknya
0: satu bab.
1: Betul.
0: Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu, karena orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Happy dong, mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Akhirnya scrolling lagi, meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Makanya bukan hanya perkara sosial media, Bang, yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kita mencoba menggantikan pekerjaan begitu cepat. Tapi ketika kita mengganti pekerjaan selama beberapa detik, otak kita dipaksa lagi beradaptasi hal yang baru. Menguras energi. Makanya orang bilang kok kayak gak fokus, kayak gak fokus, kayak gak fokus. Karena untuk mengganti switching itu saja
1: butuh energi.
0: Udah butuh energi, udah butuh waktu. Jadi bicara tentang otak manusia, Bang Rory, memang tidak ada jawaban langsung simple satu, itu yang nggak ada. Kita melihat komprehensif banyak hal, akhirnya mengerti, oh ini loh yang terjadi.
1: Tapi dari sini kita tahu ya, artinya aktivitas-aktivitas yang akan menurunkan kemampuan kognitif kita, kognitif otak, dan juga menurunkan kualitas otak, itu adalah beberapa hal tadi. Yang pertama, scrolling unmindfully. Karena itu ternyata menguras tenaga, menguras fokus kita, dan juga memperpendek attention span kita. Terus yang kedua adalah multitasking. Dan ternyata ini multitasking bahaya buat otak ya, Bang?
0: Iya, kita pikir kita sibuk, tapi dari segi pekerjaan efektif tidak, efisien tidak, dan untuk otak pun juga ngapain? Karena nggak ada yang multitasking.
1: So seharusnya, untuk sosial media dulu deh, baru nanti multitasking ini. Seharusnya gimana? Sosial media kita apakah dijatah? Apakah misalnya jatahnya sehari 3 kali, kayak minum obat dong. Masing-masing cuma 5-10 menit aja untuk kita menyerap informasi dari sosial media. Atau kayak gimana seharusnya untuk konsumsi sosial media yang ideal, yang benar?
0: Konsumsi media sosial yang ideal bukanlah ketika kita bosan langsung membuka. Sebelum kita mulai podcast, kita kan tadi berbincang-bincang di bawah. Adakah di antara kita yang buka smartphone?
1: Gak ada.
0: Close, itu yang bagus. Ketika kita sedang makan bersama teman-teman di kafe, wong ada teman kok di depan, ya stop dulu smartphone. Gak usah lagi ada teman di depan, tapi kita sambil scrolling-scrolling, nanti yang kita bicarakan adalah apa yang nampak di sosial media. No, tutup. Kita nikmati waktu berbincang dengan kawan-kawan. Kita sedang berada di dalam kereta. Toh bukan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu, karena gimana pun kita dalam kereta. Walaupun kita bisa membalas pesan segala macam, kan sekarang terjadi lag sinyal internet ya. Udah, nikmati dulu fase bengong kamunya itu. Scrolling sosial media, kalau dikatakan boleh nggak kami men-scrolling sosial media ketika sedang istirahat? Boleh, itu tidak salah. Tapi seperti waktu perkuliahan. Jadi kalau saya memberikan perkuliahan, Bang Rory, yang namanya satu SKS itu kan 50 menit per pekan. Jadi sekali satu jam pelajaran kuliah itu adalah 50 menit. Saya tidak pernah memberikan kuliah itu langsung stride 50 menit atau stride 100 menit. Nggak ada gunanya. Otak manusia tidak didesain untuk mempertahankan konsentrasi selama
1: sepanjang itu.
0: Yang selama ini saya lakukan adalah selalu memberikan satu subtopik dalam waktu hanya 20 menit. Dan saya sampaikan kepada mereka, kepada para murid saya, dalam waktu 20 menit tidak boleh ada yang buka smartphone, tidak boleh ada yang ke toilet. Nanti saya akan memberikan setelah 20 menit, saya terapkan Pomodoro teknik. Jadi setelah 20 menit silakan istirahat. Tapi ketika istirahat, boleh nggak main video game atau scrolling sosial media? Sama aja. Belajar itu butuh atensi. Buka sosial media butuh atensi. Jadi kalau ditanya kapan baiknya melihat sosial media, ke kitanya balik, bikin disiplin. Ya satu hari satu jam maksimal cukup, bukan tiap sebentar buka smartphone. Itu menjadi tantangan di era sekarang.
1: Ini menarik sih, karena orang rata-rata ketika ibaratnya gabut, istilah sekarang, makan gaji buta, gak ada kerjaan apa-apa gitu ya kan. Yaudah buka sosial media.
0: Saya bekerja dengan baik kok.
1: Atau misalnya sendiri, lagi ngapa-ngapain gitu. Daripada bengong, cengoh, daripada aneh ya kan, akhirnya buka sosial media. Dan terlihat sibuk itu seolah-olah menyelamatkan kita. Ya. Dari judgement, dari pandangan orang, kita di lingkungan asing,
2: betul.
1: Lingkungan baru, misalnya kita datang ke pesta atau datang ke suatu acara sendiri, langsung buka. Karena ini adalah escape kita, Bang.
2: Betul.
1: Dan ini ternyata berdampak buruk bagi otak kita, ya.
2: Betul.
1: Tapi gini, Pak, aku pengen tanya sekarang. Video game, sosial media, dengan kita scroll-scroll tadi, ataupun multitasking, ketika kita melakukan ini, secara simple, apa yang terjadi dengan otak kita? Kok abang tadi menjelaskan bahwa itu akan merusak otak kita, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan attention span, focus ability kita, apa yang terjadi di otak ini ketika kita melakukan hal-hal itu?
2: Pertama, kita merasa puas. Merasa puas karena seolah-olah bekerja.
1: Atau lari dari
2: lingkungan asing kita.
1: Lari dari lingkungan.
2: Apa yang terjadi pada dasar itu, otak kita dipaksa untuk memproses segala macam stimulasi yang ada. Dan perlu dipahami, agar otak itu bekerja dengan baik, tolong pahami satu hal, ia butuh istirahat. Dan tolong dipahami juga, ketika kita itu bengong, tidak berbuat apapun, itulah momentum muncul yang namanya default mode network.
1: Yang namanya orang-orang inovatif, orang-orang kreatif, itu muncul ketika default mode network sedang bengong. Jadi, sebagai seorang konten kreator ke atau inovator ke, bagaimana caranya agar muncul ide-ide baru? Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyaklah bengong.
2: Setuju.
1: Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Tapi perlu dipahami, yang namanya ide, inovasi, itu bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ia muncul dari semua informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, agar menjadi seorang inovator ataupun orang kreatif, ia pun harus banyak sumber membaca. Tetapi, agar ide muncul, yakinilah. Tolong percaya, bengong itu perlu.
2: Yes, jadi teman-teman, ketika kamu di kantor atau sedang bekerja dan kamu lagi bengong, terus di singgung atasan atau kolega kamu bahwa, woi, kerja woi, bengong mulu, kamu bisa menjawab, justru gue sedang bekerja. Lo kerja pura-pura sibuk aja, tapi gak produktif. Gue sedang menyiapkan ide dan gue sedang bekerja. Kita bisa excuse seperti itu, ya.
1: Banyak orang seperti itu kok. Nampak sibuk tuh, nampak sibuk.
2: Iya, padahal gak ngapa-ngapa.
1: Di newsnya kan, di layar monitor sudah bermain game sebetulnya.
2: Sebenarnya
1: padahal dari depan, nampak sibuk.
2: Oh.
1: Atau kayak film lucu banget, Tyra Banks nanti dimasukin di sini, ya, Berna. Orang kelihatan ngetik apa yang dia ketik, random, gak ada,
2: betul,
1: gak ada.
2: Cuma ngetik-ngetik sembarangan doang.
1: Exactly, biar kelihatan sibuk aja gitu.
2: Apalagi kan susunan meja kan model gitu, Bang.
1: Guys,
2: waktu saya tuh di Departemen Bedah Saraf GC Medical University, ya, Bang, ya. Residen-residen tuh duduknya itu bukan saling berharapan, tapi saling membelakangi. Agar siapapun berada tengah akan ketahuan tuh, ngapain kamu? Laptop kamu dibuka, ngapain? Desain kantor waktu saya itu jadi dosen di Jakarta, saya susun seperti itu, Bang. Tidak boleh yang namanya orang membelakangi dinding, gak boleh.
1: Gak boleh.
2: Semuanya menghadap dinding.
1: Jadi
2: siapapun yang masuk akan ketahuan.
1: Ketahuan lo
2: bekerja atau pura-pura bekerja.
1: Oke, ini prinsip penting banget. Berarti bengong adalah part of the work itself.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kita ada di industri kreatif, bengong itu justru malah kita sedang memikirkan ide kreatif.
2: Iya, makanya tidak heran kenapa ide-ide muncul tuh ketika kita sedang berada di kamar mandi.
1: Iya, benar.
2: Atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang autonomik, macam sedang mencuci piring.
1: Tapi menarik, ya, berarti untuk sosial media kita harus jatah. Dan misalnya pun satu jam, satu hari cukup, dan kita bisa bagi-bagi gitu, ya.
2: Hidup kita itu bukan dunia maya. Kita perlu tanamkan itu.
1: Oke. Banyak orang bilang kalau kerja di depan laptop itu bikin capek, Bang, fatigue. Nah, ketika kita bekerja di depan laptop,
2: ya,
1: apalagi buat mereka yang harus ngadep laptop berjam-jam,
2: ya,
1: cara untuk merefresh ini gimana? Kalau tadi abang dengan metode ngajar,
2: ya,
1: 20 menit break, 20 menit break. Apakah kita di depan laptop juga harus kayak begitu? Kalau enggak, kagak kelar nih target gue, Bang.
2: Betul seperti itu, dan saya jadi teringat satu penelitian ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi di Jakarta, membimbing satu mahasiswa. Ia melakukan penelitian tentang atensi visual pelajar ketika mengikuti pembelajaran via Zoom melalui layar monitor. Ia melakukan perbandingan antara mereka yang hanya melihat Zoom tanpa ada gangguan notifikasi dengan mereka yang ada gangguan notifikasi. Apa yang terjadi? Rate atensi mereka itu berbeda jauh. Mereka-mereka yang bekerja dengan ada notifikasi pop-up, ketika notifikasi itu muncul, atensi visual matanya itu beralih ke pop-up-nya itu.
1: Betul.
2: Otomatis pada sekian detik itu, atensinya tidak ada lagi kepada konten yang sedang ia pelajari.
1: Betul.
2: Dalam hal pekerjaan pun, perkara masalah bekerja di depan laptop, ya itulah dunia sekarang. Tidak lagi menggunakan paper-paper yang hard paper lah ya, semuanya sudah digital. Yang menjadi tantangannya adalah, bagaimana menjadikan pekerjaan di depan laptop itu hanya tentang pekerjaan. Bukan tiba-tiba muncul pesan WhatsApp, muncul pesan email. Tanpa disadari kita melihat WhatsApp, melihat email, seperti saya sebut tadi, nggak ada namanya multitasking. Yang ada adalah rapid switch. Jadi ketika kita itu sedang fokus bekerja menyelesaikan sebuah manuskrip, tiba-tiba ada pesan masuk dan kita coba membalas pesan, tanpa kita sadari, porsi switch energi kita itu untuk menyelesaikan naskah jadi teralihkan untuk menjawab WhatsApp. Balik lagi ke menyelesaikan naskah itu menguras energi lagi.
1: Dan butuh waktu.
2: Butuh waktu. Lebih cepat capek. Maka solusinya adalah biasakan yang namanya single tasking blocking time. Jadi fokuskan waktu misalkan 20 menit hanya satu topik saja. Setelah itu break. Biasanya manusia melalui teknik Pomodoro itu setiap 20 menit ia akan terasa letih. Itu sudah ada, tubuh kita sudah memberikan warning alami. Kalau sudah capek ya sudah, gak ada yang salah dengan istirahat. Ambillah waktu 5-10 menit. 5 menit lah, gak 10 menit setengah dari ini dong. 5 menit, caranya apa? Silakan berjalan kaki.
1: Bikin kopi.
2: Kemana-mana, bikin kopi. Dan bikin kopi itu bukan pada kopinya itu yang menolong kita sesungguhnya. Sesimpel waktu kita berdiri dari posisi duduk. Karena gini bang.
1: Oke.
2: Otak ini bekerja, ia membutuhkan glukosa, gula. Dan butuh oksigen. Otak manusia tidak ada yang namanya cadangan oksigen. Oksigen itu ada di dalam aliran darah. Aliran darahnya itu bagus gara-gara ada darah yang dipompa dari jantung.
1: Betul.
2: Bagaimana agar pompa jantungnya ini oke, hantaran pasokan darah ke jantungnya pun bagus. Kalau dari jantung ke atas itu kita punya pompa. Tapi kalau dari bawah kan gak ada pompa. Ya, darah itu didorong oleh macam daun pintu inilah, ada katup. Kalau kita duduk lama, simpelnya, daun pintu katup itu bergerak semakin lama semakin lambat.
1: Oke.
2: Bagaimana cara mempercepat daun pintu ini?
1: Aktifkan lagi.
2: Ototnya dikontraksi.
1: Sesimpel
2: dari posisi duduk berdiri.
1: Makanya aku pernah lihat artikel bang. Jantung kedua kita ada di sini. Ada di betis.
2: Betul.
1: Ini untuk activate aliran darah agar lebih kencang mengalir ke tubuh. Betul itu?
2: Betul. Makanya setiap 5-10, setiap 20 menit, teman-teman yang bekerja di kantor, biasakanlah ambil waktu buat berjalan.
1: Okay.
2: 5 menit gak apa-apa. Setelah itu duduk lagi.
1: Artinya, ketika kita setelah bekerja 20 menit, break kita jangan kemudian main sosmed atau buka handphone.
2: Jangan.
1: Tapi bangkit, bikin kopi kayak jalan kaki atau dan sebagainya.
2: Iya, jalan kaki jangan sampai pulang ke rumah gitu loh.
1: Jangan sampai pulang ke rumah ataupun tidur. Nanti kerja 20 menit tidurnya 2 jam.
2: Nah itu. Nah, kalau tidur baik di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam, itu selalu saya sediakan ruang tidur dalam tanda kutip.
1: Nah.
2: Terutama siang hari napping. Itu perlu. Jadi kalaupun mau tidur, betul, bukan tidur 2 jam, bukan pula tidur siap 20 menit. Nanti siang hari di masa-masa istirahat itulah ambillah waktu hanya 10 menit 20 menit buat tidur itu cukup. Hanya sesimpel napping 20 menit kita bisa menjaga fungsi kognisi kita yang kalau tidak napping kira-kira jam 3 sore sudah draining. Ada napping 20 menit saja setidaknya konsentrasi atensi kognisi kita ya sampai maghrib pun masih oke lah.
1: Oke. Pantesan ketika kita tidur di mobil atau di tempat kerja 20 menit itu justru refreshing, tapi kalau setengah jam atau 40 menit jadinya malah lemas.
2: Iya, karena kita harus mengulang lagi yang namanya siklus tidur itu. Jadi ketika teman-teman nanti untuk menjaga fungsi otak lalu di siang hari tidur, biasakan istirahat siang itu 1 jam. Lalu kita tertidur. Tertidur 10 menit kemudian terbangun tersentak. Kita lihat jam. Baru 10 menit. Jangan tidur lagi. Itu cukup.
1: Cukup ya.
2: Nanti kalau teman-teman paksa tidur, ia harus masuk ke siklus tidur berikutnya, membuat badan jadi lemas.
1: Betul, betul.
2: Kira-kira
1: betul.
2: Seperti itu. Jadi 10 menit is totally fine.
1: Jadi teman-teman ini jelas banget, ini yang selama ini juga aku tanya-tanya nih, dan akhirnya ketemu, bekerjalah 20 menit secara efektif, single block,
2: betul,
1: of task aja, yang multitasking, jangan dihidupin tuh notifikasi WhatsApp, berita, gosip-gosip, matiin dulu, tapi setelah itu istirahatlah, mungkin 5 menit aja ya, Bang, dengan beraktivitas fisik, jalan,
2: betul,
1: bikin kopi,
2: betul sekali,
1: ke dapur lah, terus habis itu kerja lagi, fokus lagi.
2: Iya.
1: Tapi orang bertanya-tanya, Bang, tapi kan gue juga perlu ngecek WhatsApp gue, Bang. Gue kan juga perlu ngecek apa yang sedang in, gosip-gosip atau sosmed yang sedang in, Bang. Kan hidup harus seimbang, gimana dong?
2: Betul. Banyak ini betul-betul bukan cuma tentang otak sejadinya, Bang Rory. Tapi ada semacam nilai hidup lah. Dunia itu gak sepenting-penting itu kali kok. Kita harus tahu segala macam, tidak mau ketinggalan realitanya yang betul-betul berkaitan dengan hidup kita, tidak sebanyak itu.
1: Ya.
2: Jadi ketika ada orang begitu takut ketinggalan berita, kita akan sadar setelah berumur macam saya. Yang terjadi di luar itu gak sepenting-penting itu kali kok dalam kehidupan saya. Jadi entah artis mana yang beginilah, pejabat mana begitulah, yang gak ada urusan dengan saya.
1: Yeah.
2: Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa kita tunda. Jadi ibaratnya orang membuat priority sama urgency, sering sekali hal-hal yang kita anggap penting itu tidaklah urgent, tidak perlu penting. Okay. Bisa ditunggu itu.
1: Oke.
2: Tapi suka. Itu yang membuat aku, Bang, lebih enjoy naik kereta. Karena ya itu benar, aku setuju. Luxury time itu dari Melamun. Dan dari Melamun itu, Bang, idenya gila.
1: Betul.
2: Produktif sekali. Saya itu kan tinggal di Brunei sudah 3 tahun ya, Bang Rory ya. Jarak dari apartemen saya ke kampus itu 15 kilo. Tapi bisa tertempuh dalam dalam waktu 20 menit. Karena saking sepi ya jalanan. Saya sudah terbiasa melewati jalanan yang sepi, yang dimana orang-orang di sana itu berkendara saling mendahulukan. Bukan saling mendahului.
1: Betul.
2: Saling mendahulukan.
1: Yeah.
2: Di Indonesia, saya selalu stres kalau bawa mobil. Capek, ya Allah, jarak 10 kilo bisa 1 jam. Selama ini cuma butuh 15 menit, sekarang 1 jam. Melihat orang-orang yang ngeng-ngeng-ngeng, oh udahlah, gak jadi. Lebih nyaman saya dengan naik kereta. Saya mau berpikir apa coba? Ya, desak-desakan itu perkara perpanjang waktu ngopi saja.
1: Oh, tapi kereta jam 8, karena orang pada ngejar pagi.
2: Orang ngejar pagi kan, jam 9, 7 itu rame. Jadi kalau saya tuh naik kereta 8:30 itu udah mulai sepi.
1: Oh, iya. Menarik. Makanya tadi ketika aku dengar obrolan Bang Admin ini pasti kenapa kereta, karena ya udah nggak stres.
2: Iya. Berdiri aja sambil dengerin musik gitu kan, sambil tidur. Nah, tidur di kereta itu adalah skill yang saya dapatkan ketika saya sedang koas. Jadi saya kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Setelah jadi sarjana kedokteran, lalu menjalani koasisten ya selama 2 tahun. Itu kan sibuk banget ya, gak bisa tidur semalangan terlentang. Jadi kadang tidur itu dengan curi-curi waktu lagi berdiri. Nah, skill itu digunakan dalam kereta api.
1: Jadi
2: berdiri bisa tidur.
1: Ya.
2: Walaupun hanya 5 menit, itu bermanfaat sekali.
1: Blessing. Oke, sekarang aku pengen kita sekarang bahas soal lupa.
2: Ya,
1: Abang. Kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita lupa mau ngapain.
2: Ya.
1: Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana.
2: Ya.
1: Untuk sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak ketika kita gampang lupa, Bang?
2: Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak. Dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak kes-kes kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventrikel, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya. Memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang, dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya. Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya. Agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya. Mata kita jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten. Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asisten itu. Agar mata kita, atensi visual kita tidak mengalami distraksi.
1: Betul.
2: Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci, udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi, maka perkara sekedar meletakkan kunci di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gue mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi membuat kita terkejut, kita langsung terdistraksi tuh. Maka perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory.
1: Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan?
2: Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara, ada hal yang penting. Ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun, selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, ngerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa, kita lihat apa catatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip, di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan. Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi.
1: Oke, menarik banget ya. Bang, tapi aku pengen sedikit balik lagi. Tadi abang mendiscourage kita semua untuk scrolling-scrolling sosmed secara tidak mindful kan, ataupun binge watching, kayak movie marathon itu juga gak bagus. Tapi kalau untuk misalnya konsumsi long form video kayak podcast kita nih, gitu, itu manfaatnya bagus atau enggak buat otak?
2: Enaknya, hebatnya podcast-podcast zaman sekarang karena ditampilkan di kanal-kanal yang kita itu bisa mempause. Atau kalau bosan, kita bisa tonton lagi berikutnya. Tidak seperti di bioskop yang harus full 2 jam seperti itu. Makanya di umur saya sekarang ini, Bang Rory, saya pun juga kalau nonton bioskop ada takut satu hal. Saya yang tidak sanggup bertahan selama 2 jam lebih. Apalagi kita sudah terbiasa dengan scrolling. Saya lebih nyaman menontonnya itu tuh melalui kanal-kanal, ya aplikasi-aplikasi tertentu lah. Begitu bosan, saya stop. Begitu bosan, saya stop. Jadi, kepada siapapun yang nantinya menonton podcast ini, kalau mengalami kebosanan setelah 10-20 menit, itu hal yang wajar. Apalagi di era sekarang yang kita sudah kadung terpapar dengan segala macam sosial media, yang rentang waktunya semakin lama semakin pendek. Dulu katanya 6 detik, kalau nggak salah sekarang terbaru katanya 3 detik pertama.
1: Betul, hooknya.
2: Apa yang kita harapkan seseorang bisa mempertahankan atensi 2 jam kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 detik. Maka solusinya adalah, kalau ada di antara teman-teman semua yang menonton ini merasa bosan setelah 5-10 menit, itu adalah hal manusiawi. Solusinya adalah, ya pause aja dulu. Lalu lakukan hal yang lain, lalu dengarkan. Atau kalau ingin mendengar secara full, gampang, nyalakan suaranya. Teman-teman mau sambil cuci piring kek, sambil masak kek, ya monggo.
1: Artinya dengan kita mengkonsumsi long form video seperti podcast, itu efeknya buat kognitif ability kita positif atau negatif?
2: Kalau untuk long term itu kita perlukan untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. Tetapi tantangannya itu sesungguhnya bukan hanya kepada penonton, tetapi kepada pembicara. Makanya siapapun yang diundang menjadi menjadi pembicara, tolong mengerti, kamu itu didengar orang karena punya jabatan atau karena ucapan kamu menarik. Kalau karena jabatan dan orang mendengarkan dan tepuk tangan, percaya deh,
0: hampir 100% gara-gara kamu punya jabatan.
1: Yes.
0: Bukan gara-gara ucapanmu menarik. Jadi orang-orang biasa kayak kita, sebagai pembicara, inilah kita harus berpandai-pandai bagaimana menggunakan bahasa verbal, non-verbal, urutan bicara, kira-kira begitu.
1: Makanya.
0: Tadi itu nggak berbahaya, toh?
1: Nggak berbahaya sama sekali. Justru malah aku mau tebelin.
0: Kalau bahaya, tolong dihapus saja.
1: Enggak, justru aku mau tebelin. Makanya, ketika kita datang ke rapat-rapat yang sangat formal, misalnya rapat-rapat pemerintahan gitu, banyak orang yang pura-pura mendengarkan, padahal dia terkantuk-kantuk, karena yang didengarkan adalah seorang pejabat. Yang saya yakin, omongan dia sangat tidak menarik. Betul. Tapi karena jabatannya, kita dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk tepuk tangan, dan memasang muka senyum, poker face.
0: Mengganggu-ganggu dan pura-pura mencatat.
1: Exactly. Padahal, what the hell are you talking about?
0: Seperti itulah kira-kira.
1: Menarik, menarik. Oke, oke. Nah, sekarang aku jadi pengen abang ngasih pembeda nih. Antara anxiety. Dengan kita overthinking. Sama analytical thinking yang sehat. Hal ini bedanya gimana?
0: Gini, banyak orang... Pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Analytical thinking itu biasanya dengan critical thinking nantinya. Cuman yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking, overthinking, overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu, kita mencoba memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat overthinking. Mereka-mereka yang masa lalunya itu tuh happy-happy saja, tidak ada kesulitan-kesulitan,
1: tidak ada trauma,
0: apa yang mau ditraumakan, di-overthinkingkan, karena mereka tahu biasanya juga akan berhasil, akan muncul kepada mereka-mereka yang banyak menemui kegagalan. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun kita mengalami kegagalan di masa dahulu, kita bisa menjadi lebih bijaksana asalkan kita melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kesalahan masa lalu. Nah, bedanya apa dengan anxiety? Kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran masa lalu, anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan.
1: Oh gitu.
0: Itu pembedanya. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Disinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas, jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan.
1: Betul. Berapa lama?
0: Berapa lama? Dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung kedepannya kayak gimana?
1: Predictable.
0: Predictable. Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Bagaimana cara mengatasinya? Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output-output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Makanya orang-orang yang menjalani bisnis kenapa mengalami anxiety?
1: Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dia.
0: Nggak tahu apa yang terjadi kalau ternyata pembelinya tidak banyak, ini kira-kira nasib keuangan gua kayak gimana ya? Kalau ia sudah punya safety, secure akan masa depan, anxiety itu bisa kita minimalisir.
1: Ini sama kayak misalnya abang memilih naik kereta.
0: Iya.
1: Itu lebih predictable, karena kereta berarti kita nggak telat kan?
0: Betul.
1: Sementara kalau kita naik mobil, kita nggak tahu sampai kapan, karena takutnya nanti di tengah-tengah ada macet panjang.
0: Iya.
1: Berarti itu dengan naik kereta, kita menurunkan level anxiety.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi.
1: Oke.
0: Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara.
1: Yeah.
0: Kita tahu sendiri macetnya seperti apa.
1: Mateng.
0: Waduh,
1: itu,
0: nanti pesawat gua gimana ini nih? Udah segala macam gak tenang kan?
1: Oke, itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih bang? Caranya gimana tuh?
0: Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise, ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru.
2: Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di seminar, konferensi nasional epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, Edni, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang.
1: Wow.
2: Saya ingat itu, Bang Rory. Selama satu minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama satu minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen

0: bedah saraf mulai dari jam 7 malam setelah selesai kegiatan rumah sakit sampai jam 12 malam.
1: Wow,
0: setiap hari, kata per kata saya diperbaiki. Saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Mm-hmm. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya, bertiga. Mm-hmm. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga.
1: Tapi
0: saya tahu kacaunya itu setelah setahun kemudian tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya gak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana, kronik subdural hematom itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai, cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru bang, mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi saya balik ke ruangan, nangis saya, kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa, baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan refleksi dengan yang lama.
1: Artinya kita beresin dulu memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru.
0: Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali dua kali ucap, enggak. Itu memang butuh waktu.
1: Butuh proses juga.
0: Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita.
1: Oke. Makanya ketika, ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma-trauma dulu.
0: Betul.
1: Dia isi dengan memori-memori dalam kesendirian dia, dengan memori-memori yang bagus dan positif, dan ketika dia sudah sembuh, udah gak overthinking lagi, melangkahlah dia ke jenjang hidup yang baru.
0: Betul.
1: I see, menarik banget. Oke. Sekarang aku pengen tanya soal IQ dan kecerdasan, bang.
0: Oh iya,
1: ini aku bisa tanya kamu mungkin bisa sampai besok subuh, tapi aku akan mencoba squeeze everything in. Apa sebenarnya definisi pintar itu? Dan apakah artinya dengan kita pintar selalu IQ-nya tinggi?
0: Tentang IQ,
1: kemarin kita Indonesia salah satu yang IQ terendah dan bahkan dekat dengan monyet atau
0: ya, katanya seperti itu ya.
1: Katanya seperti itu ya bang. Ini kok sedih kali bang. Pintar apakah berarti IQ-nya tinggi?
0: Gini, pintar, cerdas, IQ, pintar atau cerdas. Tentang IQ kita mengetahui melalui testing. Kita berikanlah tes kepada mereka. Dan kalau kita bayangkan ini, analogikan tes IQ itu ke dalam sebuah penelitian, maka yang kita berlakukan kepada tes IQ itu boleh dikatakan sebagai controlled. Kita mengkontrol partisipan-partisipannya. Duduk di kursi, depan kita ada meja, lalu kita kerjakan tes, tidak ada gangguan segala macam. Sudah kita kondisikan lah menjalani tes IQ-nya itu. Dan tes IQ itu menilai kemampuan-kemampuan spesifik. Entah itu memori, entah itu reasoning, entah itu tentang analytical thinking. Jadi, tes IQ itu sesungguhnya hanya menilai satu topik tertentu di satu fase tertentu. Sementara dalam kehidupan, yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan. Kecerdasan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak ada dalam control trial-nya IQ ini.
1: I see.
0: Kita mengerjakan tes IQ dalam kondisi tidak ada gangguan. Realitanya dalam kehidupan, ketika kita membuat laporan, selalu saja ada panggilan dari bos kita. Beda situasi dong. Yang kita perlukan dalam hidup adalah kecerdasan, bagaimana kita menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul
1: ataupun tantangan-tantangan kehidupan.
0: Betul. Dan satu hal lagi perlu dipahami, seseorang yang nampak cerdas Tapi kenapa dalam kehidupan real kok jadi seperti tidak nampak cerdasnya? Mm-hmm. Ketika kita bicarakan masalah kecerdasan yang namanya logical thinking, analytical thinking, kalau kita lihat dari otak manusia, itu adalah wilayah kerjanya otak depan. Mm-hmm. Khususnya ya prefrontal cortex di depan inilah. Mm-hmm. Itulah tempat kita untuk imajinasi, creative thinking, analytical, logic, segala macam. Tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari otak manusia itu tidak bisa bekerja hanya satu bagian top. Tanpa ia sadari ada satu bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang juga ikut bekerja. Kalau otak depan itu berkaitan dengan logic, rational thinking segala macam, sistem limbik inilah tempat controlling emosi kita. Masalahnya sistem limbik yang mengontrol emosi dengan otak depan yang mengontrol logic rationality, ia tidak bisa berjalan berbarengan, Bang Rory.
1: I see.
0: Ia berjalan saling berlawanan arah.
1: Okay.
0: Makanya banyak orang berkata, jangan coba-coba membalas pesan ketika kamu sedang marah atau sedih. Break up nanti.
1: I see.
0: Jangan membalas pesan ketika kita sedang tidak enak hati dengan bos kita. Dipecat kamu besoknya. Yang perlu kita lakukan agar logic ini bisa berjalan baik, tantangannya adalah controlling emotion-nya. Controlling emotion adalah salah satu skill yang sayangnya suka dianggap remeh di masa sekarang.
1: Okay.
0: Ketika orang hanya fokus tentang mengatur logic segala macam. Untuk sukses dalam hidup, faktanya adalah emosi dulu yang bisa kita kontrol.
1: Okay.
0: Emosi bisa kita kontrol, otak depan kita bisa bekerja secara maksimal. Makanya banyak orang-orang yang hebat dalam segala macam tes, tapi kalau dalam dunia nyata kok seperti banyak gagal dalam tanda kutip. Karena dalam dunia nyata itu banyak simulasi-simulasi yang membuat kita itu cemas, takut, happy, senang, yang mempengaruhi logik kita.
1: Aku akan pinjam statement ini untuk menjawab orang-orang yang selama ini terlalu membanggakan IQ-nya yang tinggi.
0: Betul.
1: Ini adalah penjelasan yang sangat menurut aku akurat, bahwa IQ tinggi tidak necessarily membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup. Karena
0: betul,
1: ternyata dalam hidup yang lebih dibutuhkan adalah emotional quotient.
0: Betul.
1: EQ.
0: Ya.
1: Jadi teman-teman yang IQ-nya biasa-biasa aja kayak gue, ya kan Mbak? Mari kita pertinggi EQ kita, karena itu ternyata terbukti lebih bermanfaat untuk kita survive menghadapi tantangan hidup.
0: Dan ini ada satu hal ketika Bang Rory berkata mengenai masalah tantangan menghadapi hidup dan menghadapi orang-orang, perlu dipahami konsep yang namanya mirror neuron. Di mana manusia itu memiliki tendensi untuk lebih menyukai orang-orang yang tampak sekufu, sebau, dalam tanda kutip. Sebau sekufu itu menimbulkan rasa familiarity kepada orang lain yang membuat ia itu merasa nyaman. Maka kita tahu kenapa sih ada orang-orang yang dapat pasangan itu toksik melulu.
1: Ya, karena
0: mungkin dalam kehidupannya sehari-hari yang namanya love itu adalah toksik. Dia familiar di situ.
1: Betul.
0: Nah, sekarang mengenai masalah kehidupan yang kita bahas sekarang ini, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang tidak memandang kita itu perkara kamu pintar IQ dengan kamu yang bodoh IQ. Tapi karena kita bisa nampak kecerdasan emosi, kita bisa menjadikan diri kita itu sebau lah dengan mereka-mereka yang lain. Makanya orang-orang lain pun merasa happy, membuat kita itu lebih punya tendensi untuk dipilih.
1: Okay.
0: Di sini kalau kita sedikit bicara-bicara masalah politik, bagaimana caranya agar kita itu dipilih? Namanya politik itu kan bukan kemenangan 100%. Yang paling penting adalah dapat suara mayoritas. Maka yang perlu kita lakukan adalah pahami bagaimana karakter mayoritas orang. Kita jadilah seperti mereka. Tendensi kamu itu akan terpilih karena ada faktor mirror neuron. Kamu ingin nampak cerdas boleh, tapi kalau kamu ingin menang dengan kecerdasan kamu, syaratnya adalah pemilih-pemilih kamu itu orang-orang cerdas. Orang cerdas milih orang cerdas. Itu yang mirror neuron.
1: Makanya strategi merakyat, strategi berasal dari rakyat,
0: itu perlu.
1: Dan itu yang membuat banyak kandidat menang, karena ada sense of kesamaan ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Okay. Sementara kalau misalnya pinter aja, ya harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum di level sana.
0: Betul.
1: Sehingga kalau misalnya kita memproyeksikan diri atau komunikasi diri sebagai orang pintar saja, itu gak cukup sebagai modal politik. Makanya ketika berkata IQ yang begitu tinggi, ia menjadikan diri kita itu tidak sebau dengan lingkungan sekitarnya.
0: Betul, betul.
1: Nah, disitulah kita butuh namanya kecerdasan emosi.
0: Oke, ini menarik banget sih. Kalau pengalaman aku gini, Bang. Aku selama 10 tahun lebih bekerja sebagai jurnalis nih, sebagai news anchor. Aku ngerasa yang aku activate adalah otak kiriku terus.
1: Ya, gitu. Atau mungkin prefrontal cortex, otak depan yang berhubungan dengan logic.
0: Ya, ya,
1: sementara
0: ya.
1: Emosiku, Bang, mungkin bukan emosi per se ya, tapi lebih ke sense of art.
0: Ya, ya,
1: lebih
0: ya.
1: Ke rasa, lebih ke taste-nya.
0: Ya.
1: Jurnalis juga dipakai mungkin ketika kita meliput bencana.
0: Betul.
1: Tapi seni, kemudian menikmati, meresapi dan menikmati emosi.
0: Ya.
1: Melihat diri kembali ke dalam, itu di otak kanan itu kurang tersimulasi.
0: Oh ya.
1: Nah, makanya sekarang setelah aku merasa oke, cukup aku belajar di dunia jurnalistik, aku sekarang di dunia seni peran.
0: Ya.
1: Di dunia seni peran ini kepake banget yang sisi kanan ini.
0: Ya.
1: Dan sekarang aku baru bisa merasakan, Mbak Edmi, bahwa oh wow, ternyata manusia itu kita tidak hanya bisa mengenalkan satu sisi otak, tapi dengan aku switch peran atau switch profesiku ini dan juga melakukan hal yang aku suka yang tidak sedikit hubungannya dengan sisi otak kiri ini, aku merasa lebih balance, aku merasa lebih seimbang. Walaupun acting juga butuh intelligence untuk kita bisa menavigate sebuah seorang karakter gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi aku ngerasa otak kananku sekarang jauh lebih kepake dan itu nikmat banget karena aku menemukan titik keseimbangan itu banget nih.
0: Bang Rory, ini satu hal kenapa saya senang kalau diundang ke podcast. Apa yang saya bicarakan di mimbar akademik itu memberikan dampak lebih luas. Ini saya mohon izin untuk sedikit memberikan koreksi ya Bang ya. Dan sama-sama kepada teman-teman semua. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
1: Itu nggak benar.
0: Itu tidak benar.
1: Oke. Okay.
0: Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton kanal ini tidak lagi menggunakan dikotomi semacam itu.
1: Oke. Okay.
0: Berbicara tentang dominansi otak kanan, dominansi otak kiri, itu bukanlah tentang logik, kreatif, segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebetulnya mengerujuk kepada pusat berbahasa. Walaupun kita perlu memahami bahwa dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya dimulai dari riset tahun 1960-an oleh Roger Sperry. Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist, bekerja sama dengan dokter bedah saraf. Ia mencoba melakukan penelitian pada kasus epilepsi waktu itu, Bang Rory. Jadi mereka-mereka itu ingin mencoba mengurangi frekuensi kejang pada kasus epilepsi dengan cara mengambil sebagian korpus kalosum yang ada di otak. Jadi saya PhD bedah saraf dan kebetulan disertasi saya itu tentang bedah epilepsi. Jadi saya sedikit ceritakan riset saya tentang inilah, deteksi sumber kejang pada kasus mesial temporal lobe epilepsi menggunakan EEG dan FNIRS. Ya whatever lah, itulah apa itu ya.
1: Lalu
0: otak manusia itu sebetulnya bukan satu bangunan macam ini. Dia macam dua bangunan.
1: Okay.
0: Ada bangunan sebelah kanan, ada bangunan sebelah kiri.
1: Yeah.
0: Dihubungkan oleh korpus kalosum. Roger Sperry hendak mengurangi kejang pada epilepsi dengan cara ini korpus kalosumnya diambil sebagian. Agar tidak ada koneksi antara otak kanan, otak kiri. Sehingga ketika muncul kejang, tidak menyebar ke seluruh bagian otak.
1: Okay.
0: Hasilnya bagus, yang dikenal dengan istilah split brain.
1: Mengetahuilah
0: bagaimana kegunaan otak kanan, kegunaan otak kiri, fungsinya seperti apa, sampai ia akhirnya diganjar Nobel di bidang kedokteran kalau nggak salah ya tahun 1980-an. Sayangnya penelitian ia yang begitu kompleks terlalu disimplifikasi menjadi otak kanan, otak kiri, latihan pelatihan otak kanan, pelatihan otak kiri, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, itu semua adalah hoax. Perkara logik, rasional, critical thinking, imajinasi itu semua tentang otak depan.
1: Oke. Okay.
0: Perkara masalah emosi itu ada di sistem limbik.
1: Nah, posisi di mana sistem limbik?
0: Sistem limbik itu ada di bagian dalamnya otak. Jadi, ketika saya menyebut sistem, itu adalah kumpulan organ. Ada yang namanya talamus, putamen, ada hipokampus, amigdala, whatever, segala macam lah. Ketika Bang Rory berkata, bergerak di dunia seni peran, lalu dipakai banget yang namanya emotion, segala macam itu, sesungguhnya dalam pandangan saya, itu berbicara tentang skillnya Bang Rory tentang bahasa non-verbal. Jadi, dalam ketika kita sedang berkomunikasi secara langsung, tanpa disadari kita menggunakan dua bahasa.
1: Yeah.
0: Ada yang dinamakan sebagai bahasa verbal, ada yang dinamakan sebagai bahasa non-verbal. Kita berbicara, apa yang keluar dari mulut saya verbal. Ditangkap oleh telinganya Bang Rory, diproses di otak sebelah kiri.
1: Okay.
0: Bahasa verbal.
1: Yeah.
0: Bang Rory sedang membaca segala macam naskah di smartphone. Ditangkap oleh mata Bang Rory, diproses di otak, ditangkap oleh mata, diproses di otak sebelah kiri. Pusat berbahasa. Punten, Bang Rory kidal apa non-kidal?
1: Non-kidal.
0: Dalam dunia medis, untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang, kita menggunakan wadah tes. Tapi mereka-mereka yang non-dokter, apalagi bukan dokter bedah saraf ataupun radiologi intervensi, tidak mungkin melakukan wadah tes. Ada nggak cara termudah untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang? Ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, hampir 100% pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri.
1: Okay.
0: Bang Rory kan non-kidal.
1: Yeah.
0: Secara konsensus, bisa saya sebut bahwa pusat bahasa Bang Rory itu ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, otak kanan ngapain? Ketika berkomunikasi, otak kanan Bang Rory itu mengolah bahasa non-verbal. Intonasi suara saya, ekspresi wajah saya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa non-verbal itu punya kekuatan lebih besar daripada bahasa verbal.
1: Yeah.
0: Makanya saya selalu sampaikan tuh kepada murid-murid saya, terutama yang laki-laki. Saya sampaikan kepada semuanya ya, saya sampaikan. Tahu tidak, ada dua kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah, Beb, kamu kenapa? Si cowok bertanya. Cewek pasti akan menjawab, gak apa-apa. Ketika mendapatkan jawaban itu, si cowok rasanya pengen mati. Kenapa? Jawabannya gak apa-apa. Tapi
1: non-verbalnya,
0: intonasi suara, ekspresi wajah,
1: matanya.
0: Begitu mendapatkan jawaban gak apa-apa, itu si cowok udah stres itu. Akhirnya ia berinisiatif lah.
1: Apalagi jawabnya, gak apa-apa.
0: Bener. Tapi coba tanya ke temannya laki-laki yang lain. Biasa-biasa saja kalau teman cowoknya berkata gak apa-apa. Karena itu si ceweknya berkata gak apa-apa, ini si cowok akhirnya berinisiatif. Ya udahlah, Beb, aku traktir makan ya. Mau makan apa? Kalau dikasih pertanyaan itu, hampir pasti cowok akan menjawab terserah. Tapi kenapa itu si cowok jadi takut? Karena ucapan terserahnya tuh, intonasi, ekspresi wajah, non-verbalnya begitu mengerikan.
1: Oke.
0: Dalam dunia peran, yang namanya non-verbal itu skill yang sangat dibutuhkan. Dan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Di era sekarang, ada namanya WhatsApp group, segala macam lah, grup-grup di sosial media. Banyak orang-orang yang begitu heboh di sosial media, tapi ketemu langsung jadi takut. Kenapa? Dalam sosial media itu dominansinya itu bahasa verbal. Kita tidak membayangkan gimana ekspresi wajah orang, intonasi wajah orang, berani ngomong.
1: Betul.
0: Tapi kalau ketemu langsung, tanpa disadari ia harus menganalisis perubahan raut wajah, intonasi suara. Ini lawan berbicara, bosnya kita mengatakan bagus, bagus, tapi kok wajahnya mengerikan, kok intonasi suaranya kayak ngenyek. Ini bagus atau memuji atau senang menghina nih?
1: Ya,
0: Pak. Membebani dua belahan otak. Skill itu di era sekarang mulai banyak hilang. Makanya nampak orang-orang kalau berbicara seperti tidak ada empatinya. Kan saya ngomongnya seperti ini, bukan ngomong seperti itu. Ya kan, dalam berbahasa bukan verbal talk.
1: Iya,
0: tapi betul. Juga non-verbal.
1: Ya.
0: Dalam dunia seni peran, Bang, itu skill yang betul-betul orang bisa memahami walaupun tak mendengar.
1: Betul. Oke. Aku tadi udah sampai berbusa-busa, ternyata salah ya, dikotomi otak kanan dan otak kiri.
0: Saya senang.
1: Agak bisa. Malu sih, Bang, aku, Bang.
0: Gak apa-apa. Kapanpun ada gini, kita selama ini menganggap sesuatu itu benar, bukan karena ia bodoh atau pintar, tapi karena itu yang sering sekali diperdengarkan.
1: Betul.
0: Makanya ia dari menganggap benar. Makanya saya juga pernah sampaikan di sosial media, viralitas itu bukanlah indikator kebenaran. Gara-gara pernah mendengar dan pernah mendengar lagi, maka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, itu perlu kita kritisi. Makanya Bang Rory, ada podcast, happy-nya saya adalah bisa menyebarkan keilmuan yang real itu bagaimana.
1: Oke, siap. Sekarang kita ada di segmen rapid fire question. Kita ini udah 1 jam lebih, aku percaya.
0: Ah, serius?
1: Udah, Bang.
0: Saya pikir baru 10 menit.
1: Gak apa-apa, kita rapid fire question. Pertanyaan cepat, jawabnya cepat.
0: Ya.
1: Ngopi sebelum kerja, yes or no?
0: Yes, kalau saya.
1: Okay.
0: Yang penting tuh pada dosisnya, jangan kebanyakan. Dan jangan pakai gula kebanyakan.
1: Iya. Jadi americano atau espresso aja ya?
0: Itu aja.
1: Scroll TikTok 30 menit, otak refresh atau fatigue?
0: 30 menit make sense lah. Yang bahaya tuh kalau udah sampai 3-6 jam tuh kalau dibikin laporan-laporan. 30 okay. menit fine lah.
1: 30 menit fine ya. Berapa kali sehari?
0: Berapa kali bisa berapa kali pun, tapi jangan sampai kebablasan, kelewatan. Udah begitu kita merasa letih, stop.
1: Oke. Tidur cuma 4 jam, ini survival skill atau merusak otak, Bang?
0: Oh, tidur itu 7 jam lah setidaknya. 4 jam kasihan.

0: Maraton ya, kalau bagi saya pribadi itu tidak pernah menjadi healing sih Bang.
1: Gak pernah jadi healing ya?
0: Healing itu bagi saya menonton ya 10 menit stop, 10 menit stop. Jadi ya disebut dopamin-dopamin juga lama nunggunya ya. Sekarang kan sebutnya itu cepat-cepat gitu ya. Jadi kalau saya menonton itu 10 menit, 15 menit stop.
1: Oke. Okay,
0: jadi okay. Satu film Bang, itu kadang selesai itu satu minggu.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena ada Netflix.
0: Iya kan?
1: Oke. Okay. Alarm pagi-pagi yang bikin kaget. Itu efektif atau justru merusak?
0: Saya sangat menyarankan bangun bukan menggunakan alarm, tapi gunakan sel tubuh. Tubuh itu dia sudah terancang bangun ketika sudah ready badan. Makanya kalau pagi harinya itu kita butuh bekerja cepat, solusinya bukanlah tidur jam 1 nyalain alarm. Okay. Solusinya adalah tidur lebih cepat.
1: Oke. Tiga kebiasaan, ini kita udah di segmen kesimpulan Bang, tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari.
0: Tiga kebiasaan yang merusak otak.
1: Merusak otak.
0: Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
1: Oke. Okay.
0: Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scroll sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Oh, itu kombonya mantap itu.
1: Apalagi kalau tidurnya kurang, suka begadang. Nah, ini merusak otak banget ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau seseorang ingin menjaga agar otak tetap tajam, kemampuan kognitifnya tetap bagus.
0: Iya.
1: Caranya gimana? Tiga hal, Bang.
0: Tiga hal. Saran saya, pertama, olahraga. Dan yang namanya olahraga itu bukan berarti kamu harus berganti pakaian, pakai sepatu mahal, tidak. Jalan-jalan biasa juga cukup, hanya 20 menit kok.
1: Oke.
0: Lalu yang kedua, kalau kamu makan, ada sesuatu yang enak, biasakan untuk berhenti sebelum kenyang. Lalu yang ketiga, ya sosialisasi udah oke. Tapi ada satu yang sepertinya mengingatkan kita untuk generasi-generasi seperti saya, 40 tahun. Kejadian-kejadian 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana yang namanya membaca komik, membaca novel, itu sebuah kenikmatan tiada tara. Kita coba kembalilah ke fase itu, untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. Itu kira-kira Bang.
1: Oke, okay. Bang, thank you banget buat hari ini.
0: Saya yang berterima kasih diundang ke sini Bang Rory. Terima kasih banyak.
1: Thank you banget ya. Yeah. Sukses terus ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Benar lagi profesor beliau.
0: Amin, mohon doanya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan bareng apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Nah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Wahai Allah, kami memohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunanmu dan bertepinya samudra rahmatmu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepadamu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan padamu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepadamu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolonganmu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepadanya.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: All you want to do is cry.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS.

0: salah satu showroom mobil terbesar di Pekanbaru yang kabarnya penjualannya gila-gilaan. Wah, yang dulunya mulai karir katanya dari sales SVV langsung jadi kepala cabang loh. Nah, yang akhirnya memutuskan keluar, cabut karena gak mau lagi bersentuhan dengan riba katanya. Bang Ronald Syafutra. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa seorang kepala cabang, seorang head gitu ya, main dealer setelah 10 tahun katanya tadi?
1: Ya, lebih kurang 10 tahun.
0: Akhirnya memutuskan keluar. Itu gaji masih gede. Bonus dan lain-lain ya. Karir kan insya Allah masih panjang.
1: Sudah gak mau terikat lagi juga seperti itu. Terus memang mengerti di otomotif. Ana lihat ini memang apa, otomotif ini berkembang terus.
0: Oke.
1: Okay. Satu lagi otomotif itu kan benar-benar sesuatu yang bisa kita ukur, apalagi di new car. Anda pikir ini juga di used car-nya harusnya juga bisa seperti itu, gitu. Peluang-peluangnya gitu.
0: Kabarnya waktu di dealer sendiri Abang jualnya banyak Bang ya, jualannya.
1: Zaman itu kita jadi dulu brand itu, saya gak usah sebut brandnya, di Riau ini cuman jual 50 unit sebulannya.
0: Oh, dulu sebelum Abang masuk?
1: Ya, sebelum masuk. Dengan waktu itu, zaman itu saya masuk itu, Anda masuk itu, marketnya masih sekitar 2.000 unit 12 kota kabupaten.
0: 2.000?
1: 2.000 unit.
0: Gede loh.
1: Gede. Jadi kalau cuman 50 unit itu kan market share-nya kecil sekali.
0: Market share-nya berapa persen?
1: Kecil sekali gitu. Jadi cuman market gak sampai 3%. Kita masuk, kita jalan buka cabang, kita ekspansi cabang di mana-mana. Dalam 2 tahun kita udah bisa dengan market size juga tumbuh hampir 3.000. Kita sudah bisa menyentuh angka 10%.
0: Wow. Tapi mostly itu kredit ya?
1: Dulu itu boleh dibilang 70%-nya kredit.
0: 70%.
1: 70% kredit. 70% kredit, 30%-nya cash. Okay. Kalau dulu kan tidak ada lembaga pembiayaan yang semua konvensional.
0: Konvensional. Dan berarti setelah nyampe 300-400 unit itu, terus naik lagi gak?
1: Jualannya?
0: Iya, jualannya.
1: Kita tetap ngejarnya adalah kalau marketnya tumbuh, kita juga harus tumbuh dong. Kalau misal market ke 4.000, kita harus juga bisa 10%.
0: Oh, artinya?
1: Kalau bisa 400 gitu. Marketnya gede, kita juga harus ngikut dong gitu.
0: Wow. Nah, itu posisi waktu itu sebagai apa Bang?
1: Kepala cabang.
0: Kepala cabang.
1: Iya.
0: Nah, tapi kan kalau ditarik mundur dikit, kabarnya dulu mulai dari sales ya?
1: Iya, dari salesman. Ya, dari salesman. Tapi di brand yang berbeda.
0: Brand yang berbeda.
1: Brand yang beda.
0: Sebagai salesman. Marketing mobil nih.
1: Iya, marketing mobil.
0: Nah, mungkin pertanyaan dikit nih, mungkin relate nih ya sama teman-teman yang lagi di luar. Mungkin barangkali nih ada nih teman-teman yang lagi di marketing mobil atau salesman yang sebenarnya tuh perkara-perkara ada apa ya, pergejolakan batin gitu ya. Gejolak batin yang kayak ini bener gak sih keluar gimana. Nah, mungkin kan pas lagi nonton nih, ya, mungkin kita bisa kasih pencerahan sedikit lewat cerita Bang Ronald ya, pengalaman ya. Nah, waktu itu memilih menjadi seorang salesman mobil itu karena apa?
1: Mungkin zaman dulu itu di 2004 itu saya jadi salesman mobil itu. Zaman itu mungkin trennya kerja itu di bank, di mana gitu. Anda lihat ini peluang di salesman ini, yang pasti kalau kita marketing atau sales itu gaji gak ada batas. Itu awalnya terus ketemu selalu dengan orang. Kita jadi konsultannya.
0: Memilih mobil gitu.
1: Memilih mobil gitu. Senangnya di situ karena interaksi terus dengan orang.
0: Sampai berapa lama Bang Ronald?
1: Jadi salesman cuma setahun.
0: Oh, setahun doang?
1: Setahun doang jadi
0: salesman. Kemudian kemana?
1: Pindah ke brand lain jadi supervisor.
0: Oh, akhirnya dilirik sama brand lain, mobil lain, merek lain nih. Naik jadi SVV.
1: Jadi SVV.
0: Oh, berarti Anda jualannya banyak waktu itu Bang ya.
1: Zaman itu jualan banyak, dan zaman itu juga market kan juga masih kecil.
0: Masih kecil ya.
1: Spesifik 2004 ya. Itu mungkin di Riau ini market masih 200, 12 kota kabupaten itu 300. Riau ini tumbuhnya kan di 2010 ke atas baru.
0: Oh, 2010 ke atas. Nah, jadi setelah jadi SVV itu berapa lama?
1: 9 bulan.
0: 9 bulan doang. Kok bentar nih? Tadi bentar salesnya aja setahun, habis itu naik SVV 9 bulan.
1: Iya, 9 bulan.
0: Terus dan apa di
1: itu di kota lain, bukan di Pekanbaru.
0: Gitu.
1: 9 bulan setelah itu alhamdulillah dapat jadi kepala cabang.
0: langsung diangkat kepala cabang, Bro. Ya, mohon maaf, Vision, setahun kerja sales 9 bulan enggak nyampe 2 tahun loh.
1: Enggak nyampe 2 tahun ya.
0: Kok bisa?
1: Ya.
0: Jangan-jangan keluarga ya. Langsung aja ya. Ngejudge orang enak banget itu. Wah, berarti kan secara langsung Baronet kompeten di sana ya, di dunia itu ya.
1: Ya.
0: Sampai dipercaya jadi kepala cabangnya dealer mobil baru gitu ya. Ya. Itu apa sih? Perkara apa sih bisa jadi, langsung dapat posisi itu?
1: Itu di 2007. Zaman itu saya di brand, salah satu brand yang jadi kepala cabang. Zaman itu, TPM-nya ini masih dengan cara lama. Mungkin setelah itu masuk para profesional baru di ATPM-nya. Mau gak mau akhirnya mengikuti brand yang pemegang market share nomor 1 di Indonesia.
0: Kita tahu lah siapa ya. Inisial T.
1: Inisial T. Diikutin cara profesional pindah ke situ. Dan kita mulai bekerja itu dengan, mulai dengan perencanaan-perencanaan. Dan di brand saya bekerja ini masih manual semua. Dan manual semua. Dan waktu itu saya masuk, anak masuk, itu memang anak yang anak muda di sana gitu. Jadi yang bisa mengerti Excel, Word, dan yang lain gitu. Sementara yang lain di cabang-cabang lain itu mungkin kepala cabangnya udah umur 50-an, 45-an.
0: Ya, karena jadi, Bang Ronald kan millennials ya.
1: Betul. Dan zaman itu dapat momennya. Dan zaman itu juga TPM-nya punya MT-MT.
0: Mm-hmm. Oh, ada MT juga di situ.
1: Iya, mereka jadi area. Jadi anak masih umur 27-28 tahun. Jadi nyambung. Ya, situ momennya aja yang pas gitu.
0: Oh, kayaknya
1: jadi,
0: kalau untuk ukuran kepala cabang nih, ya, manajerialnya juga bagus, ya, ngerti sales, tapi juga bisa urusan
1: ya, betul,
0: ini ya, kantornya ya.
1: Kantornya, dan zaman itu di 2008 kita sudah punya balance scorecard. Zaman itu kita sudah punya KPI yang jelas untuk bekerja. Itu momennya pas di situ.
0: Dan akhirnya dengan jabatan itu berlangsung selama 10 tahun.
1: Ya, dan akhirnya di mungkin di daerah lain pun ngikut, provinsi lain pun ngikut, mulai nyari profesional yang muda-muda.
0: Bisa dibilang karena Bang Ronald itu jadi percontohan ya, dilihat sama brand-brand lain atau mungkin branch yang lainnya. Kayaknya kita butuh jiwa yang lebih muda.
1: Itulah.
0: Biar menggantikan bapak-bapak kita kali.
1: Momennya pas.
0: Sampai 10 tahun, Bang ya?
1: Ya.
0: Wow, itu 2014 ya?
1: Resign-nya 2014.
0: Oh, akhirnya resign 2014. 14 nih izin nih. Kita lihat kan Masya Allah ini kan mulai kayaknya ada belajar-belajar agama gitu kali ya. Apa jangan-jangan ini langsung aja kali ya pertanyaannya. Apa jangan-jangan karena hijrah gitu, gak mau riba apa gimana?
1: 2014 resign itu saya masih jalan. Anda masih jalan dengan mobil baru, masih jalan dengan kredit konvensional itu kan di bekas waktu itu belum ada. Jadi 2014 sampai 2003. 2014 sampai 2023. Anda masih menjalani 9 tahun. Masih jual belinya melibatkan tadi kalau dia mau kredit dengan konvensional.
0: Oh, itu di usaha sendiri?
1: Di usaha sendiri.
0: Oke, nah sebelum usaha sendiri, waktu masih di showroom lama.
1: Udah pasti itu konvensional.
0: Itu konvensional kan? Dan pembiayaan syariah kan belum ada ya?
1: Belum ada, zaman itu belum ada.
0: Kenapa? Ada rasa pertentangan dengan sistem itu apa gimana, Pak?
1: Ya, pastilah. Karena, apa ya, riba itu salah satu dosa terbesar.
0: Wow, benar.
1: Kalau kita baca halaman pertama, berapa halaman harta haram aja kita udah merinding.
0: Oh iya tuh, bukunya Ustaz Erwan itu
1: ya. Ya. Jadi
0: ya kayaknya nggak ada dosa, salah ngomong. Tapi nggak banyak dosa yang sampai Allah tuh ngajak perang loh, Allah dan Rasulnya diperangi Allah sama Rasulnya, itu dosa riba kan?
1: Iya, dosa riba.
0: Itu ngerasa itu juga?
1: Iya, pasti ngerasa itu. Terus memang momennya itu di 2023 lah, 2023. Memang ada panggilan haji waktu itu, di situ momennya, sampai
0: ada perjalanan spiritualnya ya.
1: Sampai hari ini saya tetap dagang mobil bekas, Cuman udah dengan akadnya akad murabaah
0: murni gitu. Nah, sebelum bikin usaha itu resign-nya tadi di 2014. Showroom 2014.
1: Ya.
0: Itu waktu ngajuin resign tuh gimana tuh ke atasan Bang?
1: Ya itu memang pilihan, ada beberapa atasan bilang kamu mau kemana gitu.
0: Terus ditanya gak alasannya kenapa?
1: Oh ya, tanya alasan ya Pak, saya pengen mandiri dulu gitu.
0: Oh gitu. Oh bukan langsung gak Pak, saya gak mau riba lagi.
1: Gak. Gitu ya. Ya. Tapi memang jualan masih saya prioritaskan. Karena prioritaskan cash. Tapi memang zaman 2014 sampai ketemu di 2023 salah satu funding yang bisa benar-benar akadnya akad murabaah. Memang di pas saya anak mau berhaji itu juga ketemu.
0: Keluarga dukung gak waktu itu Bang ketika ngajuin resign?
1: Sangat dukung sekali.
0: Oh, maksudnya kan kepala cabang nih. Masa tiba-tiba langsung resign? Apa gak dikomplain gitu?
1: Alhamdulillah yang orang terdekat dulu pasti istri.
0: Istri.
1: Ya, setelah itu saya telepon ibu. Cuma minta doa aja restu. Pasti dua orang ibu ini, ibu anak-anak dan ibu dari restu, saya yakin bisa menjalaninya.
0: Tapi istri support ya?
1: Istri support. Malahan dia bilang, malahan sampai ngomong, bagian dari doa saya malahan. Wah. Bagian doa dia malahan cari resign itu gitu.
0: Barona resign itu bagian dari doa
1: ya, resign. Maksudnya gimana? Karena kerja di otomotif itu kan penuh apa entertain dan macam-macam gitu lah. Mungkin tidak perlu dijelaskan lah, mungkin teman-teman otomotif paham lah di sini gitu.
0: Oh, artinya juga istri belajar agama juga berarti ya.
1: Ya, udah lama sekali.
0: Sama gitu.
1: Saya tuh sampai kalau jalan di mall nih ketemu salesman, "Pak, Bapak kemarin ke mall ya?" "Iya." "Istri Bapak?" "Itu Bapak sama istri." "Iya." "Kak Bapak kok masih begini, Pak?"
0: Lah, bentar. Maksudnya gimana nih? Main begini-begini nih.
1: Maksudnya istri saya itu udah dengan pakaian syari'inya.
0: Oh, udah hijab syari'i.
1: Saya masih pakai jeans gitu
0: ya. Oh. Dan masih di lingkungan yang di situ ada Reddit dan lain-lain.
1: Ya.
0: Malah orang heran ya.
1: Ya.
0: Tapi akhirnya istri bilang gitu Bang.
1: Ya.
0: Wow.
1: Bagian dari doanya dia. Wow. Dia agak begitu.
0: Hidayah ya.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Wow, luar biasa. Nah akhirnya dari situ mutusin tuh buat bangun usaha sendiri.
1: Bangun usaha sendiri.
0: Bisnis sendiri.
1: Bisnis sendiri.
0: Kenapa milihnya tuh used car? Artinya mobil bekas.
1: Karena memang basicnya saya orang marketing juga, dan mobil itu peluangnya bisa diukur, terus relasi, terus apalagi di Riau ini memang sangat luar biasa, pertumbuhan ekonominya bagus.
0: Dan memang Mbak Ronald menguasai di bidang itu.
1: Bidang itu.
0: Dan apa ya, mungkin karena kecintaan sama otomotif itu gak bisa hilang kali ya.
1: Gak bisa hilang, benar.
0: Oke, kita cek ya Instagramnya Sentral ya. Sentral Mobil, wih. Ya. Jadi Sentral Mobil Kredit Syariah, ini kan secara nggak langsung kan abang udah kasih statement nih.
1: Ya.
0: Brandnya juga udah ngomong positioning bahwa kami spesialis mobil bekas yang secara kreditnya kredit syariah.
1: Kredit syariah.
0: Ini apa ya Bang, mohon maaf gitu. Kalau menurut saya ini kan terlalu berani nih gitu. Apa benar-benar 100% ini syariah? Ini mohon maaf Bang ya, bukan judge ini, tapi lebih ke bertanya.
1: Ya
0: jangan-jangan sama aja Bang. Ya, katanya sekarang banyak syariah-syariah lah, ujung-ujungnya bunga, ada riba dan segala macam. Gimana itu pembelaannya?
1: Jadi memang banyak pertanyaan yang datang di kita juga memastikan bagaimana akad kita benar nggak gitu. Jadi di Sentral Mobil kita memang kalau pembelian cuma dua, cash sama kredit syariah. Kredit syariah itu dengan benar-benar akad murabaah. Kami mempunyai satu funding pembiayaan yang backupnya gitu.
0: Jadi ini salah satu alasannya Bang Ronald berani dengan Sentral Mobil.
1: Ya.
0: Ada backup belakangnya.
1: Ada backup belakangnya.
0: Lembaga pembiayaan.
1: Lembaga pembiayaan.
0: Fundingnya ada ya.
1: Ada.
0: Dan itu benar-benar syariah Bang?
1: Benar syariah. Resmi terdaftar di OJK. Benar-benar syariah. Kayaknya murabaah. Bagi customer kami yang ragu, malah kami kadang memberikan akadnya dulu. Pelajari.
0: Oh, bisa dipelajari sama konsumen.
1: Pelajari kalau ragu akadnya. Okay. Boleh tanya sama ustad rujukannya.
0: Ustad rujukannya itu. Yeah. Oh, gitu. Wah, ini makin penasaran gitu ya siapa ya. Tapi ini dulu deh, jangan di-spill dulu biar teman-teman nontonnya nanti sampai kelar juga, sampai habis. Nanti kita bahas lagi ya. Di mobil bekas ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok sama new car itu apa sih?
1: Kalau secara peluang marketnya, saya dulu bicara sama teman-teman konven yang lembaga pembiayaan, peluangnya itu malahan mereka bilang 1:3 malahan.
0: 1:3 Bang?
1: Satu mobil.
0: Kenapa berani segitunya?
1: Satu mobil baru peluangnya keluar 3 unit mobil bekasnya.
0: Oh, lebih banyak mobil bekas.
1: Secara peluang bisnisnya.
0: Okay.
1: Secara peluang bisnisnya. Yang pasti kalau membeli bekas, banyak pilihan. Dan bisa menyesuaikan budget. Contoh-contoh, misalnya customer pengen mobil SUV gaya, udah pasti sekarang harga SUV baru seperti brand yang terkenal itu harga udah 600-700 juta.
0: 600-700 ya.
1: Iya, di bekas mereka mungkin 300.
0: 280 masih dapat gak sih?
1: Itu mungkin tipe lamanya. Yang masih body gitu. Masih sama di atas 300.
0: Jadi tapi kalau yang udah facelift itu
1: 300. Ya, 300-an.
0: Gak bisa kurang dikit? Negosiasi langsung. Ya. Biar negosiasinya on cam, jadi Bang Rono gak bisa ngelak gitu ya. Oh, jadi...
1: Jadi ada pilihan.
0: Ada pilihannya ya?
1: Iya, karena range harganya juga lumayan jauh gitu. Terus yang pasti kan di kita kalau customer ragu memilih mobil, sekarang ini kan banyak jasa inspeksi juga. Dan kami di Sentra Mobil pun sudah melakukan 150 item pengecekan. Karena kami punya tim sendiri, tapi kami tidak berani ngeklaim sama calon pembeli bahwa ini sudah...
0: 100% ya. Enggak ada masalah gitu, enggak bisa juga ya.
1: Karena standarnya kami ya. Kalau masih ragu silakan pakai jasa inspektor, pakai jasa inspeksi di luar. Kami sudah inspeksi sendiri
0: dengan standar
1: buat konsumsi kami gitu. Jadi kami pastikan unit sudah siap pesta di depan.
0: Keren ya Sentra Mobil. Nah, ceritain dulu nih awal cerita ngebangun Sentra Mobil tuh gimana, Bang Ronald. Terus kayaknya Bang Ronald ini masya Allah ya. Biasanya orang-orang hijrah itu kan pasti struggle dulu, ngalamin susahnya dulu. Ini kayaknya enak nih. Kayak gini, kalau kayak gini saya juga mau nih gitu. Kata teman-teman mungkin nih yang di dunia yang sama. Kabarnya kan kalau hijrah tuh tersusah, ntar jualannya berubah tuh, yang biasa jual mobil jadi jual madu. Tanpa bermaksud mengecilkan ya. Jualnya madu lagi, herbal lagi gitu kan. Nah, ini ternyata Bang Ronald kok beda nih, hijrah dari yang berhubungan dengan riba tapi malah bikin usaha gede banget nih, keren.
1: Ya, Masya Allah.
0: Apa emang langsung diberi enak gitu ya?
1: Enggak juga Mas Rahmat. Jadi pernah di satu titik juga mengalami setelah benar-benar memakai akad murabaah tadi, itu setahun pertama berat. Tahun pertamanya berat.
0: Seberat apa Bang Ronald?
1: Beratnya memang apalagi kita di Riau Pekanbaru khususnya. Belum paham, karena selama ini kan banyak branding-branding akad syariah yang masih salah, kadang disamakan. Di situ kami butuh apa effort yang lebih lagi untuk menjelaskan bahwa ini benar ini akadnya gitu. Ya alhamdulillahnya dengan 3 tahun ini itu udah terbentuk sendiri gitu.
0: Oh, karena juga secara ekosistem Riau bukan baru mungkin ya juga edukasi tentang akad tanpa riba syar'i gitu ya. Udah mulai banyak ya.
1: Mulai banyak.
0: Tapi kok di awal-awal enggak?
1: Sebenarnya banyak, cuma mereka memastikan.
0: Oh, lebih ini lagi ya.
1: Lebih memastikan benar nggak nih akadnya. Makanya saya setahun pertama itu kampen buat apa namanya, kampen buat akad syariah ini memang luar biasa. Memang dengan ads-nya yang luar biasa.
0: Oh,
1: buat ads-nya itu memang kita harus edukasi di situ. Kalau nggak, pasti kita akan jangkau orang pengen mau kredit syariah dulu. Algoritmanya biar dapat kan, demografinya biar dapat gitu.
0: Tapi kan di Pekanbaru kan Bang, ini luas marketnya. Pengajian rame.
1: Iya
0: kan, jemaah-jemaah pengajian makin rame nih. Terserah lah mau ngaji di mana sama ustadz siapa, kita gak bahas itunya. Tapi artinya mostly Pekanbaru ini hampir kayaknya ya semua pengajian itu juga aware sama riba gitu ya. Gak hanya pengajian-pengajian di teman-teman manhaj salaf aja, bahkan semua. Di semua juga mulai kampanyekan anti riba.
1: Riba gak ada beda pendapat kalau menurut saya.
0: Iya kan, semuanya sepakat nih lawan gitu ya. Jangan ada bermudah-mudahan gitu.
1: Betul.
0: Nah, artinya kan gak sulit tuh buat jualan yang tanpa ribanya, malah jadi solusi dong ditunggu.
1: Sekarang jadi solusi yang sekarang. Jadi malah teman-teman yang main konvensional juga ngikut. Jadi ada satu momen saya tuh sama teman-teman konvensional pernah ngumpul. Kami ngumpul itu di Jogja. Itu ada 28 dealer besar di Riau.
0: Wow.
1: Mereka nanya sama saya, Pak Ronald ini gimana? Bro, ini gimana? Pakai kredit syariah. Nah, apakah ini sama aja? Bla bla bla bla. Nah, intinya mereka tak kenal maka tak sayang. Di situ saya jelasin. Akhirnya sekarang teman-teman yang main konven pun, orang yang mau berangkat syariah mereka terima.
0: Oh, mereka udah mulai ikut juga
1: tuh? Mulai ikut
0: main
1: juga.
0: Pakai syariah.
1: Ya, walaupun mereka sekarang misal masih main konven, kalau kalau saya bilang, saya dengan teman-teman gak ada masalah. Kita tetap bermuamalah gitu kan. Jadi contohnya saya gak ada mobilnya, mobil teman-teman saya beli boleh dong gitu. Atau mobil saya gak bisa ngambil, sejual boleh dong gitu.
0: Jual beli kan gak ada masalah.
1: Jual beli kan gak ada masalah gitu. Pilihan masing-masing gitu, gitu. Jadi dulu tuh mereka yang tidak tertarik dengan kredit syariah, malahan sekarang mereka tertarik. Cuman mungkin beberapa belum berani total gitu.
0: Oh gitu.
1: Belum berani total karena memang funding yang bermain di sini gak banyak, baru satu yang nasional, terus ada satu lokal.
0: Oke, nah sebelumnya gini kan, kebanyakan pembiayaan Bang Ronald itu setelah teman-teman cari tahu, setelah setelah mungkin mereka berinteraksi kan, baru ternyata oh agregatornya ini artinya as a broker kan. Wah ini bukan funding yang memang dia punya lembaga ya, gitu. Nah mungkin sebagian orang tuh punya stigma yang kayak wah kita tuh ngerasa ini lebih mahal gitu. Nah banyak keresahan tuh Ronald.
1: Betul.
0: Saya ini mantan marketing sebuah inilah yang syar'i gitu ya. Pembiayaan yang syar'i tanpa riba. Kita ngalami waktu saya jualan, waktu saya canvassing dan segala macam, jumpain konsumen, nasabah dan lain-lain itu. Mereka ngerasa ah ini syar'i-syar'i tapi mahal, sama aja nih. Ini sama aja dengan bunga tinggi dan lain-lain gitu.
1: Betul.
0: Nah apa karena itu kali ya, mereka bukan pendanaannya sendiri gitu ya.
1: Mungkin itu, faktor itu juga mungkin. Sekarang kan karena tidak ada lawan, si funding sekarang dia bermain sendiri dong gitu. Harusnya maksudnya harusnya ini disupport mereka. Disupport supaya kalau bisnisnya besar pasti nanti gulungannya besar, margin mereka juga pasti bisa kurangi. Kalau saya lihat dengan konven, dengan marginnya yang ada sekarang di syariah itu beda-bedanya enggak jauh, beda sedikit kok. Margin yang diambil pun kan memang dijelaskan berapa margin yang diambil gitu kan dalam jual belinya gitu. Kalau dianggap mahal, mahal dan murahnya sekarang gini, pembeli itu fokusnya apakah mahal murah atau alarmnya gitu. Fokusnya di situ. Kalau kami lebih situ. Bapak mau nyarinya mahal murahnya atau halal haramnya?
0: Painnya konsumen ini masalah harga apa masalah status halal haram?
1: Ya, kalau Bapak halal haramnya ini pilihannya cuman.
0: Oh, jadi bukan berarti solusi yang halal itu tadi dia bukan berarti tiba-tiba jadi murah karena ini bukan masalah mahal murah ya
1: halal haram masalahnya.
0: Masalahnya tentang halal dan haram.
1: Kalau orang udah fokus nyari yang halal, mahal tidak ada masalah harusnya.
0: Dan insya Allah sebenarnya kan kalau mau juga pasti ada aja jalannya.
1: Betul ya. Mahalnya ini kan juga nggak terlalu jomplang sekali. Gitu.
0: Lagian juga beli mobil kan.
1: Iya beli mobil.
0: Beli mobil bukan beli kue juga.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi kalau masih konsennya murah mahal, kalau murah mahal tuh banyaknya di konven. A ngasih murah, datang B gue kasih murah lagi. Gitu.
0: Coba kita kasih sesuatu yang agak smooth nih buat Ronald softnya kayak. Apa mungkin karena konven itu duitnya banyak, terus mereka bisa kasih murah?
1: Bisa kasih murah, seperti itu.
0: Gitu ya? Ronald setuju ya?
1: Setuju.
0: Jadi mereka memang punya backing finance yang kuat. Jadi kreditnya bisa lebih murah.
1: Betul. Karena aset mereka besar sekali kan.
0: Gitu.
1: Nah, itu yang...
0: Tapi akhirnya jadi buat masyarakat bermudah-mudahan kan?
1: Iya, bermudah-mudahan.
0: Utang riba. Utang yang gak salah, tapi maksudnya ribanya nih.
1: Ya benar, utang yang salah.
0: Berarti kalau gitu kita harus support pendanaan-pendanaan yang sudah mau berpindah dan memutuskan untuk sesuai prinsip agama Islam dong, syariat.
1: Harusnya seperti itu. Apalagi kita hampir 90% ya muslim semua ya. Dan mobil itu memang sesuatu yang bisa diukur, marketnya jelas. Marketnya jelas, peluangnya bisa diukur.
0: Gimana caranya?
1: Nah sekarang gini, kan dasarnya funding yang support saya sekarang ini, kan dia berhitung berarti peluangnya dari market yang ada. Sekarang dia bermain sendiri, luar biasa peluangnya.
0: Seperti apa lebih jelasnya itu kayaknya ngelihatnya dari mana?
1: Karena segmennya mana, segmennya mana. Jadi tidak memang orang yang memang layak, memang orang yang benar-benar mau berangkat syariah yang dibiayai. Yang lucunya itu kami di syariah ini secara total funding yang support saya ini salah satunya ya, itu NPL-nya cuma 0,2.
0: NPL-nya 0,2? Ini yakin nih, Bang Ronald.
1: 0,2.
0: Ini maksudnya sekedar klaim atau hanya projection kasar aja atau memang benar realitasnya?
1: Benar realitasnya.
0: Ada datanya?
1: Ada datanya.
0: Kan 0,2?
1: Iya 0,2. NPL-nya cuma 0,2. Sementara di lembaga konven.
0: Kayaknya lembaga konven
1: sudah enggak, di atas 3.
0: Ya, 2. 3 kayaknya udah kecil tuh ya.
1: Iya. Benar.
0: Iya kan? Ya. Jujur-jujuran aja tuh.
1: Betul, betul. Jadi sebenarnya umat muslim sendiri mau ya, ini sebenarnya pilihan yang benar itu dalam masyarakat
0: syariah gitu. I see. Jadi bisa dibilang sekarang dengan kondisi orang tuh kan makin aware ya yeah. sekarang ya. Mostly masyarakat muslim Indonesia itu udah melek dengan syariat.
1: Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah ya, alhamdulillah maksudnya kan sekarang kajian di mana-mana, bahkan semua pengajian gitu. Tahu nih tentang riba, mengkampanyekan itu. Yeah. Dan kayaknya kalau gak salah nih, coba ayo kita lihat nih ada data gak ya. Coba kita cari dulu datanya nih ya. Data bahwa peningkatan halal lifestyle ataupun ekonomi muslim kalau gak salah saya ada datanya. Jadi kita tuh pernah, saya pernah ketemu Bang Ronald, pernah ketemu ada sebuah penelitian ataupun data yang mengatakan bahwa halal ekonomi itu makin tinggi. Halal lifestyle itu makin tinggi dan projectionnya ke depan makin tinggi. Makanya sekarang kalau dilihat-lihat brand pada bikin sebuah apa ya, campaigns menyasar halal ya. Semuanya mulai sekarang menambahkan bumbu-bumbu dan branding-branding ya. Syari, halal gitu atau islami ya. Masalahnya coba kita lihat ya, secara global nih dari CNBC Indonesia ya. Nah industri halal itu makin meningkat dan kita di Indonesia itu salah satu yang punya skor tinggi. Rata-rata kalau dilihat daya konsumsi muslimnya itu tinggi ya. Nah ini kan secara global halal lifestyle aja Indonesia termasuk salah satu peringkat yang atas gitu. Berarti kalau misalkan orang makin aware
1: ya,
0: kebutuhan untuk membeli sesuatu secara halal kan makin tinggi. Betul. Termasuk cara membeli mobil dengan kredit.
1: Betul Mas Rahmat. Jadi ini kalau di mobil ya, normal ya kita bicara new car yang datanya bisa kita ambil gitu kan. Dari data Gekindo itu ada retail sama wholesale-nya gitu. Wholesale itu dari ATPM ke dealer, dealer jual ke konsumen, itu retailnya.
0: Okay.
1: Itu kalau kondisi ekonomi normal, itu 1,2 juta mobil all brand setahun.
0: All brand?
1: Setahunnya.
0: Wow.
1: Itu besar. Dan pembelinya pasti 90% muslim. Gitu. Ya, pasti. Cuman sekarang ini funding yang benar-benar fokus di akad murabah, itu belum banyak. Cuman, di satu momen saya pernah ketemu salah satu pembiayaan konvensional yang besar juga di Indonesia. Pernah ngundang saya ke kantornya, bicara, karena saya praktisinya ya. Karena saya bukan ahli ekonomi syariah atau apa, tapi saya praktisi yang menjalankan akad murabaah. Akad murabaah, saya jelasin, Pak, ini loh, ini portfolio yang saya aja, portfolio kami total segini loh NPL. Dia kaget melihat
0: mendengar NPL
1: 0,2. Alhamdulillahnya akhirnya si pembiayaan konven ini mau juga membuka unit usaha syariahnya.
0: Oh, itu awal ceritanya tuh.
1: Ini salah satu funding yang akan muncul lagi nanti.
0: Oh, beda lagi
1: nih. Beda lagi. Mudah-mudahan harapannya semua nanti yang konvensional punya unit usaha syariahnya. Harapan saya seperti itu. Karena memang pembelinya kita muslim semua.
0: Wah, berarti bisa dibilang Bang Ronald sekarang sedang mengkampanyekan ini.
1: Betul.
0: Karena memang juga berada di dunia dan mungkin punya relasi yang banyak di dunia pembiayaan.
1: Ya.
0: Otomotif lagi kan?
1: Betul.
0: Karena kan otomotif sama pembiayaan tuh nggak bisa dipisahkan.
1: Nggak bisa dipisahkan, ya.
0: Di dunia sama ya.
1: Betul.
0: Terus akhirnya apa? Approach.
1: Ya, jadi permintaan sekarang, permintaan orang, trennya untuk akad murabaah ini naik, itu banyak permintaannya. Cuman supportnya nggak banyak, fundingnya nggak banyak.
0: Fundingnya nggak banyak ya?
1: Iya, sekarang itu makanya beberapa lembaga konvensional pada membuat unit usaha syariah.
0: Atau jangan-jangan bukan karena ngelihat agregator-agregator yang apa ya, kuat di beberapa niche gitu, beberapa kan ya, ada tuh.
1: Betul.
0: Grup apa, pembiayaan apa gitu ya?
1: Betul. Itu juga dasarnya itu juga, karena memang sangat sehat sekali di pembiayaan syariah.
0: Di pembiayaan syariah.
1: Ya.
0: Nah, tapi kalau ngomongin secara praktiknya
1: ya,
0: di Bang Ronald nih. Coba tadi buka IG Sentra, di Sentra sendiri. Itu dari 2014 sampai 2000, sekarang 2016. 2023 kan berarti fokus di syariah semua tuh.
1: 2023.
0: 2023 tuh memang udah declare ya.
1: Iya.
0: Berarti setelah itu enggak ada pembiayaan konvensional lagi.
1: Tidak ada lagi.
0: Sama sekali.
1: Sama sekali tidak ada.
0: Kalau konsumennya mau gimana? Dia ngerasa lebih rendah tuh di sana tuh gitu. Yang terkenal itu.
1: Ya, kami minta beli cash aja ke kami. Karena saya memang benar-benar udah stop di sana.
0: Komit banget.
1: Komit.
0: Kenapa baru?
1: Iya, karena rezeki gak akan ketukar.
0: So simple gitu ya.
1: Iya, so simple dia. Kita cari rezeki kita udah diatur. Kita cari dengan cara salah segitu juga. Cara benar juga segitu gitu.
0: Mohon maaf, walaupun ya, transaksinya mungkin 10 mobil gitu.
1: Iya.
0: SUV yang MPV yang inilah.
1: Iya.
0: Gak apa-apa sekali ini aja gitu bang, kita pakai biaya ini gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Wah.
1: Kami minta bayar cash aja ke kami.
0: Berarti sekomit itu dengan syariat tadi ya. Yang menjalankan, kadang gini bang Izin ya, mungkin sebagian pebisnis ngiranya bahwa keuntungan itu kan hanya angka ya.
1: Iya.
0: Padahal kan kita izin gitu ya, sebagai muslim kan kita juga ngelihat sisi berkah apa
1: berkahnya ya.
0: Mungkin angkanya tinggi.
1: Betul.
0: Tapi setelah itu bisa jadi ada aja ujian yang Allah kasih, ya, ya tiba-tiba angka tinggi tadi habis buat itu gitu.
1: Jadi sama-sama berkah, pembeli pun lebih tenang. Karena yang pasti di akad murabahah itu memang tidak ada denda.
0: Enggak ada denda,
1: tidak ada denda, kalau tidak ada denda.
0: Walaupun kayaknya masih ada perdebatan ya di bab itu ya.
1: Iya,
0: ya, ada denda itu masih boleh enggak sih sebenarnya gitu?
1: Kalau ada beberapa lembaga syariah yang masih memakai denda tadi itu dibilang bukan diambil sebagai margin. Kalau funding yang saya pakai itu memang tidak ada sama sekali.
0: Enggak ada sama sekali.
1: Tidak ada sama sekali, clear ya.
0: Clear di situ. Dan itu udah dijalani sampai 2003 ya. Wah, ini keren nih. Ini selain di Pekanbaru dari mana aja nih pembelinya nih kalau kita ngomongin sentra ya? Sampai di scroll ya.
1: Kita Sumatera Barat. Masih bisa kita cover.
0: Oke, ini keren, ini udah digital juga ya, udah main ya.
1: Iya.
0: Udah juga main di ads, digital marketing. Ads, ya. Wah keren, coba buka dong salah satunya dong. Lihat tuh kita lihat, coba kita cek. Nah, Yaris Cross Hybrid. Nah, ini katanya kan salah satu mobil yang sangat-sangat irit ya.
1: Iya, irit.
0: Nah, sekalian. Ini ada nih di sentra juga dijual. Ini masih ada mobilnya ya?
1: Masih
0: ada. Ya. Nah, kita lihat coba scroll ke sampingnya. Wah kondisinya masih mulus-mulus ya di sini bang ya. Wow. Nah awal waktu ngebuka si sentra mobil ini, Pak Ronald, itu mulai dari berapa mobil?
1: Awal itu cuma 6 mobil aja.
0: Awal banget tuh.
1: Ya.
0: 6 mobil.
1: 6 mobil.
0: Itu pribadi tuh.
1: Pribadi.
0: Wah. Mulai dari 6 mobil bisa jadi 600 sekarang ya. Masya Allah. Paling banyak sekarang parkir berapa di showroom?
1: Paling banyak itu dengan turnovernya ya. Display itu gak pernah banyak karena turnover.
0: Berarti cepet memang ya putarannya ya.
1: Apalagi
0: cepet ya.
1: Ya apalagi sekarang kami itu memang unitnya fast moving banyak. Memang yang dicari dengan segmen syariah. Rata-rata minta di situ. Dan rata-rata kami itu udah ada banyak request ya. Udah request unit dulu. Jadi kadang dapat unit itu rata-rata udah ada pembeli.
0: Udah
1: ada seperti itu ya.
0: Udah ada yang nyari ya.
1: Jadi kalau di feed IG ini memang yang ready. Kami kalau udah kejual di
0: delay. Udah take down. Oh berarti kalau udah kejual nih di take down. Ya. Ini masih ada berarti ya.
1: Berarti kalau yang masih ada di feed semua masih ada.
0: Ini 2023.
1: Ya.
0: Wah, keren juga nih. Kita ngobrol di sini. Oke, kebanyakan yang beli cash apa kredit dulunya awal-awal.
1: Kalau sekarang itu 50-50 lah.
0: 50-50.
1: Nah, jadi dengan adanya kredit syariah malah jadi solusi, jadi peluang lagi dia. Jadi peluang lagi memang mungkin ada customer yang dulu harus ngumpulin uangnya, sekarang memang ada solusi, memang kalau di urgent ya silakan.
0: Nah, berarti kalau misalkan customer nih, customer cuman punya DP, bisa starting DP berapa boleh sambil ngopi Bang Ronald? Ini kayak enak kopinya. Ini kopi mana nih? Ruang kopi lagi ya? Next ruang kopi harus masukin invoice nih.
1: Udah disebut-sebut nih.
0: Startingnya itu?
1: DP.
0: DP. Konsumen dengan DP berapa dia bisa?
1: 15% bisa.
0: 15%?
1: Bisa.
0: Wow.
1: 15% bisa.
0: Kalau itu kita main, Bang Ronald main mobil ini juga gak sih? Kayak LCGC gitu?
1: Main, semua.
0: Oke, LCGC kan range 100-an lah ya?
1: Iya, 100-an.
0: Mungkin kalau yang agak apa 90-an ada?
1: Ada.
0: Berarti 15% cukup udah bisa bawa?
1: DP belasan juta aja bisa. Nggak bisa. Tetap dengan syarat ya. Dengan kita syarat kita bernegara, OJK kan tetap cek.
0: OJK tetap ada, semuanya
1: tetap
0: kan.
1: Tetap ada.
0: Pasti. Tenor deh, tenor.
1: Tenor sampai 5 tahun bisa.
0: 5 tahun ya? Berarti itu sekitar tahun. Berapaan tuh? Kita contoh pakai study case lah, mungkin ini nih boleh.
1: Kalau DP 15%-nya, aduh harus lihat contekan.
0: Oh gitu ya, boleh. Tadi DP-nya 15%.
1: 15% ya, risk cross cuma DP 50 jutaan.
0: 50 juta ya. Bisa bawa pulang Yaris Cross ya. Hybrid lagi masih?
1: Hybrid lagi
0: 2023
1: ya. Harga 355.
0: Tenor 5 tahun ya. Berapa per bulan?
1: Sekitar
0: ini kayak berasa lagi di dealer banget ya.
1: Itu 8 jutaan.
0: Kata Bang Ronald, ini biasa anak buah gue lagi semuanya ini ya. Gue harus gue ngitung. Berapa Bang?
1: Cicilan 8 jutaan.
0: 8 jutaan ya. Oke, dan itu dalam kondisi yang udah dicek semua segala macam ya, ya. Oke, nah kalau misalkan mobil LCGC lah, mungkin teman-teman yang punya ekonomi di bawah ya. LCGC nih. LCGC berapa biasanya sekarang? Kalau kita nyebutin kayak Ayla deh ya. Atau Agya ya.
1: Kita ambil Agya 2021.
0: Agya 2021
1: ya, masih baru ya. Harganya 148 juta.
0: 148.
1: DP 20 jutaan.
0: 20 juta.
1: Ansuran 3 jutaan.
0: 3 juta selama 5 tahun tenor. Ya. Wah.
1: Hampir sama dengan konvensional, hampir sama.
0: Ternyata maksudnya gini. Itu kan syariah ya?
1: Syariah.
0: Nah, hampir sama tuh sama konvensional.
1: Hampir sama.
0: Kalau dulu kan kayak wah, kredit syariah tinggi, mahal.
1: Kembalinya itu bukan murah mahal. Halal haramnya.
0: Tapi ada kebutuhan halal haramnya.
1: Iya,
0: itu. Nah, ya, sedangkan jual beli itu kan halal ya, halal. Berapa persen kandungan segala macam ya.
1: Iya, betul. Makanya analisa di kredit syariah itu sangat hati-hati sekali gitu. Ini benar enggak kebutuhannya? Memang diukur.
0: Oh, sampai segitu ya?
1: Sampai ke situnya. Dan rata-rata memang benar pembelinya memang segmennya benar-benar amanah. Jadi bukan coba-coba, memang kebutuhan.
0: Kalau di Sentra Mobil, segmen sekarang kebanyakan di mana? Menengah, bawah, apa ke atas?
1: Menengah lah.
0: Paling banyak menengah ya, masih di menengah ya.
1: Di menengah. Mereka enggak ngoyo, makanya unitnya pun sekarang saya fast moving.
0: Di range harga. Makanya di sini fast moving semua ya.
1: Iya, range harga di 200-an lah.
0: 200-an ya. Ini tutup dulu tolong dong, ganggu konsentrasi banget kayaknya. Jadi nanti nih transaksi sama Bang Ronald kayaknya ya.
1: Karena kayak ya Yaris Cross aja baru udah 580-an itu.
0: Iya kan,
1: baru
0: naik sekarang kan.
1: 580-an baru.
0: 580 tuh, yang versi itu tadi ya. Ya. Yang biasa 390-an ya, enggak?
1: Nah ya, yang biasa 390-an.
0: Itu 2024 apa 25 ya?
1: Iya, 390-an itu yang non-hybrid.
0: Non-hybrid ya. Ini kan kayak juga masih banyak ya,
1: Innova. R3 itu yang fast moving yang benar-benar banyak dicari.
0: R3 berapa itu sekarang, Bang?
1: Itu 128 juta.
0: Nah, itu keren tuh. Jadi teman-teman kalau mau mulai mobil keluarga tuh kayak gitu, kayak masih ada R3, ya. Masih bandel lah kan ya. Suzuki. Kayaknya akrab banget sama R3.
1: Ya.
0: Kenal lama apal, ya?
1: Hafal.
0: Oh,
1: hafal. Luar dalam.
0: Bang, ada cerita enggak sih ketika ngebangun Sentra Mobil ini? Itu awalnya sendiri.
1: Sendiri.
0: Pernah ada sebuah cerita enggak yang kayaknya itu memang berkesan banget gitu, karena ngalamin sebuah kejadian yang wah ternyata enggak semudah yang Bang Ronald pikirin waktu ngejual di konvensional dulu gitu, atau di new car dulu.
1: Yang pasti saat pindah ke benar-benar kredit syariah itu di 2023, setahun itu benar-benar kita fokus sama tim. Alhamdulillahnya tim tidak ada yang keluar, malah insentif saya tambahin.
0: Oh, insyaallah. Berapa orang di showroom?
1: Sekarang 9 orang.
0: 9 orang.
1: Insentif saya tambahin. Ya, alhamdulillah dengan di 2026 terakhir saya nambah lagi 2 orang malahan. Tapi setahun pertama itu memang berat. Okay. Jadi yang dulunya saya punya database customer yang udah berapa kali beli sama saya, pasti nanya, "Bang, mau beli mobil?
0: Oke,
1: masih bisa ke leasing A enggak? Masih bisa ke B enggak?" Itu kan saya harus edukasi bahwa kami enggak di situ lagi gitu. Kalau Bapak mau silakan datang jelasin. Okay. Cuman kalau di leasing konven, mereka repeat order itu hari itu juga bisa keluar.
0: Bisa keluar hari itu juga.
1: Hari itu juga. Sementara di kami kan harus proses 3-5 hari.
0: Wow.
1: Itu kan transisi.
0: Benar.
1: Jadi customer yang existing sama kita dulu, memang loyal sama kita, itu mulai pindah.
0: Oh, ada yang pindah, Bang?
1: Pindah, rata-rata pindah. Karena mereka maunya cepet kan. Karena kita gak bisa.
0: Izin berapa, hampir berapa persen tuh? Kayaknya kehilangan loss konsumen itu.
1: Wow, mungkin bisa 80%.
0: Wow.
1: Bisa 80%. Apalagi yang memang mau kredit. Kalau mau cash gak ada masalah. Kan gitu. Kalau mau cash memang benar-benar cari
0: emang unit aja
1: ya,
0: kan?
1: Unit, dan mereka udah tahu ya, dengan tahu kualitas standar kita gitu.
0: Tapi yang kredit tuh hampir 80% loh.
1: Iya, hilang pasti. Karena mereka pasti pindah ke showroom lain yang bisa memfasilitasi maunya mereka. Nah,
0: itu udah diedukasi bahwa
1: sudah diedukasi. Ya,
0: tapi berarti kan mereka nggak butuh tentang halal haramnya dong.
1: Ya, masih nyari murah mahal masih, gitu. Dan memang mungkin belum sampai. Dan alhamdulillah dalam setahun sejalan, di tahun kedua tuh mulai yang bertanya. Di tahun lalu
2: mulai deal sampai sekarang gulungannya seperti itu gitu. Nah, malahan anak-anak sekarang di showroom itu dua orang itu sampai kewalahan menjawab chat per hari sekarang.
0: Wow, trafficnya gede dong.
2: Gede.
0: Itu dari mana?
2: Inquiry-nya bisa 100 chat sehari, mungkin 100-an.
0: Wah, itu kenceng itu Bang Ronald. Itu main meta ads?
2: Ya.
0: Digital marketing?
2: Ya, digital marketing.
0: Wow.
2: Itu sampai kita kewalahan menjawabnya. Itu. Makanya kadang turnover unit itu, kalau dilihat di display, nggak banyak. Tapi kadang lagi on the way, kita beli unit di luar kota, itu rata-rata 2 booking. Kalau mereka,
0: booking, ya
2: booking lama dikata, saya mau unit itu, nanti lu datang mereka cek lagi.
0: Oh, makanya cepet tuh.
2: Ya.
0: Cuma numpang parkir doang berarti ya?
2: Ya.
0: Di foto-foto?
2: Ya, so. Nah, dan itu akhirnya terbentuk, customer kita memang yang benar-benar nyari akad syariah. Jadi terbentuk sendiri dan itu sangat besar sebenarnya gitu.
0: Wow, apalagi Pekanbaru tadi seperti yang kita bilang tadi.
2: Kan new car-nya aja kalau kondisi normal bisa 3.000, 12 kota kabupaten kita.
0: Wow, ya. Karena kalau beli mobil baru itu datanya gampang kan?
2: Ya.
0: Gimana caranya? Kalau datanya Bang Ronald?
2: Kalau apa? Kalau
0: ngelihat data itu tadi ini ada 3.000 nih gitu. Itu ngelihat datanya dari mana?
2: Kalau pembeli mobil baru kan terregister di Samsat.
0: Dari Samsat ya.
2: Dari Samsat. Jadi dealer itu dasarnya dari situ dia ngelihat peluangnya
0: forecasting salesnya dari situ. Sana, ya. Untuk set targetnya juga betul, kan ke salesman kan.
2: Betul.
0: Nah, pertanyaannya kalau dari mobil bekas forecastingnya gimana ngelihatnya?
2: Kita sama teman-teman finance nih ngomongnya. Nanti jualan di bekasnya berapa, di barunya berapa? Teman-teman finance bilang peluangnya itu malah 3 kali lipat dari mobil baru.
0: Wow, makanya tadi keluar 3 banding 1 ya?
2: 3 banding 1, bisa ngomong seperti itu. Jadi kalau 3.000 new car-nya dalam kondisi normal, used car-nya bisa 9.000. Jadi Riau itu luar biasa.
0: Luar biasa
2: ya? Ya, mungkin bisa 10.000 unit kondisi normal kita bicara ekonomi stabil ya. Nah itu normalnya.
0: Nah kalau sekarang dalam kondisi ekonomi yang begini, gimana Bang Ronald? Ada pengaruh juga gak sih?
2: Pasti ada pengaruh.
0: Tapi market masih sehat ya?
2: Market
0: maksudnya di pasar mobil bekas ya?
2: Masih. Gitu? Jadi pilihan malah.
0: Ya
2: karena baru kan prices naik terus gitu.
0: Benar.
2: Ya kita beli kelas low MPV aja Avanza udah 300 jutaan.
0: Wow.
2: Ke LCGC aja udah di atas 200 juta loh. Jadi kalau dulu tuh segmennya mobil, kategorinya mobil itu, kalau dulu saya ngukurnya tuh dari tipenya. MPV, SUV. Kalau sekarang enggak, positioning itu di harga malahan.
0: Oh gitu.
2: Ya kalau beli mobil baru 200 jutaan, itu murah kan, tapi dapatnya LCGC. Sementara di used car, di mobil bekas 200 juta,
0: 200 sudah
2: dia bisa dapat Innova. Gitu.
0: Innova udah dapat ya?
2: Ya, jadi bergeser ya Mas Rahmat.
0: Itu Innova yang reborn?
2: Ya, reborn 2015-16, awal tuh masih dapat 200-an. Sebenarnya kalau dipaksain mobil baru, kan LCGC 200-an.
0: Yeah.
2: Nah, peluangnya di situ gitu. Ya, yeah. Jadi positioning harga itu mempengaruhi. Kalau dulu mungkin kalau mobil kedua ketiga enggak ada masalah. Kalau dia mau beli mobil kedua, mobil ketiga kan udah berlebih pasti kan. Mobil buat istri, mobil buat anak gitu.
0: Kalau kita ngomong pasti ada kelebihan kekurangan lah ya. Tapi yang bikin orang sebenarnya malas beli mobil bekas itu apa sih? Mungkin yang membuat orang membanding-bandingkan, aduh mending baru aja lah.
2: Ya takut kerusakan, itu pasti isu paling itu sampai sekarang tuh masih kerusakan. Tapi sekarang dengan ada jasa inspektor harusnya lebih mudah.
0: Lebih mudah ya. Bang Ronald sendiri ngambil gak sih kalau unit bekas laka gitu, banjir?
2: Ya pasti itu enggak. Tapi kalau mobil itu misalnya cuman lecet dikit itu wajar.
0: Itu bisa dibenerin.
2: Itu masih dibenerin.
0: Salon dikit udah kenceng
2: lagi. Tapi jangan frontal, tabrakan frontal sampai airbag keluar itu.
0: Oh itu udah.
2: Nah, ini mobil bekas dengan bekas mobil itu beda.
0: Nah, permasalahan kilometer gimana? Ini kan sering jadi bahan tuh.
2: Ya.
0: Kilometer sekian kilometer, seurgen apa, sepenting apa angka di kilometer itu untuk membeli mobil bekas ini?
2: Pasti kalau kilometernya rendah, mobil itu jarang dipakai, itu pasti gitu. Kita pun memilih mobil yang kilometernya itu memang masih wajar dipakai.
0: Wajarnya berapa kalau kasih range?
2: Range mungkin maksimum setahunnya 10.000 lah.
0: Setahun 10.000 aduh ya.
2: Ya 10.000 itu normal. Itu masih normal dalam kota. Dari rumah antar anak balik lagi. Balik nge-mall itu normal.
0: Kalau naik dikit ke 15.000-an sampai 17.000-an.
2: Itu lumayan. Biasanya itu kalau tinggal di Pandau gitu atau ya, di Kampar. Kerja ke kota. Kan lumayan mobilnya mas. Kalau diukur segitu kan bisa make 50 kilo sehari kan lumayan.
0: Dari BSD ke Jakarta kali?
2: Iya, 50 kilo sehari itu lumayan. Sebulannya kan
0: Tapi masih aman.
3: Masih aman kalau perawatan aman. Rutinnya masih aman.
0: Nah, berarti sekarang apa nih paling penting di mobil bekas? Kalau memang teman-teman pengen beli mobil bekas itu, apakah memang ngelihat tadi kilometer? Atau apa ya, kondisi fisik kah? Atau apa sebenarnya?
3: Banyak faktor, Mas. Pasti eksterior, interior, originalitasnya juga pasti. Ada beberapa trik untuk mobil bekas itu. Kita juga edukasi customer nanti. Contoh, datang ke kita, pilih unit kita, kita pastikan kita udah cek sesuai dengan standar kita. Kita kasih kisi-kisinya. Mobil yang bekas tabrakan dengan tidak tabrakan itu apa bedanya? Nanti kita edukasi dulu. Walaupun tidak beli di kita, silakan keliling, pastikan syarat-syarat yang kita bilang tadi ada di mobil itu. Kalau memang mendapatkan harga lebih murah, silakan ambil.
0: Oh gitu.
3: Ya, tapi kalau tidak dapat syarat-syarat yang kita bilang tadi, yang kita sampaikan, contoh mobil tabrakan itu apa tandanya, kami kasih tahu ininya tidak ada, ini tidak ada, ininya ini, silakan keliling, bandingin harga. Karena harga pasti manfaat ketemunya.
0: Nah, ternyata ini menarik ya, dunia jual beli mobil bekas ini ya.
3: Ya, ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bertahan.
0: Wow.
3: Malahan sekarang itu alhamdulillahnya dengan fundingnya saya support ini, saya malahan dua besar nasional sekarang gitu.
0: Dua besar?
3: Ya,
0: Corona?
3: Iya.
0: Itu seluruh Indonesia maksudnya?
3: Seluruh Indonesia.
0: Wow.
3: Dan

0: Nah, tanpa denda tadi nih, tanpa administrasi dan tanpa asuransi ini, baru satu finance ini yang bisa. Dan tanpa denda ini kuncinya dulu. Kalau yang lain dulu kan masih ada tazir katanya, yang diambil bukan sebagai margin kesepakatan tadi.
1: Denda ya, tazir denda ya?
0: Iya, denda tadi itu, jadi misalnya nih mobilnya 100. Si fundingnya ngambil keuntungan 30 juta deh gitu. 130 juta dengan tempo dibayar. Okay. Yang tidak boleh berubah kan 130 jutanya.
1: Oke, harga jual,
0: harga kesepakatan tadi.
1: Kesepakatan tadi ya di awal
0: itu,
1: ya.
0: Itu enggak boleh berubah. Ya. Kalau berubah dia itu langgar riba. Jadi mereka memakai tazir tadi itu bukan untuk keuntungan yang tadi, enggak masuk ke sini. Ya sementara funding kita ini enggak pakai seperti yang enggak pakai tazir tadi itu. Itu ada situlah saya yakini bahwa ini benar-benar gitu. Kalau dia benar
1: syari,
0: ya benar syari, kita support. Jadi kita support, kita tumbuh, dia juga tumbuh gitu.
1: Oh, artinya dari situ memutuskan kolaborasi itu.
0: Kolaborasi. Sama
1: Sentra tuh.
0: Ya.
1: Nah, makanya Sentra pure nggak ada kredit ribawinya. Ya,
0: betul. Jadi memang di situ saya putuskan benar support fundingnya, fundingnya juga seperti itu. Akhirnya kami beberapa dealer, teman-teman dealer Jabodetabek juga kita kumpulin. Kami mau bikin rencana asosiasi pedagang mobil syariah
1: gitu. Wow, asosiasi pedagang mobil syariah.
0: Ya,
1: mobil baru
0: bekas,
1: apa
0: mobil bekas.
1: Asosiasi bekas. Pedagang mobil bekas syariah.
0: Ya.
1: Keren. Ini kita siap, insyaallah jadi inspirasi, siap support.
0: Iya,
1: insyaallah. Buat teman-teman sebagai media nih kita.
0: Betul,
1: jadi, media pengusaha muslim betul, kita support nih insyaallah.
0: Jadi peluangnya Mas Rahmat begini. Jadi kami itu sekarang baru di grup itu sekitar 33 dealer ya. Kalau dikumpulin mungkin 100 ada.
1: 100 dealer.
0: Ya ada, cuman seluruh kan Indonesia. ada di Jawa dan lain-lain. Cuman sering ngumpul itu Jabodetabek itu.
1: Okay.
0: Dan kebetulan karena saya keluarga di Jakarta, sering bolak-balik kami sering ngumpul.
1: Kalau bicara dan Bang Ronald sekarang udah di Jakarta kan domisili.
0: Anak-anak.
1: Oh gitu.
0: Anak-anak di situ sama istri di situ. Saya bolak-balik kalau ngumpul sama teman-teman yang benar-benar memakai akad murabaah seperti saya. Itu di Jakarta banyak, Jabodetabek itu banyak.
1: Yeah.
0: Itu kita 33 dealer aja kalau seandainya stoknya enggak usah banyak-banyak lah, satu dealernya ada 20, ada 120 gitu. Kalau revenue per unitnya 200 juta kan ada bisnis berapa gitu.
1: Dulu
0: gitu
1: kan. M, ya?
0: Sebenarnya ini dilihat harus dilihat sama lembaga pembiayaan tadi, ini peluang gitu. Nah, kami yang mensupport pandingan sekarang dengan 33 ini aja udah berapa gitu.
1: Oh, jadi dengan adanya 33 dealer tadi juga menjadi apa ya? Meyakinkan si funding bahwa ya kredit syariah ini pasarnya lumayan nih gitu.
0: Sangat sangat besar malah.
1: Sangat besar malahan sekarang.
0: Iya. Yang sekarang ini kami berkontribusi sama mereka sama si fundingnya itu lah NPL yang kecil.
1: Oh, di 0,2 tadi.
0: Iya, 0,2 tadi.
1: Wow, keren. Ini kira-kira apa gebrakannya lagi yang mau dibikin Bang Ronald?
0: Mungkin kita mau coba ke mobil baru. Kalau mobil baru, kemarin saya sudah telusuri. Cuman masih ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kemarin saya sudah ajukan dengan kami sudah bangun portfolio seperti itu. Jadi coba ambil lagi segmennya supaya dia makin tumbuh.
1: Oh,
0: karena
1: memang
0: di bekas kan udah terbentuk nih.
1: Udah terbentuk dan dari awal memang dia ngambil positioningnya khusus mobil
0: betul,
1: bekas.
0: Betul. Kita mau coba ekspansi di mobil baru supaya makin besar gitu. Kemarin saya sendiri di Sentral sudah ajukan. Jadi saya juga bisa bekerja sama nanti dengan teman-teman dealer baru gitu.
1: Wow.
0: Jadi kami beli dulu mobilnya gitu.
1: Wah, ini cita. Dalam waktu dekat lagi ada penggodokan itu ya?
0: Iya, penggodokan itu.
1: Tapi gimana kalau menurut Bang Ronald sendiri, insya Allah itu masih memungkinkan nggak buat dicapai itu?
0: Harusnya masih. Maksudnya teman-teman dealer baru pun mereka terbuka kok untuk hal seperti itu. Karena kan market yang minta, bukan kita yang minta gitu.
1: Kayaknya sekarang orang semua udah sadar sama
0: dia baru.
1: Gak mau loh lagi.
0: Iya.
1: Ya, kalau misalkan, nah ini yang keren ya kan. Jadi kayak ini pelajaran buat teman-teman dan buat kita semua kan Bang. Jadi izin kayak ini pelajaran buat kita. Jadi kalau misalnya kita mau berubah jadi lebih baik, kita mau menerapkan apa yang Allah perintahkan gitu ya, dan Rasulnya gitu. Syariat-syariat ini sebenarnya ya bakal memudahkan kita juga. Karena mau gak mau, iya Bang ya. Market itu bakal menyesuaikan.
0: Menyesuaikan,
1: kan?
0: Betul.
1: Dan juga si brand juga bakal mengikuti kemauannya market.
0: Betul.
1: Ya demand-nya ada. Ya kenapa nggak disupply kan gitu?
0: Benar.
1: Nah cuma kan dari dulu kita selalu diajarin gitu supply and demand. Nah sekarang saatnya kita tuh harusnya demand creation.
0: Ya.
1: Kita lo marketnya.
0: Betul.
1: Kita dong yang create.
0: Betul. Kita yang create.
1: Nah tapi kan butuh create itu butuh ekosistem juga.
0: Betul.
1: Butuh wadah juga.
0: Betul.
1: Nah sekarang itu yang lagi diusahakan.
0: Itu lagi diusahakan. Jadi kami kalau dengan bersama-sama kan kuat.
1: Betul.
0: Dan, sama dan jadi lebih ringan si, ya. Ya si funding yang akan mau pun akan lihat ini peluang. Gitu.

0: Nah, ya. Pertanyaan gini ini udah ditunggu-tunggu kayaknya.
1: Ya.
0: Ini orang jadi penasaran semuanya. Sebenarnya siapa sih funding ataupun lembaga mana nih?
1: Ya.
0: Finance mana nih yang bisa sampai cover tadi ya, bisa syariah.
1: Ya.
0: Terus kabarnya juga udah diperiksa dan dicek sama ustadz-ustadz juga ya.
1: Iya, udah.
0: Dan ustadz. Siap untuk dicek sama ustadz rujukannya masing-masing. Ya. Pembiayaan mobil bekas dan tadi kalau udah dibandingkan ya beda-beda tipis sama konvensional.
1: Beda tipis benar.
0: Boleh disipil enggak?
1: Saya coba ngomong nanti. Saya undang ke podcast Mas Rahmat nanti. Ke
0: berarti sini. Bang Ronald nggak bisa katakan dulu nih,
1: ya,
0: bisa sebut nih.
1: Betul.
0: Wah, jadi harus diundang orangnya harus langsung.
1: Diundang ya? Orangnya langsung.
0: Oke.
1: Langsunglah bosnya langsung.
0: Gini aja deh. Kita jadi inspirasi langsung kirim undangan terbuka nih. Mau nggak buat beliau yang mewakili finance tersebut buat duduk di sini buat kasih tahu ke masyarakat nih. Kalau memang iya, kita butuh penjelasan. Ya. Mungkin kan Bang Ronald praktisi juga, tapi lebih tahu pasti fundingnya kan?
1: Fundingnya, benar. Ya.
0: Jadi teman-teman harus nonton episode-episode podcast Jadi Inspirasi buat tahu nih kira-kira, oh gimana caranya saya bisa beli mobil secara kredit tanpa riba lagi.
1: Ya.
0: Karena jujur aja, nggak semua orang bisa beli mobil cash kan Bang?
1: Iya, benar.
0: Nggak semua orang juga bisa beli mobil baru.
1: Ya.
0: Makanya saya terima kasih banyak nih sama Bang Ronald.
1: Ya.
0: Udah membuat sebuah usaha yang memudahkan kaum muslimin ya. Yang pengen beli mobil akhirnya bisa beli mobil bekas. Dan bedanya Bang Ronald, beliau unit-unitnya Masya Allah mana?
1: Ya, insya Allah.
0: Ya, nggak jual yang aneh-aneh lah.
1: Ya.
0: Makanya kan, disetel-setel lah kilometernya.
1: Ya.
0: Dijual lah, ditutupi-tutupi lah kesalahan, kerusakan mobil unit gitu kan. Nah, kalau di sentra mobil enak nih, itu demennya gitu. Syariah tanpa riba lagi.
1: Tanpa riba,
0: Masya Allah ya. Keren, kita dibantuin unit dan lain-lain. Ini jadi kapan ya kita ke sentral ya?
1: Hampir ya.
0: Setelah meninggalkan sesuatu yang mungkin dulu dianggap gede ya. Dianggap punya apa ya, jabatan yang bagus. Tapi ternyata sekarang malah bukan hanya kepala cabang, tapi kepalanya dari bisnis sendiri ya. Ternyata Allah gantikan ya semua itu ya.
1: Alhamdulillah, Mas. Asal yakin tetap kita harus apa usaha yakin
0: bab ikhtiar.
1: Memang ya ikhtiar rezeki gak akan tukar. Cara salah, cara benar kalau udah ditentukan kita punya 10 enggak akan ganti dia tetap 10.
0: Enggak akan berkurang jadi 9.
1: Enggak, mending cari dengan cara yang benar dong.
0: Tapi kalau rezeki kita udah ada dan kita tinggal ikhtiar, berarti tinggal memilih ikhtiarnya mau cara yang Allah ridhoi apa enggak gitu ya. Dan ternyata ya itu tadi ketika memutuskan mau apa sih namanya hijrah kayak tobat kayak ngaji kayak whatever it is, tapi ketika skill kamu tuh punya kayak di finance kayak di marketing. Kayak saya dulu waktu jadi saya kan dulu marketing ya. Marana mikir kan udah habis apa ya jual madu lagi mungkin jual jubah atau ya itu mulia gitu perdagangan bagus.
1: Betul,
0: cuman kan mungkin skillnya bukan di situ. Makanya sebulan ganti lagi. Dua bulan ketemu oh jualan apa? Beda lagi jualannya. Padahal ternyata ya dengan dunia yang sama
1: bisa
0: masih bisa dilanjutin.
1: Betul.
0: Dengan cara yang benar.
1: Betul.
0: Dan bahkan bisa membawa perubahan di dunia itu.
1: Betul.
0: Wow, ini salut sih buat Bang Ronald dan teman-teman, juga buat teman-teman mungkin yang punya pembiayaan mungkin di luar sana ya, atau usaha-usaha yang berusaha membuat bahwa sesuatu hal yang dibutuhkan kaum muslimin ini, misalkan kredit dibikin yang tanpa riba, usaha yang jujur, yang segala macam ini kita respect banget. Semoga Allah undangkan semua ini. Mungkin terakhir Mas Ronald, kalau teman-teman mau beli mobil bekas, apa nih tips-tipsnya dari Bang Ronald dan kemana mereka harus bertanya gitu mungkin, boleh?
1: Pastikan dealernya terpercaya. Pasti kalau di kami menyarankan pasti kalau membeli kredit pastikan dengan kredit yang sesuai dengan syariat kita. Kalau ragu ya pakai jasa inspektor.
0: Pakai jasa inspektor.
1: Ya itu aja sih.
0: Wow, terus kalau misalkan yang mengaku ini kredit syariah tanpa riba harus dicek ya?
1: Harus dicek, harus dicek.
0: Wah.
1: Harus dicek.
0: Kalau nggak ngerti agak susah ya. Udahlah mudah, kalau mudah-mudahnya aja ke sentra aja gitu.
1: Sentra aja, benar.
0: Lebih mudah kali ya. Udah ada semua ya?
1: Udah ada semua. Insya Allah sesuai dengan syariat.
0: Insya Allah sesuai syariat ya. Harga juga kayaknya oke. Ini oke sih, Yaris Cross hybrid tadi. Bang Ronald, ini thank you banget ya udah hadir. Terima kasih banyak. Tapi ini Bang Ronald punya janji nih sama kita nih. Ya kalau ada kesempatan kita mungkin boleh nih. Kita pengen ngobrol sama orang yang tadi nih. Yang udah support sebagai funding tadi ya. Lembaga pembiayaan yang katanya syariah. Yang akhirnya juga bisa support teman-teman di pengen bikin apa ya, asosiasi pengusaha mobil bekas
1: ya.
0: Wah, kalau ini kejadian nih, ini Masya Allah ini sangat membantu banget dan membuat ekosistem kita jadi lebih hidup.
1: Betul.
0: Karena insya Allah 2030 targetnya itu halal lifestyle-nya juga semakin tinggi kan. Betul. Sekarang pengusaha-pengusaha muslim juga semakin aware dengan adanya branding, marketing, ya digital marketing. Marwan juga aplikasi yang digital marketing kan.
1: Ya, betul.
0: Nah insya Allah dengan adanya ini makin memudahkan lah.
1: Ya.
0: Adanya pembiayaan yang bisa teman-teman tetap hutang kredit. Betul. Ya hutang gak salah, boleh. Tapi asalkan tanpa riba.
1: Betul.
0: Jadi kita tunggu nih insya Allah mas ya, kedatangan beliau ya nanti ya.
1: Oke, nanti itu
0: coba kita atur ya.
1: Kita atur.
0: Semoga Allah
1: mudahkan. Amin, amin. Saya info nanti sama Mas Rahmat.
0: Siap, ya. Siap, siap.

beberapa sebab yang bisa memasukkan wanita ke dalam api neraka. Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Jangan mengkufuri kebaikan-kebaikan sang suami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat seorang istri yang kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kedurhakaan yang sering dijumpai pada kehidupan. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan, dan durhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk kedurhakaan yang pertama, yaitu seorang istri yang biasanya berucap dan bersikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya, tiba-tiba berubah sikap dengan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi panggilan suaminya, atau ia memenuhinya tetapi dengan wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kedurhakaan seperti ini sering dilakukan seorang istri ketika ia lupa atau memang sengaja melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Yang termasuk juga bentuk kedurhakaan ini ialah membicarakan perbuatan suami yang tidak ia sukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang diperbolehkan syar'i. Menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan dengan maksud untuk menjelekkannya dan merusak kehormatannya, hingga nama suaminya jelek di mata orang lain. Seorang istri meminta ditalak atau dikhuluk atau dicerai tanpa sebab syar'i, atau ia mengaku-ngaku telah dianiaya atau dizalimi suaminya atau yang semisal dengan itu. Permintaan cerai biasanya diawali dengan pertengkaran antara suami dan istri karena ketidakpuasan sang istri terhadap kebaikan dan usaha sang suami. Atau yang lebih menyedihkan lagi, bila hal itu dilakukannya karena suaminya berusaha mengamalkan syariat-syariat Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sungguh jelek apa yang dilakukan istri seperti ini terhadap suaminya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya wangi surga. Bentuk kedurhakaan yang kedua yang dilakukan para istri terjadi dalam hal perbuatan, yaitu ketika seorang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suaminya, atau bermuka masam ketika melayaninya, atau menghindari suami ketika hendak disentuh atau dicium, atau menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya, dan yang semisal dengan itu. Yang termasuk juga dari bentuk kedurhakaan ini ialah apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Yang demikian seakan-akan seolah istri lari dari rumah suaminya tanpa sebab yang syar'i. Penyebab seorang wanita masuk ke dalam api neraka yang ketiga adalah tabarut. Yang dimaksud dengan tabarut adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dengan perbuatan seperti ini, berarti mereka secara tidak langsung menyeret kaum pria ke dalam neraka, karena pada diri kaum wanita terdapat daya tarik syahwat yang sangat kuat, yang dapat menggoyahkan keimanan yang kokoh sekalipun. Sejarah sudah berbicara bahwa betapa banyak tokoh-tokoh legendaris dunia yang tidak beriman kepada Allah SWT hancur karirnya hanya disebabkan bujuk rayu wanita. Dan berapa banyak persaudaraan di antara kaum mukminin terputus hanya dikarenakan wanita. Berapa banyak seorang anak tega dan menelantarkan ibunya demi mencari cinta seorang wanita. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang dapat membuktikan bahwa wanita model seperti ini memang pantas untuk tidak mendapatkan wanginya surga. Wahai saudariku muslimah, hindarilah tabarut dan berhiaslah dengan pakaian yang islami, yang menyelamatkan kalian dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak.
Allah SWT berfirman, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarut dengan tabarutnya orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang mengantarkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka, tapi hanya mencukupkan tiga sebab ini saja, karena memang tiga model wanita seperti ini sering didapati di dalam kehidupan masyarakat kita. Saudariku muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuntunkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika beliau selesai khutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan anjuran untuk mentaatinya, beliau pun bangkit mendatangi kaum wanita. Beliau menasihati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakarnya jahanam. Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya. Ia pun bertanya, 'Mengapa demikian, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami.'" Hadis riwayat Bukhari. Bersedekahlah, karena sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RGS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RGS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kan lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Sahadi Abu Azzamain dengan tema Wali Allah yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2017. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhannasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita untuk matan akidah tohawiyah. Kita kemarin membaca matan nomor 101, halamannya 192 untuk buku yang kecil ini ya. Saya lanjutkan membaca. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, dan kita tidak mempercayai omongan dukun juga tukang ramal. Wala man yada'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'al ummati, dan kita juga tidak mempercayai sedikit pun orang yang yada'i, ngaku-ngaku atau mengklaim, yang dia dalam klaimnya itu yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'al ummati, menyelisih alkitab yaitu Al-Quran wa sunnah dan juga sunnah, wa ijma'al ummah dan ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur kepadanya kita diberikan nikmat iman Islam dan istiqomah dalam ngaji, Imam Ibnu Abil Is Al-Adra'i Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tohawiyah menjelaskan di antara yang dimaksud dengan orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah layak untuk diikuti dan memiliki faham yang menyelisihi Alkitab, As-Sunnah dan juga ijma' para ulama, di antaranya adalah mereka yang memahami bahwa syariat itu bertingkat-tingkat dalam kaitannya komitmen untuk mengikutinya. Jadi disebutkan misalkan ada orang meyakini bahwa tingkat istilah pun apa ya, patuhnya seseorang itu terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Islam itu ditentukan lewat tingkatan-tingkatan. Umpam ini pun ada tingkatan yang paling bawah itu syariat. Syariat itu ya mungkin pengikutnya seperti kita-kita ini.
2: tesih kedah sholat, kedah zakat, kedah siam, kedah tilawatul Quran, kedah haji, tesih harus melaksanakan aturan-aturan yang memang itu menjadi syir'atan, syariat buat kita. Nanti ada orang kalau sudah naik tingkat, dia tidak lagi wajib melaksanakan syariat, naik makomnya, posisinya naik menjadi hakikat. Nah, pun hakikat niku berarti nanti ada bagian-bagian daripada syariat yang tadinya dilaksanakan itu mendapatkan dispensasi untuk tidak dilakoni. Di sing kakung umpamine pun sholat masih wajib, tetapi tidak lagi lima waktu. Sholat Jumat mungkin sudah tidak wajib, ya, karena dia sudah hakikat, sudah sampai tingkatan hakikat. Nanti yang paling tinggi setelah hakikat itu sampai pada tingkatan ma'rifatnya. Kalau sudah ma'rifat, itu nanti seperti yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh dalam Wihdatul Wujud. Ada satu aliran yang dipunwastani Wihdatul Wujud, keyakinan manunggaling kawula kalawan Gusti. Hulul, ya, bersatunya seorang hamba dengan Tuhan. Itu kalau sudah tingkatan ma'rifat, ya sudah, posisinya memang nanti dia sudah seperti Tuhan, ya, seperti keyakinan yang disebarkan oleh seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam dan juga Al-Futuhat Al-Makiyah. Sayang sekali dua kitab ini di Indonesia masih laku dikaji, bahkan pengikutnya banyak. Ibnu Arabi, ya, yang dihukum bunuh oleh yang difatwa kafir oleh para ulama pada zamannya. Nah, mangke wonten malih tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, apa yang disebut dengan jazab atau al-jazbu. Ini sudah sering kita sampaikan, di mana orang itu sudah keluar dari tiga makom dalam tasawuf. Dia sudah tidak lagi melaksanakan syariat, sudah melewati tahapan hakikat, dia sudah sampai tingkatan ma'rifat dan jazab. Jazab itu nek jenengan mirsani, orang itu antara waras dan edan, ya. Jadi antarane, ya antarane waras kali edan niku okeh edane, soalnya nek waras niku ya biasa. Maka jenengan kalau mirsani ada tokoh-tokoh yang dibesarkan dengan metode ini, itu kadang-kadang kita ini sulit untuk mengidentifikasi kijane waras apa ora, nggih. Ada kiai, mungkin ada label kiainya, atau ustadz, atau mungkin habib, atau apapun titel keulamaan yang disematkan itu. Tapi tumindakin itu kadang-kadang orang waras kayak kita-kita ini sulit untuk bisa menalar. Dari cara berpakaiannya, cara merawat tubuhnya, kehidupan dalam keluarganya, ya. Jadi kaya-kaya memang sudah keluar daripada apa yang kita fahami sebagai bentuk komitmen untuk beragama. Neng dheweke mendapatkan gelar sebagai tokoh. Di Blitar itu ada dulu, ya, saya masih secilik kula niku, ada seorang tokoh Kiai Simaan Al-Qur'an, pakar di dalam tajwid, tahsin dan simaan Al-Qur'an. Kiai namanya Gus Mik, Gus Mik, mungkin jenengan pernah midanget, ya, Gus Mik. Mike anyar gitu. Gus Mik ini meninggal itu di komplek wanita tunasusila. Saya kalau dulu Surabaya itu namanya Doli, ya. Solo itu pernah punya, ya, Silir.
1: atau mungkin tempat-tempat yang lain, RRI ya, kok apal men. Di Blitar itu namanya apa saya juga lupa. Jadi Gus Mik ini Kiai Simahan Al-Quran yang meninggalnya itu di komplek pelacuran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang soal dia mau mati dimanapun itu soal sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sangat kita sayangkan ini, apalagi kalau kita memahami bahwa orang itu akan dimatikan, diwafatkan sebagaimana kebiasaannya ketika dia hidup. Orang yang biasa beramal soleh itu ya akan diwafatkan dengan kondisi dalam kesolehan amalnya, ya. Harapan kita begitu. Gaweane pengajian, mudah-mudahan ya nek diwafatkan ora pas pengajian mati, ya. Pengajian mati medeni malah mengene. Ya. Wong nek pengajian mati malah ngapokke wong, ora wani pengajian wedi nek mati. Soalnya pengajian omongan dhewe. Tapi konon kata para santrinya itu Gus Mik ini sudah menduduki makom yang tidak lazim seperti manusia biasa. Jadi ketika mati di tengah-tengah komplek Nun Sewu Wanita Tuna Susila itu, para santrinya itu banyak melakukan tafsir terhadap kejadian ini. Ada yang mengatakan bahwa Gus Mik ini selaku Kiai Simahan Al-Quran, beliau masih punya hubungan darah, hubungan family jauh dengan beberapa ulama kita di Solo, ya tidak saya sebut, nanti kok ngikulokan dan jadi santri itu ada yang mentafsirkan, mentakwilkan berdasarkan pengakuan Gus Mik itu sendiri bahwa dia sudah menghibahkan kehidupannya yang mulia sebagai seorang Kiai Simahan Al-Quran, sebagai seorang yang dia punya makom sebagai ulama, untuk terjun di dunia hitam dalam rangka mengentaskan kehinaan yang terjadi di dunia hitam itu dari kalangan para wanita tuna susila itu, untuk diintaskan kepada kehidupan yang baik. Ini yang belum bisa dipastikan memang, walau alam bisawab, saya pernah mendengar beberapa versi cerita jare sedonin iku ning jero kamar. Kamar mandi, kamar tidur. Ya. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, memang di komplek itu, tetapi tidak sedang posisi ngamar. Ya. Jadi kita tidak tahu persis ya, apakah dakwahnya dia di komplek pelacuran untuk mengangkat derajat wanita-wanita yang mereka melakukan dosa besar itu ngasih glegeen opora, itu kita nggak tahu persis. Ya. Jadi nek mau dakwah biasa kan ya mestinya ya biasa, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Meskipun perlu memang menjaga jarak ya, sebab kejadian-kejadian di beberapa tempat itu ada para ustadz itu kekencengan anggone dakwah di tempat-tempat seperti itu, akhirnya malah kecantol karo sing didakwai. Nek sanjenengan ngene iki kan pengajian ya biasa, agamane kan ya biasa, niate pengajian ibadah. Nah, mereka-mereka kan ndak. Pengajian iki padha karo nek dinas ngono kae ya dandan macam-macam, mung bedane pakaiane nganggo kerudung karo ora. Nek ngisore padha, dhuwure tok sing beda. Ya itu demikian. Analisa mengatakan satu seperti itu, ada yang mengatakan bahwa Gus Mik ini memang sudah sampai pada makom tertentu dalam kehidupan beragama. Dia sudah tidak lagi punya kewajiban melaksanakan syariat. Berarti kalau tidak punya kewajiban melampaui syariat niku, maknanya dia tidak harus melaksanakan perintah Allah dan tidak harus menjauhi larangan-larangannya gitu. Jenengan gesang di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang seperti ini ya, seperti di Pantura itu ya biasa begitu. Lho malah Pak Kiai kok mboten mios, mboten tindak jumatan. Oh Kiai, niku derajatnya pun wali. Ya, termasuk Wali Songo itu nanti dua minggu lagi kita kaji. Ya berdasarkan sumber yang bisa kita lacak, ya, Wali Songo ini janjane lara-larae piye gitu. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Abil Ais dalam Syarah Aqidah Tohawiyah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada di antara manusia menika yang mereka menganggap prestasi yang terbaik, posisi yang terbaik, manzilah yang terbaik atau makom yang terbaik di dalam melaksanakan ajaran Islam itu ketika dia sudah boleh meninggalkan sebagian daripada ajaran itu. Dengan berbagai dalih tadi, ya. Dulu ada tulisannya Ustadz Hartono itu ya. Dulu apa namanya itu saya lupa itu, Gus Dur Wali atau apa itu. Terus dilengkapi dengan tulisan bila kiai dipertuhankan dan sebagainya. Nah, maka malam hari ini sampai waktunya nanti selesai, kita coba dudukkan sebetulnya kaidah-kaidah dalam agama ini dalam memahamkan kita sebetulnya wali itu ya, ini wali dalam pengertian wali Allah Subhanahu wa taala itu ketentuannya bagaimana, coba akan kita dudukkan. Saya ambil dari tulisannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang judulnya Al Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Yang pertama sudah kita pahami, kalau kita ngaji Quran itu ya, ada satu ayat yang sudah kita hafal, mana tadi? Dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Atau 62 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak ada rasa khawatir, la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan sedih. Ya. Alladzina amanu, dijelaskan siapa mereka. Alladzina amanu yaitu mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika berbicara tentang kewalian seseorang itu, Al-Qur'an berbicara pada ranah keimanan dan ketakwaan. Ini secara umum ya. Kita nanti akan coba gali pengertian-pengertian secara khusus ya, Bapak Ibu sekalian, dari tulisan Syaikhul Islam ini. Saya ambil poin-poin yang penting dari apa yang beliau tulis. Jadi mutlak yang pertama kita tegaskan, sing jenenge wali niku syarat utamanya adalah keterkaitan dengan ketakwaan dan keimanan. Termasuk nanti kita ngaji wali songo atau wali sembilan yang ternyata jumlahnya tidak sembilan. Nanti asal-usulnya bagaimana, sejarahnya bagaimana akan kita pertajam pada pertemuan yang akan datang. Supaya kita paham bahwa wali itu ya ada disiplin ilmu. Nah sekarang kita kaji. Yang pertama kaidahnya, bahwa wali Allah itu, hadirun dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sing ngantuk ayo hati-hati, ndak salah tompo ya. Wali iki ciri khususnya ngantukan ya. Wali Allah itu tidak memiliki kelebihan khusus secara lahiriah dari orang lain dalam perkara-perkara yang mubah. Jadi ada ungkapan, misalkan panjenengan di beberapa komunitas masyarakat itu kan orang itu dinilai kewaliannya, jadi dia punya makom tingkatan sebagai wali itu kadang-kadang ukurannya itu sesuatu yang sifatnya lahir dan dalam perkara sing mubah-mubah saja. Contohnya apa? Pakaian misalkan. Wih, lambine kok gamis panjang, pakai sorban diundel-undel ya, dan sebagainya mungkin. Nah, itu dianggap bahwa ini menjadi satu kelebihan, berarti ki wali ya. Wali murid. Atau mungkin punya ciri khas yang nyeleneh ya, tidak mesti mengindikasikan bahwa itu sesuatu yang identik dengan
2: gelar keulamaan, ya. Penampilannya agak nyeleneh. Antum tahu Gus Nuril? Itu kan ya digawe nyeleneh ben ketokne wali gitu loh. Kenapa? Apa contoh nyelenehnya? Rambutnya digawe gondrong. Padahal nek gondrong rupane dadi malah ra karo-karuan. Maaf, bukan berarti rambut gondrong tidak boleh ya. Tapi terus gondrong itu dinggo tondo gitu loh, ya. Atau mungkin bajunya dibikin sederhana. Dalam konsep kezuhudan, dia menampakkan diri padahal dia seandainya berpakaian dengan pakaian yang pantas atau yang layak itu dia mampu, tapi dibikin bajunya itu seperti ada kekurangan. Nganggo klambi tempel-tempelan. Tempel-tempelan sing ora pan-papan ya, tempel-tempelan koyo ngene kula ngeten kan rodok patut ki ya tempel-tempelan, mong rapi. Dan sebagainya. Nah, para ulama itu ternyata menjelaskan persoalan ini cukup panjang, bahwa banyak sekali di kalangan orang-orang zindik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahli maksiat yang mereka mengeksploitasi umat. Jadi memanfaatkan umat itu untuk mencari keuntungan dunia dengan istilah wali ini, dan penampakannya yang mengkhususkan kewalian itu sekedar sesuatu yang sifatnya lahiriah dan mubah. Lahiriah nek sunnah enggak apa-apa, bagus ya. Apalagi yang wajib. Tapi kalau sesuatu yang memang masih mubah-mubah saja itu enggak ada kelebihan apapun. Nganggo klambi ya, kalau laki-laki pakai baju menutup aurat ya, auratnya laki-laki lutut sampai udel ya. Berarti nek nganggo klambi nganggo lengan pendek ngeten iki ya wis sah. Nek bagus sudah utama gitu ya. Tidak harus lengan panjang. Meskipun lengan panjang juga tidak mengapa. Karena itu pada persoalan yang mubah. Ini yang pertama ya, yang harus kita fahami. Jadi tidak mesti harus apa namanya dengan penampilan khusus. Termasuk ngeten, para ulama juga masih memperdebatkan persoalan jajane sing paling minul yo menika goniyun syakir, itu ya istilah orang kaya yang bersyukur, atau miskin sobir, orang miskin tapi dia sabar. Sing ape niku sugih tapi dia bersyukur, apa melarat ning sabar? Nek jenengan rata kon milih wis genah pilihane niki. Ya. Ya, kabeh pengene sugih, gitu. Sugih bersyukur masuk jannah dengan kekayaannya. Cuman dari sisi keutamaan dan dari sisi realita kan kita memang melihat itu. Ada orang-orang yang memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gampang banget golek rezeki. Ada saudara kita itu di Kemuning itu wis ora lulus SMA ya. Ora lulus SMP bahkan dhisik sekolah rakyat nopo-nopo ngoten niku mau ngelas besi, tukang las niku ning saben ngelas niku numani wong. Dadi maune mau ngelas dhewe wong kok terus seneng karo dheweke ngantri-ngantri akhirnya saiki dadi juragan las. Dadi buka toko besi, buka rumah makan nopo-nopo ten pasar Kemuning itu. Soge blegedu. Bersyukur dia, kaya bersyukur. Ada memang bakat itu seperti itu. Neng yo enek wong sing memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu lho ya, iki aku ora kok nunjuk sapa-sapa ya. Kecuali nuting ning awakku dhewe ngoten ya. Itu memang miskin, tapi dia sabar dan sebagainya. Nah, ini para ulama kan masih berbeda pendapat. Nah, hari ini dimunculkan secara lahiriah itu ada tanda-tanda orang itu supaya dianggap wali, dia dibikin nyeleneh tinimbang liyane, termasuk berpenampilan seperti orang miskin. Seperti orang miskin. Dari cara berpakaiannya, mungkin juga cara bicaranya, gayanya dan sebagainya, itu koyo-koyo nek dia menunjukkan sesuatu yang supaya orang itu punya napa nggih pemandangan bahwa dia itu orang miskin dan dia punya keutamaan, itu enggak boleh, salah itu. Karena soal miskin dan kaya ini dalam Islam ini masih diperdebatkan, dan itu masih dalam kerangka yang mubah. Sugih kenek, melarat ya kenek pilihan. Nanti kan diskusinya kan para ulama panjang. Lho nek sugih kan kok iso luwih gampang lakoni apa sing dadi dawuhe Allah Subhanahu wa taala, wong rukun islami kabeh nganggo duit.
1: Syahadat itu saiki nganggo duit jare, gitu. Nanti kawin nganggo duit saiki. Ngamplopi Pak Nak IP. Era diamplopi ya di stop mapi ngono kan. Ora kudu diamplop saiki, diamplop malah isin nompone. Nek dilebokke stop map kan rodok gede duite niku. Gambare palu arit mau nompo. Tadi ada pertanyaan dari salah satu jamaah pengajian Ahad pagi di tempat lain itu. Jadi dia infak duit 10.000-an sing gambare Frans sinten iku lho sing rupane kaya kok aku dilebokke pasal iki rupane kaya. Ya rupane ora pati pas dilebokke ning jero duit ngoten gedhe masalah iki. Itu kayak Nasrani terus jare enek logo palu arite terus dimasukkan ke amplop diinfakkan untuk panitia pengajian yang ada suratnya ditanyakan. Ini hukumnya bagaimana? Saya memperlakukan uang seperti ini apa ya untuk tangguh infak masjid. Ya. Nek awake dhewe dadi takmir jawabane cedhong ya. Oh ndine mah tak tampanane kan gitu. Ya jelas. Ini ya yang pertama. Jadi secara singkat simbol-simbol lahiriah menika tidak bisa dijadikan ukuran tumrap ketakwaan kecuali simbol lahiriah itu memang diperintahkan Allah. Contoh ibu-ibu sing wajib menutup aurat, mbak-mbak semuanya pakai jilbab rapi menutup sampai dada, pakai pakaian yang menutup auratnya terlihat kecuali muka dan telapak tangan, sing siji brundul gundul rambutnya ketok apa-apanya ketok, niku cetok sing kudungan, sing nganggo pakaian muslimah rapi, berhijab dia jelas menjadi tanda wali Allah karena itu memang diperintahkan. Mungkin bapak-bapak yang berpenampilan dengan menggunakan jenggot, dengan menggunakan gamis dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah dalam berpakaian menjadi berbeda memang. Jadi enten ganjarane dan itu menjadi indikator dia sebagai wali Allah. Tapi kalau dalam hal yang mubah itu tidak ada masalah, tidak jadi ukuran. Nomor kali. Hadirun dan hadirat, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wali Allah menika tidaklah disyaratkan dia harus maksum dari semua dosa. Ini kadang-kadang kan ada apa namanya ya, pemahaman yang ekstrim. Nah, ini saya bacakan saja. Beliau membagi cukup bagus ini terkait dengan keberadaan wali Allah. Jadi ceritanya manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami persoalan wali Allah. Ini kalau kok rasanya rotok ngantuk ngoten ya. Hawa nih. Jadi ini suaranya rotok alon apa ya mikir yang memang beda. Kelompok pertama begini Bapak Ibu. Ada satu kelompok itu dia punya keyakinan. Jadi kalau orang itu dia sudah sebagai wali Allah umpamini pun ya, jenengan non sewu, nggak ada pemanggil, oh Pak Sahdi kayak wali Allah ngaten. Maka apa yang diucapkan oleh Sahdi itu semuanya berarti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang menjadi suaranya, omongannya, pendapatnya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sing tinggu cekelan niku asumsi atau satu nopo nggih keyakinan bahwa dia itu wali Allah. Oh berarti sing diunekke mesti bener. Sing dilakoni mesti bener tanpa melihat kepada aturan sing memang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ora dicocok nesek karo aturane Allah lan Rasulipun. Oh iki wali Allah. Berarti mesti kapopone bener. Ya termasuk hari ini orang yang menuhankan, nuwun sewu saya mengatakan menuhankan, ada ulama-ulama yang masya Allah mereka adalah orang-orang yang lurus, mereka adalah panutan-panutan kita, tetapi mereka punya sisi kemanusiaan. Yo kalau mangsane mereka juga bisa salah. Misalkan ada seorang alim yang hari ini sangat kita hormati, kemudian dia punya keluarga, keluarganya kemarin di akun Instagramnya itu bermain gitar gitu. Rapopo kuwi anake Ustaz Mujahid kuwi yo gitaran ora popo, ade gitaran ora popo. Ning gitarane tok sing diconto. Umpaminipun ya. Artinya kalau memang
2: apa saya tidak mengatakan wong gitaran niku dosa nggih, meskipun ulama ngandhake sing do gitaran kuwi somben hadis-hadis Nabi yang disahihkan oleh Syekh Albani itu mereka yang bermain musik akan dibangkitkan nanti di hari kiamat seperti kera dan sebagainya itu. Nah, saya meyakini hadis itu sahih. Dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Tahrimu Alati Torbi. Tapi saya tidak akan ngotak-atik dan ngeriseni kebiasaan orang sini saya dosing bermain musik nuwun sewu. Soalnya Muhammadiyah orang mengharamkan. Aisyah ya orang mengharamkan, tergantung niatnya. Terserah niat baline awake dhewe. Tapi kita kembali ke tadi. Ya. Ada orang itu pendapat yang pertama ini, nek wis dheweke niku dipun wastani wali Allah seakan-akan semua yang dia lakukan itu mesti benar. Ini pendapat yang pertama. Ekstrim ini. Ya. Tidak tepat. Ada kelompok yang kedua begini. Sing nomor loro niki ada wali Allah, dia wali Allah betul. Sing pertama tadi dia juga wali Allah betul. Neng kebablasan sing menyikapi, nek wali mesti bener. Sing nomor loro niki ada seorang yang disebut dengan wali Allah, mungkin dia ustadz, mungkin dia kiai yang kita jadikan panutan. Qadar Allah, Allah Subhanahu wa taala menguji tadi. Orang tadi diuji dengan ujian misalkan kepleset dalam gula mentah lare, akhirnya anaknya terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Kemudian kita mengatakan, wah kayak genah wis rada dadi wali saiki. Wong anake nyatane anake ustaz kok mbeling misalkan. Padahal kita enggak boleh mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian itu banyak di mana ada orang yang dia berposisi sebagai wali Allah karena dia bertakwa dan beriman kepada Allah, diuji dengan anaknya itu juga ada, ya. Pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai ada ustaz itu anggone nyuwun kepada Allah supaya dia diberikan anak soleh, dia sujud setiap malam, dia qiyamul lail itu dibanding dengan orang-orang lain itu wis ora tending. Tapi malah orang yang tidak pernah minta dikaruniai anak soleh diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya malah soleh. Senajan to ora diuri-uri soleh niku golek dhewe. Ada enggak orang begitu, Bu? Ada. Nenek jenengan saya ya insya Allah kita memang berusaha, berupaya, kita berdoa dan mudah-mudahan anak kita juga soleh. Tapi ada orang sing ora urun terhadap kesolehan anak ini ku ngenten. Disebutnya ya wong tua, minangka wong tua nyekolahke, nyangoni, mungkin ya ngeterke sekolah, medok sekolah, tapi dia sebetulnya tidak pernah membangun itu. Neng putrane diparingi gampil dadi wong soleh lewat lantaran atau lantaran orang lain, mungkin gurunya di sekolah, nopo koncone dan sebagainya. Lah niki sing nomor loro niki, orang yang sudah dia mendapatkan status sebagai wali Allah niku, angger enten salahe langsung dipecat ngoten lho. Wis ora dianggap wali Allah meneh karena kesalahan-kesalahannya. Nah, pendapat yang tepat adalah pendapat yang nomor tiga. Jadi dia berada di tengah-tengah pendapat sing ekstrim tadi, ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang betul bagaimana? Sing jenenge wali Allah menika indikatornya adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah bicara keimanan dan ketakwaan, iman niku saged tambah saged kurang, ya. Sudah jelas alimanu yazidu wa yangkusu yaziduhu bitaat yangkusuhu bil maasi, tambahe kanthi ketaatan berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka ketika wali Allah itu dia sedang dalam kondisi iman yang lemah, kemudian ketaatannya berkurang atau imannya berkurang, itu tidak akan merubah statusnya sebagai wali Allah, sebab wali Allah niku mboten kudu maksum. Niki sing penting, maksum niku terbebas dari dosa. Maka orang maksum tukang sayur jenengan terus kok ngerembuk kuwi ya. Nah, maka kita lihat di sini ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu hadis saya bacakan ya, bahwa ditegaskan dalam riwayat Imam Bukhari ya. Sahih Muslim, mohon maaf. Jadi ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca, dan doa itu memang mengindikasikan sing jenenge menungso niku ya iso salah ya. Dan doa ini sudah kita hafal. Sing niku lho, doa dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. la yukalifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, nggih. Ya Rob kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami akhtana melakukan kesalahan yang tidak kami sengaja. Artinya ada seorang itu tegese kesalahan yang tidak disengaja itu dia sudah mengupayakan kebaikan tapi kepleset juga karena godaan setan itu memang luar biasa. Kemarin sudah kita kaji lagi lahir cenger niku, cenger niku didudul karo iblis gitu loh. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid itu iya dinggo pengati-ati tumrap lolan panjenengan. Itu ketika membahas mengenai godaan iblis atau godaan syaitan kepada manusia itu kan sampai 7 tingkat tumrape wong iman. Nek wong kafir niku wis ora digodha, wis dijarke. Dadi cara wong nyemplung ten jumbleng

Nah, anggar dikirim nih nggon pengajian-pengajian ngeten iki ya do kerja tenan. Ditunggoni sitok-sitok niku. Pilih ana ning wedange jenengan kuwi enak apa ora. Yang pertama, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam fawaid itu, orang mukmin itu diuji supaya dheweke syirik. Ya. Tetap dengan ke napa indikator keislaman lahiriahnya tetap salate tetap hasine tetap siami pun tetap maca Qur'ane tetap zikire tetap neng musyrik. Ya tadi kemarin sudah kita kaji ya, mungkin tumindak apa muamalah dengan dukun dan sebagainya. Kita wis mudah-mudahan yang pertama ini lolos mudah-mudahan. Yang kedua, nek syirik gagal godone masuk kemana bu? Supaya dadi nopo? Supaya melakukan bid'ah. Mulane enten unen-unen sing ngandake perbuatan bid'ah itu lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa besar, itu memang betul. Sebab wong tumindak bid'ah niku dia tidak pernah berharap akan taubat. Nek wong tumindak dosa gede, itu dia masih tahu bahwa itu dosa, dia masih pengen bertobat. Tapi kalau melakukan bid'ah, wong ngertine itu ibadah kok. Taunya ibadah. Ya cuman nanti menentukan apa itu bid'ah, mana itu bid'ah memang perlu kita kaji supaya tidak ekstrim, nggih. Jadi jangan-jangan wijane dudu bid'ah ya mong perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi kita hukumi bid'ah. Bid'ah lolos. Oh, amalane sunah-sunah kabeh diuji dengan dosa besar. Jadi memang urutannya itu syirik, bid'ah, baru kemudian al-kabair atau dosa besar itu. Al-kabair niki sing digodho sing pertama itu mesti saya pangkati saya dhuwur, ketokohannya dalam agama semakin besar, godane ya saya abot. Soale setan itu luar biasa. Godho niku ora saka sing cepet-cepete nuwun sewu ya omongan kula alus ireng niku. Ora saka wong cilik-cilik ning godho dosa besar itu, tapi justru memang dari tokoh-tokoh. Supaya napa? Supaya umat yang mengikuti tokoh tadi kehilangan kepercayaan diri. Lagi wong sing tak anut kaya ngene terus aku kudu piye kan gitu ya. Maka jenengan bisa mirsani bagaimana tokoh-tokoh Islam ya, para ulama, para macam-macam lah mereka itu diuji dengan keterjerumusan ke dalam dosa besar itu ya karena agenda besarnya iblis itu luar biasa. Ngomong lagi tadi, syirik, bid'ah, dosa besar nomor 4, dosa kecil. Bisa saja jamaah Masjid Agung Wonorejo Imam Suhada nek dosa besar ya abot wis digawe dosa cilik we. Contohnya apa dosa cilik? Pengajian ngantuk pamane. Niku dosa cilik napa mboten dosa ngoten niku? Eh, jenengan pengajian masalahe, nggih. Iki cengkone dudu kula nggih. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sesuatu itu dilakukan tidaklah sesuatu menika dipun wastani dosa kecil kalau dia dilakukan berulang-ulang. Dadi nek di bulan baleni niku wis ora dosa cilik. Ada misalkan non sewu nggih. Kita kan diperintahkan untuk ghadul basor, menjaga pandangan mata. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatal ayun. Ada istilah dalam Al-Qur'an itu mata yang berkhianat. Kha'inatal ayun itu contohnya ya mencuri-curi pandang, ya. Nah, ini kula ngisi ngeten iki mencuri pandang lirik jenengan. Aku ora ngelirik lho, nyawang, ya. Itu para ulama sepakat ngelirik dalam rangka maksiat itu dosa kecil, ya. Kha'inatal ayun itu dosa kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan seperti ada seorang yang masuk ke rumah orang yang bukan mahramnya, dia melihat di sana ada wanita banyak, dia berharap nalikane kono ora nyawang, nalikane kono leno awede nyawang, berharap bisa mendapatkan aurat yang dilihat. Biasa kan kalau ini teman-teman ini putri yang masih cantik-cantik, masih muda, sing tua ya cantik tetep ya. Ini misalkan kita podo-podo wong ngaji, podo-podo njogo itu kan orang

0: Ora tahu, sawang-sawangan ora tahu. Neng angger kono dingkluk kene kok nyawang, gentenan wonten nggih. Nyolong itu. Itu ulama sepakat dosa kecil itu, dosa kecil. Sebab nek niku dosa besar ya berat tenan. Cuman tidaklah itu dianggap sebagai dosa kecil nek di bulan baleni. Napa meneh ngendikanipun ulama, kita mengatakan, "Lha ora apa-apa mung dosa cilik." Lah niku malah dadi dosa gede. Amalane dosa cilik tapi ungkapan rapopo kuwi mung dosa cilik wae kok, itu menjadikan dia sebagai dosa besar. Mula hati-hati, yo nek kepleset mboten napa-napa. Ning nek mlese-mlese lah niku kurang ajar kan ngoten. Yang ke berapa tadi? Sudah 4, dosa kecil gagal diganggu, diganggu dengan napa? Perkara yang makruh. Makruh niku nek cara awake dhewe ya, ya nek menurut ulama fikih makruh niku nek dilakoni ora haram, ora dosa, ning nek ditinggalke untuk ganjaran kan ngoten ya. Jadi termasuk godaan setan itu sing sih contohnya nek makruh niku napa udud pamane ya. Mriki nek mboten enten sing udud to sakniki nggih. Mungkin nek bar niki udud kabeh mboten napa. Masa ya pengajian karo udud ngono kuwi ya ora pas. Keluhe ketok kebule kok. Niku kebul wedang kok Mas Anes kebul udud ya. Jadi mamane makruh lah karena itu makruh tidak tidak dosa. Tapi itu bagian daripada setan. Umpama ora udud iso jane luwe apik ngoten. Umpama se udud ya ora apa-apa witeknen. Witeknen. Oh sesuk aja kapok teko pengajian mung diarani ngono terus sesuk mutung ya. Gawe ya pengajian mah diarani. Ndak ini saya bicara soal gangguan setan tadi, bisa jadi sing ora udut ya enten perkara sing makruh yang memang diujikan kepada dia. Kaya kula ngeten iki wis tak bares kula kandhake sing termasuk makruh niku mangan rada akeh. Kan lemu to dadian. Mangan niku ya sak cukupe, jane ya wis cukup, neng kok dadi lemu, berarti kan kokean asline. Sudah begitu tidak berhenti sampai di situ, setan mengganggu dengan yang mubah. Nah, ini mubah ini termasuk gangguan setan, luar biasa ya. Mubah. Mubah ki kena ya, boleh-boleh saja. Soalnya apa? Waktune wong Islam niku sebisa mungkin dalam setiap menitnya, dalam setiap detiknya itu kan bernilai pahala. Ketika kemudian kita melakukan satu perbuatan yang tidak mendatangkan madharat maupun manfaat, nol, netral, itu kita rugi. Soalnya mestinya setiap nafas kita ini ada pahalanya. Setan begitu sampai mubah, ora iso, digodho mboten iso, diuji dengan yang terakhir Bapak Ibu. Sampai seperti itu okay? Jadi mulai dari syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, makruh, mubah, gagal. Sing nomor pitu, al-mafdul anil fadil, perbuatan sing keutamaannya itu sedikit dari keutamaannya besar. Contoh, saya mohon maaf ini kalau saya salah mencontohkan, tapi buat saya ini juga penting. Misalkan skala prioritas dalam beramal, saya malam Senin ini jadwal saya memang sowan kepada panjenengan ngisi pengajian di Masjid Agung. Saya punya amal soleh yang lain, menurut saya niku kulo anggap amal soleh. Aku rodok rapati penak tak pamit we rasa ngisi, aku tak nengok masih istirahat yo karo ngibadah maca Quran. Neng rodok rapena awa ini kuwau. Ini bagian daripada talbis iblis, perangkap setan, supaya saya meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Yang lebih utama karena ini memang jadwal saya, kewajiban saya, ya mestinya saya datang. Neng gandeng ini alasan rodok mumet sidik ini kuwau, tinggu alasan pamit neng omah, ya neng omah maca Quran. Pengajiannya saja mau cukur ane 5 menit nih. Atau sing paling pas jane yo, sing kudune butuh ilmu, butuh pitedah, dia perlu untuk mendengarkan petua agama. Neng omah yo ngibadah, neng omah yo ngamalke sesuatu yang mendatangkan pahala. Tapi seandainya dia datang ke masjid, itu pahalanya lebih besar. Memakmurkan masjid gitu, silaturahim. Mungkin nek masalah entuk ilmu lan nurani aku rapati ngerti, ning sing genah entuk suguhan pamane nggih. Jadi ini meninggalkan sesuatu yang keutamaannya lebih kecil, itu juga bagian daripada godaan setan. Kadang-kadang sing sing rawuh niku malah sing piyai-piyai sing memang sudah terisi ya. Jadi kalau yo rada khawatir ngene iki aja ngomong kok malah luber, malah enek sing metu. Mula nek arep metu kok diampet ya, aja nganti luber ngoten. Kita lanjutkan dulu, masih jam 9 kurang 5. Nah, aturane telate 10 menit ya berarti engko ditambahi 10 menit aturane. Neng coba engko manut aturan poran iki. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi mungkin poinnya saya tambah. Nah, ini cukup penting untuk saya sampaikan. Kalau kita sholat itu, ya nuwun sewu nggih, iringan-iringan. Kita selalu berdoa dan itu kata Ibnu Qayyim merupakan doa yang paling rutin dan menjadi doa yang paling penting. Sebab minimal sehari semalam awake dhewe ndonga minimal ping 17. Tumrape sing sholat sunnah nafilah, tumrape sing sholat tahajud, tumrape sing sholat duha lan sapi turutipun mesti tambah doa itu. Yaitu doa yang ada pada surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Penjelasanipun para alim ulama, siratal mustaqim menika selain dalam ayat selanjutnya dipun sebat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu mergine jalannya orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat kepada mereka? Faulaika ma'alladzina anamallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan ngoten ya? Tafsirnya itu di surah An-Nisa ayat 69. Nah, ini kita coba melihat begini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi orang itu mendapatkan hidayah siratal mustaqim, di mana siratal mustaqim itu dudu dalane wong Yahudi yang mereka disebut al-maghdub alaihim waladdolin lan dudu dalane wong Nasrani. Nek maghdub niku sing dimurkai Allah itu orang Yahudi karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal ya. Kalau ad-dolin orang sesat itu mereka punya amal tapi amalnya tanpa dasar ilmu. Ada seorang tua tinggal di Pasuruan. Dia tahu duwe anak rantau teng Jakarta alamate cetho. Loh, putrane sampeyan ning Jakarta alamate ngendi? Oh, iki cetho alamate. Jalan Dermaga Indah nomor 28 Klender Jakarta Timur, kode pos sekian sekian sekian cetho. Ning ora tahu mangkat tilik rono ya ora ketemu. Duwe ilmu neng ora gelem ngamal. Wonten sing siji, ngamal neng tidak pakai ilmu. Dia rumahnya Pasuruan, berangkat ke Jakarta goleki anake sing jenenge Sumini. Lah alamate pundi Sumini niku? Jakarta. Di Jakarta niku ombo, lho pokoke Jakarta. Ah mubeng-mubeng seminggu ya ora ketemu. Ketemune malah Suminten. Nuwun sewu sing asmane Suminten guyu nggih. Sorry. Nah, orang-orang yang dapat nikmat tadi Bapak Ibu kan cuma 4 kelompok ya. Ini perlu kita sampaikan iki nuwun sewu, minan nabiyyin siji para nabi, wasiddiqin lan para siddiq. Siddiq niki kelase-kelase sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, ya namanya Siddiq, beliau membenarkan bima ja'a bihi rasul bima ja'a bihillah. Tumrape napa sing diajarke Allah dan rasulnya dia selalu membenarkan. Tapi ini kelasnya luar biasa memang. Abu Bakar As-Siddiq itu keimanannya dibanding dengan keimanane wong sak donya niki diklumpulke, niku jek kuat imane Abu Bakar. Jadi kita enggak masuk. Ada nabi enggak masuk, siddiqin enggak masuk, berarti tinggal dua toh. As-syuhada, orang yang mati syahid. Mati syahid niki sing dimaksudke mati syahid yang utama melalui peperangan. Sebab syahid niku kan macam-macam. Ibu hamil, melahirkan, meninggal, sedo syahid. Orang tenggelam ketika naik kapal meninggal syahid. Orang berada dalam rumah omahe kobongan sedo syahid ya, banyak. Tapi orang haji meninggal syahid. Tapi syahid yang dimaksud di sini adalah syahid dalam peperangan. Berarti kari siji. Ya sing syahid niku ya iso digayuh silakan. Tapi tinggal satu yang hari ini dekat dengan kita, as-solihin. Nah, sekarang begini. Ternyata wong apik tenan alam donya menika itu hanya mengerucut kepada empat golongan tadi. Ima dia sebagai nabi, atau dia sebagai siddiq, atau dia sebagai syahid, atau orang soleh. Lah sakniki wonten satu pemahaman di sebagian masyarakat kita, mereka mengakui bahwa Al-Qur'an hadis itu sebagai pedoman, mereka mengakui sebagai muslim, neng mereka punya keyakinan nek wis mencapai derajat wali itu derajatnya lebih tinggi daripada para nabi. Ya. Ada satu kitab yang ditulis oleh, saya lupa nama penulisnya, tapi yang jelas ulama abad pertengahan, judulnya Khotmul Wali, penutupe poro wali. Lah kitab ini ternyata banyak kesalahan. Nuwun sewu nanti kalau panjenengan ketemu dengan pemahaman ini supaya diluruskan. Napa sing dimaksud dengan khotmul wali? Jadi ada satu pemahaman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu bisa menjadi penutup para wali. Kalau dalam kalangan nabi itu kan ada khotamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi, dan khotam penutupnya itu adalah Rasulullah, maka penutupnya para wali itu juga ada. Lah mereka memahami sing jenenge penutupe para wali niki derajate padha karo penutupe nabi, naudzubillah. Ini keliru ya. Jadi sampai hari ini kita melihat ada orang itu ketika kita sampaikan, oh ki ajarane Rasulullah ngene Mas. Ini ajarannya nabi begini, ini ajaran yang datang dari Allah begini. Mereka mengatakan, "Oh itu kan Rasulullah. Tapi kami melakukan ini karena kami mengikuti wali-wali kami yang mereka adalah manusia yang mereka anggap sebagai orang yang soleh, tapi jalannya selenco kali apa yang diajarkan oleh Rasulullah." Sehingga mereka mendudukkan seakan-akan gurune, syekhipun, ya, ulamanya ini, gusnya ini, kiyainya ini, dia lebih hebat daripada Rasulullah. Dan itu banyak, termasuk doktrin ajaran Syiah Imamiyah yang 12 imam itu, atau Syiah Ismailiyah, atau Syiah Rafidhah, itu juga sama mendudukkan posisi makom para imamnya di atas posisi kenabian. Ini supaya kita pahami sesarengan ya, bahwa tidak ada kok istilah ini ku wali kok sampai menduduki posisi di atas Rasulullah. Ya mungkin di tempat kita enggak berkembang, tapi kita keluar sedikit saja untuk ngalor sithik wis ketemu kali wong ngoten niku. Ngalor sithik, ngetan sithik, ngulon sithik, ngidul sithik, padha wae bae. Ketemu kabeh. Ya. Ya gimana tidak begitu wong sing dina tustate kok. Sampai seorang istri itu menjerit melihat suaminya menzinai, bahasanya ya, menzinai santriwatinya di hadapan istrinya. Tapi sang suami mengatakan ini doktrin agama, ya ta? Jadi cara sing santriwati ini niku dizinai sama ustadznya ini, sama kiai ini, seneng soalnya sing nyenengi aku kiai. Tapi sebagai seorang istri, meskipun dia juga mengikuti pemahaman sesat itu, jane atine yo jerit. Lah kok penak men dadi wong lanang nek carane ngono kuwi, kan begitu ya. Po penak sing pondo penak sapa? Jangankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini mendudukkan posisi kita lebih tinggi daripada sahabat aja ndak boleh, Bapak Ibu sekalian, ndak boleh. Sudah ulama sepakat, awake dhewe niki mboten enten napa-napane dibanding para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian melecehkan sahabat-sahabatku, kayak orang Syiah itu. Fa waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla ukhutin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusaifahu. Seandainya salah seorang di antara kalian iso menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan dapat menyamai separuh daripada amal sahabat itu. Dan seterusnya ya. Ini penting mendudukkan perwalian ini juga sama dengan mendudukkan status keutamaan orang itu di mata Rasulullah. Nah mungkin al-asra al-mubasharuna bil jannah, 10 orang sahabat yang dipastikan atau diberi kabar masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, kok dipadake karo ade sing paling soleh, ndak bisa. Tetap kita kalah. Kita tetap wali Allah, tapi tingkat kewalian kita ini di bawah mereka. Mulai yo nderek mereka, kan gitu. Sing didereki tetap Rasulullah, para sahabatipun, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, kita nderek. Orang-orang liberal itu kan mereka ngomong hum rijal wa nahnu rijal. Ngopo kok dadak melu sahabat? Wong kono ya wong lanang, kene wong lanang padha lanange. Lha masa wong urip patokane mung lanang padha lanange terus berarti padha. Ini kan tidak tepat ya. Tapi kembali kepada tadi, keimanan dan ketakwaan. Itu yang bisa saya matur pada kesempatan malam hari ini ya, terkait dengan posisi wali Allah Subhanahu wa taala dan posisi pada matan akidah tauhidiyah tadi, bahwa kita tidak akan pernah mempercayai orang yang ngaku-ngaku sebagai wali, sebagai tokoh, sebagai ulama, yukhaliful kitab bahwa sunnata wa ijma'al ummah, yang dia menyelisih kitab sunnah dan kesepakatan ulama. Imam Syafi'i tegas, idza ra'aita ar-rajula, ketika bicara soal khariqun lil 'adah, kebiasaan sing beda karo umume wong, kan ada orang melihat oh wali niku nek duwe daya linuwe, ya kan? Ketika dia bisa, itu tadi Jumatan yang Mekah ya, ketika dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, oh itu berarti dia wali. Ini keliru ya. Padahalnya tetap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Idza ra'aita ar-rajula yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa wa huwa yukhalifu sunnah fa innahu syaitan. Kata Imam Syafi'i begitu. Yang panjenengan mirsani, ada orang kok bisa berjalan di atas air dan terbang di atas udara, kok dheweke ora tau salat. Kuwi berarti setan. Ya. Kok elok banget toh? Tapi ternyata keluarganya tidak melaksanakan syariat Islam. Keluarganya putri, anake putri lan anake papat wedok kabeh, istrinya genah wedok, ora ono sing jilbaban. Lah kok sekti? Oh berarti koncone setan. Mohon saya kalau ada yang tersinggung ya. Kalau setan tersinggung jelas ini malam hari ini. Mula audzubillahi minasyaitonir rajim. Kemoga kula iso selamat tekan ngomah kan ngoten. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa adh-dhama'. Alangkah banyaknya orang yang bangun malam, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi,

mata. Ternyata itu semua palsu dan dusta. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan asahar. Meleknya mata, begadang tak gak ada nilainya. Karena makanannya yang haram, biarpun sujud yang dilakukan, rokaat yang ditegakkan. Laisallahu min siyami ilal ju'u wal ata wa dhama'u. Dan ia pun di saat berpuasa di siang hari gak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh merugi orang yang tidak memperdulikan makanannya. Makanan yang haram, baik haram dzati atau haram aridi. Haram dzati adalah daging-daging babi. Bangkai-bangkai itu adalah hadatnya memang haram. Aridi adalah barangnya barang halal, tapi kita ambil dengan cara yang haram. Yang namanya ketela dan nasi mahalal, cuman kita mencuri, haram. Jadi kalau makanan yang haram itu ternyata menjadikan orang susah berbuat baik. Kalau orang makan makanan yang haram, susah melakukan kebaikan. Man akala halal ata'at jawarihu sya'amaba. Nabi menjelaskan kalau orang membiasakan membersihkan makanannya, selalu dan selalu berusaha untuk makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan menjadi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Man akala al-haram, orang makan makanan haram, asad jawarihu sya'a am aba. Orang yang memakan makanan haram akan maksiat anggota tubuhnya. Ini yang harus kita perhatikan, bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullahu taala. Maka jangan Anda sibuk dengan ibadah terlebih dahulu, tapi sibukkan dirimu untuk ngurus makanan yang kau makan. Baru kau tata sholat banyakmu, kau tata puasamu. Tidak ada arti dan tidak ada guna yang berpuasa rajin tapi mukanya dengan

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni, kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah, wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: المصير.
1: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: تَكْبِيرًا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa.

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: manshura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Amen.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-mu, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat di

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdhula.
0: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: كَرِيمًا
1: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka, ucapannya lemah lembut.
1: Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا.
1: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
0: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
1: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
0: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: ta'wilah.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al.

0: Allah.
1: Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: rasula.
1: Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wajah.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw hadida.

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

dan Rabb-mu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

0: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.

Dia, Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

0: hatina.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: Aqimis

0: pandang.
1: Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: Wa yas-

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min Rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.
1: Ulla.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.
0: أَوْ

Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapanmu.

atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
1: Anda masih bersama kami di 101,4.

أحل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853-1166-6665.

Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Jika kita menghijrahkan cinta dari jatuh cinta menuju bangun cinta, maka cinta menjadi sebuah istana tinggi menggapai surga. Setelah kita membaca kalimat tersebut, maka selayaknya kita masing-masing untuk sedikit merenung bahwa saat kita jatuh cinta, maka paling tidak kita akan mendzalimi dua belah pihak. Pihak pertama tentunya adalah diri kita sendiri, yang karena jatuh maka tentu kita akan merasakan sakit. Kita tahu, andai sebuah gelas kaca jatuh dari atas meja, tentu gelas tersebut akan pecah, berantakan. Saat anak kecil jatuh dari pohon yang dia panjat, tentu dia juga akan berteriak kesakitan dan menangis meminta tolong. Begitu pula dengan hati, saat hati terjatuh atau sengaja kita jatuhkan, pasti hati pun akan sakit. Dan saat hati sakit, maka akan lebih sulit menyembuhkannya dari sekedar luka di tubuh kita. Bukan tidak mungkin, hati akan mati sebagaimana pecahnya gelas kaca yang tidak mungkin disatukan kembali. Pihak yang kedua yang kita zalimi adalah orang yang kita jatuhi cinta tersebut. Coba saja kita naik ke sebuah bangunan yang berlantai 2, 3, 4 atau lebih. Ambil suatu lalu jatuhkan di atas kepala seseorang yang ada di lantai bawah. Tidak perlu dilempar, jatuhkan saja. Kalau batu yang kita jatuhkan mengenai orang yang di bawah kita, bisa dipastikan seorang tersebut akan berdarah dan berteriak kesakitan. Sebuah logika yang sederhana, tapi kita semua yakin bisa kita jadikan sedikit renungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membawa hati. Allah.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, dengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib, maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Seorang gadis kecil periang berumur 9 tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Rambutnya aut-autan dan mukanya kotor karena debu. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermain-main. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang, memberinya pakaian yang rapi, dan malam itu juga gadis itu dinikahkan dengan laki-laki paling agung di antara manusia, Nabi umat Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Aisyah adalah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha lahir di Mekah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia agama Islam dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua yang disampaikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid, karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, taklim dan muzakarah Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan menjadi ilmuwan dan riwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun ke-11 Hijrah 632 Masehi, Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah terus menduduki urutan pertama, dan setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya, Abu Bakar, tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2,5 tahun setelah wafat Nabi. Setelah kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Utsman. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi Islam dan menjurus kepada

minat terhadap peristiwa itu, baik yang muslim maupun yang bukan, memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menuntut balas bagi darah Utsman. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama 30 tahun kekuasaan khalifah yang soleh. Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Ketika itu, kekuasaan berada di tangan Muawiyah. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kritiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Ibu utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya, kesolehannya, umurnya, kebijaksanaannya, kesederhanaannya, kemurahan hatinya, dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secari kain yang digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir, Aisyah tidak mempunyai minyak waktu Khalifah Umar berkuasa. Istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan tunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, waktu Abdullah bin Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah 1 lakh dirham, Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Pengabdiannya kepada masyarakat dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fikih tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunnah dan fikih yang sukar untuk dipecahkan, soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah. Dan kata-kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Kecuali Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu agung agama Islam ini mengembuskan nafas terakhir 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Madinah dan seluruh dunia Islam. Aisyah radhiyallahu anha bersama Khadijah dan Fatimah az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatimah radhiyallahu anha di tangga teratas, diikuti oleh Khadijah dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Tapi ulama Ibnu Hazim malah menempatkan Aisyah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua istri, sahabat dan rekan-rekannya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah, Fatimahlah yang berada di tempat teratas. Karena itu, anak tersayang Nabi, Khadijah itu agung karena dialah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Tetapi tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi.

Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Pendidikan budi pekerti.

karakter. Budi pekerti adalah bersatunya antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa, psikomotorik. Pendidikan bukan hanya soal mengisi otak dengan angka dan huruf, tapi soal menghaluskan rasa dan memperkuat kemauan untuk berbuat baik. Anak yang pintar tanpa karakter hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Latihlah anak untuk peka terhadap lingkungan sosial dan memiliki empati yang dalam melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan emosional adalah kunci agar mereka tidak mudah goyah oleh tekanan zaman yang seringkali tidak memanusiakan manusia.

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan, yang namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah, maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia, sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri, kita masuk ke rumah, kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Karena melihat, aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada, jangan. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya, karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga.

0: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.

0: tidak merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki Sayyidina
1: Umar. Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancar luaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Tadinya bersama dengan saya Muhammad Adnan di 101,4 RDS FM.

di hari Rabu, pendengar ya, di tanggal 12 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar di siang hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus ya, berkah barokah apapun yang kita lakukan ya, tentunya dalam rangka mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini mendengar, kita berada di program Salam Silaturahim ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon, langsung saja 081226170777 mendengar ya. Di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan, kurang lebih 1,5 jam akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

Ya, tentunya benar. Sebelum kami mengawali kebersamaan kita ya, kita akan cek dulu kabar Anda pendengar, sharing-sharing dulu ya. Biar tambah hangat kebersamaan kita di siang hari ini gitu ya. Nah, bagaimana kabar Anda pendengar di siang hari ini yang lagi di perjalanan? Semoga sehat selalu ya. Dan diberikan kemudahan, kelancaran bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan ya, baik jauh ataupun dekat gitu ya. Pokoknya saling mendoakan dan jangan lupa untuk berdoa agar kita diberikan keselamatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pendengar, menyapa Anda yang di rumah saja ini ataupun yang baru jaga toko, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Yang lagi di rumah ini baru ngapain ini? Siang-siang dengan cuaca yang cukup cerah, berawan sekali, tidak mendung, tidak hujan ya. Panas pol, masya Allah. Ya, mudah-mudahan di antara panasnya matahari, Allah masih mendinginkan kita sehingga menjadikan aktivitas kita bisa nyaman ya, tentram, dingin gitu ya. Paling tidak sejuk pendengar ya. Jangan seperti hati yang dingin gitu ya.

temanku yang ada di pondok, ini bagaimana kabarnya? Semangat terus belajarnya ya, menghafalnya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat

tentunya mendengar pokoknya kita saling mendoakan yang baik-baik saja gitu ya, yang buruk-buruk ditinggalkan ya. Harus menebarkan hal-hal positif ya, positif dimanapun berada. Pokoknya jadikan diri kita hidup yang bermanfaat, membawa keberkahan, membawa kemaslahatan untuk umat ya. Karena ketika kita hidup ya, hidup kita kita gunakan untuk bermanfaat, maka kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawaban bahwa kita sudah mencurahkan seluruh hidup kita, tenaga kita untuk memikirkan umat Nabi Muhammad dan tentunya untuk menjalankan perintah-perintah dalam agama kita, pendengar. Ya, menjelang HUT RI, pendengar, gimana ini persiapannya? Ini sekolah-sekolah sudah mulai latihan paskibraka ya. Lomba-lomba dan selancehat sudah dilakukan Ahad kemarin ini ya. Tinggal eventnya apa dulu ini, malam tirakatan ya. Biasanya seperti itu, malam peringati HUT RI yang ke-81, pendengar ya. Kemarin ada berita ya, seorang tukang cukur rambut didatengin oleh camatnya karena tidak memasang bendera merah putih ya. Nah, ketika diwawancarai, tukang cukur pun mengatakan bahwa ini belum merdeka kok ya. Indonesia belum merdeka selama masih ada korupsi di mana-mana gitu. Mantap jawabannya ya. Tapi memang kemerdekaan itu kan adalah hak segala bangsa, dengar ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan kemerdekaan, apalagi soal perekonomian ya. Sekarang ekonomi baru gunjang-ganjing ya, di mana harga swasembada pangan itu kan katanya mau turun ya, tapi nyatanya harga ayam, harga telur, aduh anjlok, mendengar ya. Sekarang harga ayam naik kok ya. Kalau di langganan saya sekarang udah 40 aja itu. Ayam loh ya. Kalau telur gak tahu ya, katanya masih murah telur ya. Anjlok harganya telur ya. Jadi kemarin banyak beberapa peternak ayam itu yang demo membagi-bagikan ayam dan telurnya, karena memang seolah-olah tidak ada harganya. Nah, apakah ini yang membuat kenaikan harga kebutuhan ya bisa naik, mendengar ya. Kemarin sempat viral juga seorang mahasiswa dari mana ya, Undip atau UGM ya, kemarin lupa itu ya, baru maba, kemudian ketemu sama Pak Menteri Pertanian ya, mengusulkan bahwa harga beras di Merauke, di Alor ya, itu mahalnya minta ampun ya. Kalau di kota-kota harganya 17-18, kalau di pedesaan mungkin bisa lebih gitu ya. Karena baru rangka sekilonya 25-30 ribu ya, 30 ribu, bayangkan mendengar, harga beras loh ya, bisa semahal itu. Tapi memang sekarang memang perlahan-lahan naik ya, padahal dulu tidak seperti ini ya. Semua harga masih terjangkau, mendengar ya. Mulai dari beras, gula, minyak itu masih murah. Tapi kenapa sekarang malah naiknya minta ampun gitu ya.

mudah-mudahan tidak menjadi krisis lagi, mendengar ya. Bahaya kalau krisis lagi ya. Takutnya warga yang berada di bawah itu nanti malah melonjak, tidak terterima, kemudian melakukan aksi-aksi yang besar gitu, yang malah bisa merugikan masyarakat yang lainnya juga. Dan mudah-mudahan ya, kita berdoa aja ya, semoga segera stabil lah paling tidak, pendengar ya. Kita tunggu saja, semoga dengan munculnya koperasi Desa Merah Putih itu bisa menstabilkan harga. Kita tunggu saja ya. Katanya kan momentum kemerdekaan ini mau diresmikan langsung oleh presiden ya. Kita tunggu saja, benar ya. Ada 200 ribu ya, koperasi Desa Merah Putih. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ini sudah jam 1:38 ya. Kita akan jeda terlebih dahulu aja, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kami akan memberikan informasi-informasi berita RDS FM, informasi keumatan untuk Anda yang

satu nasihat berikut ini tentunya sembari menunggu kebersamaan Anda yang bergabung bersama dengan kami sekarang juga gitu ya. 081226170777. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa, bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah, bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki. Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai, sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar. Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

bahwa ketika kita hendak belajar beribadah, saya mengatakan belajar beribadah dari doa, kemudian kita tingkatkan dari salat dan semacamnya. Sulit kita salat khusyuk, dan dia adalah zaman akhir. Bagaimana Rasulullah SAW katakan akan datang nanti di akhir zaman, sebanyak itu orang salat, sebanyak itu pula yang tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk hati masih kuat ikatannya dengan dunia, dengan harta. Maka jika seandainya kita mulai dari doa, maka alangkah mudahnya untuk belajar beribadah dari doa. Maka cari waktu-waktu yang mustajab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berdoa persis seperti orang yang memanah. Pertama, harus ada sasaran. Yang kedua, harus ada panah yang lurus, busur yang benar. Dan yang ketiga, harus ada tenaga yang menarik panah tersebut sehingga dia akan meluncur keras tepat pada sasarannya. Tiga syarat ini harus ada dimiliki oleh seseorang untuk dimustajabkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sasarannya adalah Allah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berdoa kepada selainnya. Karena berdoa kepada selainnya adalah kelemahan, adalah kehinaan. Dan yang kedua, busurnya yang lurus adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang berdoa, mengarang-arang doanya, tidak sampai, tidak benar. Zaman sekarang musim berdoa, banyak orang berdoa tidak benar doa. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Ya Allah, masukkan anak saya ke sekolah anu dan sekolah anu. Ya Allah, berikan saya istri begini dan... Subhanallah, dari mana engkau tahu bahwa kekayaan yang nanti Allah berikan akan memberi manfaat kepada anda? Dari mana pula anda tahu ketika anda diterima di sebuah sekolah, pendidikan dan semacamnya, sekolah dan pendidikan tersebut manfaat untuk dunia dan akhirat anda? Berdoalah sesuai dengan doa Rasulullah SAW. Doa yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah, karena dia adalah busur yang kokoh. Dan cobalah memahami sedikit demi sedikit doa. Dan alangkah bagusnya yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husin Al-Badar dalam karangannya Fiqh Doa, Fiqh Doa. Pahami di sana bagaimana fikih doanya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tarikan kekuatan tersebut adalah dorongan kepentingan. Seseorang yang tidak mau penting, tidak butuh dengan doa tersebut, bagaimana dia akan khusyuk? Yang akan bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal benar-benar orang-orang terdesak, orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang memang sangat-sangat menginginkan terrealisasinya doa yang dia sanjatkan tersebut. Jadi kekuatan itu, apa kata Ibnu Qayyim, tidaklah tercipta tiga syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa Taala akan kabulkan doanya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana kalau seandainya tidak dia dapatkan pengaruh pengkabulan itu? Maka kita katakan Allah memberikan tiga pahala, tiga keutamaan bagi orang yang berdoa. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah jauhkan musibah setimpal dengan doa yang dia lakukan tersebut. Misalnya, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mobil Mercedes. Ya Allah, berikanlah mobil Mercedes. Tetangga sebelah sudah mendapatkan mobil Mercedes pula. Misalnya begitu. Dan bermunajat dan serius dia memintanya. Seorang mukmin kalau tidak dikabulkan, wah sudah 10 tahun saya berdoa Ustaz untuk mendapatkan mobil Mercedes. Jangankan Mercedes, istri memang Sides namanya. Istri dapat akan, tapi Mercedesnya tidak dapat. Maka kita katakan, Abshir, bergembiralah engkau wahai Muslim. Kalau tidak Allah kabulkan doa anda, maka Allah akan gantikan dengan musibah yang seharusnya menimpa anda tidak jadi musibah. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang pahami. Kita katakan bahwa jauhnya seseorang dari musibah itu sungguh tidak sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghayati. Saya punya kawan, dia mengatakan begini. Apa katanya? Alhamdulillah. Barusan dia baru balik dari kendaraan motornya. Qadarullah Ustaz, 1 senti lagi kalau seandainya saya tidak kuat-kuat pegang, saya kebetulan ingin mendahului sebuah truk. Tiba-tiba di depan saya, truk pengangkat motor yang panjang itu lewat dengan kecepatan kuat. Kemudian, kata dia, hanya sejengkal. Sejengkal, tidak 1 senti. Kalau seandainya dia tidak kokoh memegang stang itu, stang motornya, mungkin saya sudah di rumah sakit. Kalaupun saya hidup, maka akan keluar 60 juta, insya Allah Ta'ala. Sekarang, Alhamdulillah, saya selamat. Kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat 60 juta yang baru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah tersebut. Anda baru dapatkan uang 60 juta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu
agar Allah mungkin dari doa yang kita inginkan, tender yang seharusnya pecah 60 juta cair, kiranya tidak cair-cair juga, kiranya 60 juta yang itu. Istri bersama anak-anak berangkat, kita di rumah, tiba-tiba dia menelpon, alhamdulillah bi, helmnya pecah, tapi alhamdulillah sehat. Kalau seandainya kena kepalanya pecah, berapa dia harus membiayai istrinya untuk mengembalikan kepala istrinya tersebut, subhanallah. Jadi dijauhkan dari musibah adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri.

Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Di kesempatan siang hari ini masih menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim. Tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170-777. Ya, tentunya mendengar kali ini kami akan membacakan berita RDS FM terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Dan inilah informasi berita RDS FM untuk Anda.

sebuah peristiwa ya. Ini masih dalam dugaan ya penistaan agama pada kegiatan festival musik The Sounds Project ya. Nah, kali ini mendengar kepolisian tengah mendalami video viral yang memuat dugaan penistaan agama pada kegiatan festival musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan peristiwa tersebut diduga terjadi di lokasi acara pada hari Ahad 9 Agustus 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10.

Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mendengar. Dia menjelaskan bahwa penyidik menjadwalkan pemanggilan klarifikasi terhadap pihak EO serta pemandu acara atau Master of Ceremony atau bahkan MC pada hari Selasa kemarin pada tanggal 11 Agustus 2026 mendengar. Ya, selanjutnya pihak kepolisian akan melengkapi administrasi penyelidikan dan melakukan gelar perkara guna menentukan kelanjutan status hukum dugaan kasus tersebut. Ya, selain itu mendengar, kepolisian juga memfasilitasi dan membuka ruang bagi masyarakat yang hendak membuat laporan meski laporan resmi terkait peristiwa tersebut.

Ya, sebelumnya pendengar, beredar sebuah video viral yang diunggah di media sosial X melalui akun Jakarta Totok yang memperlihatkan sebuah merek minuman melakukan acara tantangan atau challenge terhadap salah satu pengunjung. Ya, dalam video yang diunggah, pengunjung tersebut membacakan salah satu ayat dari kitab suci Al-Quran. Nah, menanggapi hal tersebut pendengar, pihak penyelenggara melalui akun resminya telah meminta maaf dan menyebutkan tantangan tersebut di luar arahan atau persetujuan pihak penyelenggara.

Ya, pemandu acara tersebut berdengar atau MC di booth merek minuman beralkohol meminta maaf terkait insiden challenge hafalan surat ad-duha. Ya, lewat unggahannya, Ega mengaku sadar tidak mampu mengontrol aksi spontan dari pengunjung merek. Menurut dia berdengar, insiden tersebut terjadi secara spontan ketika mic-nya diambil alih oleh seorang pengunjung. Dan ketika itulah terjadi challenge tersebut. Nah, Ega juga menyatakan bahwa pihak brand tidak memiliki sangkut pautnya atas kejadian tersebut. Dan sebelumnya mendengar aksi tersebut mendapatkan sorotan luas dari publik sebab challenge tersebut dilakukan untuk mendapatkan minuman keras. Ya, memang sayang sekali mendengar ya, jika ada salah satu acara ya, kemudian dibuat seolah-olah ada penistaan agama di situ ya. Entah ini memang ada miskomunikasi atau gimana, kita masih juga mencari informasi pendengar ya. Karena informasinya seorang MC-nya ini tiba-tiba mic-nya diambil begitu saja oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian orang yang mengambil MC mic tersebut melakukan challenge kepada pengunjung yang ada di booth merek minuman alkohol tersebut pendengar ya. Dan sekarang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan kabarnya semalam mendengar rumah dari mas MC-nya ini digeruduk sebagian ormas. Kita apa ya, kita kurang tahu pendengar ya, karena kita juga

Ya semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Brengar ya. Dan tentunya harus jauh dari unsur penistaan agama, rasisme dan yang lain sebagainya. Sehingga memang murni ya, kegiatan-kegiatan yang memang dibuat oleh panitia atau penyelenggara tersebut dan jauh dari segala bentuk tindakan pendengar ya. Tentunya kalau kita tahu juga merugikan ya, karena ada unsur penistaannya di situ. Tapi ya kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya pendengar.

keempat yaitu Yakut Kolil Kaumas yang melalui tim advokatnya mengajukan perlawanan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada tahun 2023-2024. Ya, advokat Yakut Dodi Abdul Qadir menjelaskan bahwa perlawanan diajukan karena tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah persoalan yang cukup dalam konstruksi hukum yang digunakan.

Ya, tentunya mendengar dengan adanya perlawanan dari tim advokat. Dodi mempertanyakan alasan berbagai kesalahan yang dibuat orang lain yang dipertanggungjawabkan pidananya oleh Yakut Kolil Kaumas. Nah, maka dari itu mendengar, ia menyinggung peran Fuad yang telah muncul sejak persoalan kuota tambahan haji tahun 2020. Ia menilai perkara tersebut justru mengabaikan berbagai pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual

selain itu benar, tim hukum mempersoalkan tudingan Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat, di mana dakwaan tidak menjelaskan secara terang bahwa bukti penerimaan uang tersebut. Ya, Dadi pun mempertanyakan tidak digunakannya pasal suap atau gratifikasi jika memang jaksa mendalilkan adanya penerimaan uang oleh seorang pejabat negara. Nah, persoalan lain yang disoroti yakni penerapan hukum administrasi pemerintahan yang menilai tindakan Yakut dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama menerbitkan kebijakan seharusnya juga diuji dalam koridor hukum administrasi pemerintahan. Ya, ketika kita melihat kasus korupsi berdengar, ini sidangnya udah beberapa bulan ya, ini belum selesai juga. Belum selesai juga berdengar ya. Ya, kita tunggu saja apa yang terjadi karena ini cukup merugikan ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, yaitu nanti akan kita lihat di persidangan.

mendengar dimanapun Anda berada. Mungkin itu informasi berita DSFM yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini mendengar. Tentunya baru update ya. Tentunya untuk informasi tambahan pengetahuan kita semuanya tentang berita-berita DSFM yang baru-baru ini terjadi skala nasional pendengar. Ya, kembali lagi mendengar, kita berada di program Salam Silaturahim. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja bisa di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Di kesempatan siang hari ini mendengar, masih kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda. Kali ini kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya tetap bersama dengan kami, jangan kemana-mana, tetap di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Perhatikan surah Saba ayat 39. Dengarkan dengan iman. Allah bicara dengan kita. Wa man anfaqa min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan berarti engkau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Ini kalimat tajam sekali. Berarti kau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Kita punya uang, tentu kita ingin aman uang kita. Kita simpan, kita pilih bank dengan profitnya yang luar biasa. Padahal di situ riba yang dosanya sangat amat besar. Untuk keamanan uang kita. Lalu bagaimana dengan Allah? Berimankah kita kepada Allah? Percayakah kepada Allah yang menjaga, yang mengamankan rezeki kita, yang menjamin rezeki kita, yang akan melipat gandakan minimal 700 kali lipat bandingkan dengan bank konvensional. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah 100 rupiah saja cash kali minimal 700, maka sama dengan 70 ribu rupiah dalam catatan malaikat, dan itu minimal. Karena itu tidak ada hartawan dermawan yang ikhlas lalu menjadi miskin kedermawanannya. Ya sedat. Para malaikat senantiasa mendoakan hamba-hamba dermawan. Tambahkan rezekinya. Rasulullah SAW menjamin, istanjilur rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan sedekah. Allah menjamin 29 ayat dalam Al-Quran. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Sungguh benar iman kalian. Karena itu kalian dalam jamin.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabar rumi ya Kang?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing DS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
4: Alam kok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak gurung rotok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
6: do is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Media Dawah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar ya. Edisi hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026 ya. Tentunya 1,5 jam kami menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Jadi masih ada waktu mendengar beberapa menit ke depan bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja. Sekarang juga kami nantikan kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Ya, tentunya mendengar Anda bisa bergabung, berkirim salam, request nasihat, renungannya, dan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan ya sekarang juga di 101,4 R.

dimanapun Anda berada. Nantikan kebersamaan kita ya, sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. Mungkin sudah lebih dikit gitu ya. Karena nanti kami juga akan membacakan informasi untuk Anda, yaitu informasi waktu sholat berdengar ya, di kesempatan siang hari ini. Tentunya dengan menyajikan nasyid-nasyid dan semangat ataupun renungannya, semoga bisa menambah wawasan keilmuan dan khazanah kita, semakin menambah semangat kita dalam beraktivitas di kesempatan siang hari ini, biar tidak mudah putus asa gitu mendengar ya. Karena zaman sekarang itu, wah, diguncang ekonomi, diguncang apapun bisa menyebabkan putus asa ya. Apalagi kalau sudah menyangkut hal perasaan gitu ya. Mudah sekali kalau disinggung gitu ya. Jadi mau gak mau ya jangan baper mendengar ya. Istilahnya baper ya, jangan bawa perasaan itu. Kalau ngobrol sama temen ya yang enjoy aja, dinikmati, jangan sampai kita salah ucapan, salah perkataan yang bisa menyakitkan hati teman kita, saudara kita ya, ataupun orang lain. Wah, bahaya itu nanti ya. Ya, kita nikmati saja hiruk pikuk dunia ini yang belum tentu apa benar ya. Yang belum mestilah ya, belum mesti benarnya. Jadi ya mau gak mau kita harus jalani proses ini dengan riang gembira benar ya. Baik, tentunya kembali kita akan jeda lebih dahulu mendengar. Kita akan berjumpa kembali di sesi yang terakhir. Jadi bagi Anda yang masih bergabung, kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan ini dan salat wajib yang didirikan. Berilah al-masilah, derajat di surga, yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Hadis riwayat Muslim jilid 1, halaman 288.
2: Mal, wis lempar amal tak kirim iki.
3: Apa?
2: Aku mau esuk itu ser-seran api lho.
3: Eh, hati-hati lho, Jo. Ngeyo tuh sembarangan ngeser-ngeser ngono kuwi.
2: Lah ngapa to, Mal? Apik kok iki sing lagi viral lho, Mal.
3: Nih, lah kuwi wingi apa ora ngrungokke tausiah Mbah Kyai to, Jo?
2: Ora iki. Lah nek apa to, Mal?
3: Alah, di zaman saat ini itu, Jo, kita perlu adab dalam bersosial media lho, Jo.
2: Lo, emang enang toh, Mal?
3: Gila, pertama yo, ingat waktu dan jangan sampai melalaikan, Jo.
2: Nah, insya Allah orang aku, Mal.
3: Nah, terus yang kedua, ingat bahwa setiap yang kita status, komen, share, copy paste dan lain-lain kui, semua akan dihisap oleh Allah kelak di akhirat. Jadi hati-hati, Jo. Nah, terus yang nomor telu, niatkan setiap yang kita tulis di status, komen dan lain-lain kui, itu bertujuan untuk saling menasehati, silaturahmi, berbagi ilmu, wis pokoknya yang memberi manfaat hingga mendapatkan pahala, Jo.
2: Oh iya.
3: Terus bedakan mana yang untuk ranah publik dan pribadi. Maksud dicampur aduk.
2: Oke, Bos.
3: Terus yang paling penting juga itu harus tabayun dulu, Jo. Ojo langsung di-share. Nah, itu berita sing belum jelas. Ya, ojo langsung di-share, Jo. Ojo kowe mau. Terus hindari gibah dan fitnah, Jo. Terus ana meneh, tulis dan sharelah sesuatu yang baik, bermanfaat dan tidak menimbulkan permusuhan dan merugikan orang lain, Jo. Ingat
2: tuh,
3: Jo. Negara Indonesia ini negara hukum, Jo. Lansa iki ana undang-undang ITE. Jadi kita harus hati-hati, Jo. Mudeng ora kowe?
2: Oh, iya. Mudeng aku, Mal. Tapi sing ameh tak share ki mesti bermanfaat lho, Mal. Lan kowe mesti yo butuh iki, Mal.
3: Emangnya apa tuh, Jo?
2: Iki lho, Mal. Cara agar tubuh tidak bau badan setelah berkeringat.
3: Olah, ramong ket mau, weh. Nanti, gelam kene. Belalah, akhir-akhir ini awan ini rada sumuh, Jo.
2: Oke, sik, tak kirim, sik.
3: Yes. Kumping. Wis terkirim, Jo.
2: Tapi ya tetap kudu atus lho, Mal.
3: Alah.
4: Dan Trik, persembahan RDS FM Solo.
5: Alasan kenapa pedagang kecil gampang tumbang. Satu, harga bahan terus naik, tapi pembeli maunya tetap murah. Pedagang jadi serba salah, pusing muter uangnya. Dua, rame jualan, tapi untung tipis. Dapat capek, sisa uang malah sedikit, habis buat kebutuhan sehari-hari. 3. Kerja tanpa jeda. Setiap hari dagang, layani pembeli, tutup, sampai lupa istirahat. Lama-lama pikiran ikut drop. Pedagang bukan tumbang karena lemah, tapi karena tekanan yang mereka hadapi lebih besar dari yang orang kira.
6: Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu.
0: 1. Tentukan harga jual yang realistis. Jangan takut untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. 2. Jelaskan biaya kepada pelanggan. Berikan penjelasan yang jelas tentang biaya produksi dan harga jual kepada pelanggan sehingga mereka memahami bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai. 3. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. 4. Fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas produk dan pelayanan sehingga pelanggan mau membayar harga yang sesuai. 5. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan karena pedagang yang sehat dan segar lebih produktif dan efektif.
6: Semoga ikhtiar usaha kita senantiasa diberikan kemudahan dan menjadi usaha

0: lebih 50 menit ini ya. Tentunya sudah hampir paripurna kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, namun sebelum saya akhirnya mendengar, saya akan cek kembali di WhatsApp ya. Siapa tahu ada yang belum terbaca ya. WhatsApp ya. Baik mendengar, namanya sudah saya bacakan ini ya, pesan dari Anda. Dan saat ini saya akan membacakan informasi untuk Anda, informasi waktu sholat ya. Waktu sholat di edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, mendengar di kota Solo ya, hari ini azan asar akan berkumandang di jam 3 lebih 6 menit mendengar. Masih ada waktu 16 menit lagi ini ya, untuk bisa mempersiapkan diri tentunya ya. Berikutnya azan asar maghrib ya, asar lagi. Azan maghrib jam 5 lebih 40 menit, azan isya di jam 6 lebih 51 menit mendengar ya. Baik pendengar, itulah informasi-informasi yang bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini. Tentunya sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya di 101,4 RDS FM. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berfoya-foya pasti akan merana. Dalam pengertian sunatullah ini akan dibahas arti berfoya-foya dan mengapa ia dapat membuat kita jadi merana. Kata berfoya-foya dapat kita pahami dari Al-Quran melalui kata israf ataupun kata tabzir. Artinya menggunakan atau mengeluarkan harta secara salah, yaitu berlebih-lebihan, sehingga tindakan tersebut tidak bermanfaat pada waktu itu dan memudharatkan atau merugikan pada masa yang akan datang. Jadi berfoya-foya adalah tindakan yang salah dalam menggunakan atau mengeluarkan harta. Kesalahan itu karena mengikuti hawa nafsu sehingga lupa mempertimbangkan akal yang bijaksana. Itulah sebabnya mengapa orang yang berfoya-foya di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara setan. Karena setan adalah makhluk yang hanya mengikuti hawa nafsu dan enggan mengikuti petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, mendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, jauhi sikap berfoya-foya karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berfoya-foya. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berfoya-foya. Demikianlah pembahasan tentang berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Akibatnya adalah merana dan tersiksa. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat mengingatkan kita sehingga terhindar dari berbagai kesusahan yang diakibatkan oleh berfoya-foya dan berlebih-lebihan.

Baru saja Anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

Ah, lebih serem lagi ini ada SKP 3 menteri tentang pakaian apa ya? Pakaian sekolah. Saya belum membaca SKP-nya, tapi hari gini membuat SKP soal pakaian menurut saya ya ndak pas wong saiki. Sing sekolah kok gak nyang sekolahan, gak nggae seragam. Kok diatur? Ngatur apa iku? Hei, penjenengan itu pejabat, mesti sadar bahwa hari-hari ini sekolah tidak pakai seragam, kok diatur. Tapi baiklah, penjenengan punya kuasa ya, oke. Tapi karena aturannya itu gugah macan turu, ngertos maksudnya, membangunkan macan tidur, orang yang sudah tenang-tenang akhirnya dibuat tersentak dan dibuat gaduh, maka saya harus menjelaskan. Terserahlah apa maunya itu mereka, saya juga tidak pernah tanya pada mereka, pada yang membuat SKP ini. Tapi beginilah, saya mendakwahkan pada penjenengan yang mengaku beragama Islam, berpakaianlah secara Islam. Sebab tidak ada SKP itu, saya yakin ada klausul melarang berpakaian Muslim atau berpakaian Islam atau berpakaian ala agama tertentu. Yang dilarang setahu saya itu nggak boleh mewajibkan siswa, guru atau karyawan untuk berpakaian agama tertentu. Nggak boleh mewajibkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga melalui banyak sekali hadis mewajibkan umat Islam menutup aurat. Aurat manusia dalam Islam sebenarnya sama dalam pengertian Muslim atau non-Muslim itu sama, tapi baiklah mereka urusan mereka. Tapi urusan kita adalah umat Islam itu jangan sampai tidak melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pakaian. Sebab pakaian Islam itu di samping identitas, kehormatan, juga keamanan. Pakaian Muslim yang sudah ditetapkan di dunia sama ini atau sama polanya menutup aurat itu loh. Itu adalah identitas. Pokoknya pakaian seperti ini identitas Muslim, Muslimah. Kemudian kehormatan pasti ya, bagi orang yang waras menghadapi wanita yang setengah telanjang dengan wanita yang berjilbab mesti lebih menghormati yang berjilbab. Yang ketiga, keamanan. Kalau penjenengan pakai pakaian demikian tentu lebih safe, lebih aman dari gangguan siapapun dan bahkan tentu dari ya penyakit. Ya corona kan juga mengendaki penjenengan pakai cadar ya. Katakanlah penyakit apapun lah, penjenengan lebih aman, bukan hanya penyakit yang datang dari virus tapi manusia juga. Tapi intinya beginilah, sekali lagi urusan SKP terserah pertanggungjawaban mereka kepada Allah SWT, terserah nanti. Tapi saya hanya ingatkan, ini umat, ini rakyat, ini masyarakat sudah tenang soal ini, kenapa sih membuat SKP begitu? Tapi baiklah, andai kata itu dianggap manfaat, dianggap maslahat, terserah. Tapi saya menyerukan kepada umat Islam harus tetap bersikukuh melaksanakan syariat Islam terkait pakaian. Nanti kalau ada pejabat yang melarang umat Islam berpakaian pakaian muslimah, baru kita akan bicara juga. Bukan hanya bicara, kroyok. Mohon maaf ya, kita ini kalau sudah mentok itu nyawa kecil. Kalau sudah menyangkut harga diri, menyangkut martabat agama dan umat Islam, nyawa kecil. Mohon maaf ya, kita tidak nantang perkorot, kita tidak menantang gulat, tidak. Tapi kalau terpaksa harus gulat, harus apapun resikonya, kami sudah berikrar akan membela. Sebab untuk membuat umat bisa berpakaian muslimah, umat Islam maksud saya, itu juga proses bertahun-tahun loh. Kecilan saya tidak ada, jilbab ini tidak ada. Tidak syar'i memang waktu itu, tapi apa boleh buat, memang dakwanya belum kena. Nah setelah kena kok mau diogrek-ogrek. Apa nih diogrek-ogrek? Tidak, tapi saya tidak concern pada SKP. Sudahlah, terserah SKP. Walaupun itu belum, tidak cocok dengan waktunya, tidak pas dengan keadaannya, tapi biarlah mereka memang yang punya otoritas. Tiga menteri lagi. Terserah pertanggungjawaban penjenengan pada Allah SWT nanti. Ketiga-tiganya beragama Islam ini. Menteri ini tiga-tiganya beragama Islam.
Sekarang kita respon dengan cara umat yang diperkuat. Penjenengan yang bapak-bapak mas-mas harus memperkuat akidah keluarga dan cara syariat, apa syariat cara berpakaian. Jangan sampai lalu setelah ada peraturan apa longgar itu lalu kemudian copot jilbab lagi, neraka. Mohon maaf ya, tegas saya katakan, wanita yang membuka aurat itu dosa berkelanjutan. Karena memang tidak taat pada Allah, padahal Allah perintah kok. Allah SWT perintah, memerintahkan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Coba surat An-Nur ayat 59. Hai Nabi, instruksikan, perintahkan kepada istrimu, pada anak-anakmu, pada semua wanita muslimah, hendaknya menjulurkan jilbabnya, menutup aurat secara paripurna sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Memang ada perbedaan, nah perbedaan itu kita silahkan kita sikapi dengan cara

0: Saudades do Coamba. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
0: Qala

0: mubin.
1: Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَعْقِلُونَ
1: Dia, Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya.
0: قَالُوا

0: khasirun.
1: Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Wajar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Ya'kub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: sinin.
1: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf.

mubin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: kerim.
1: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Amin.
1: Yusuf berkata, "Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rabb kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Tuhan.
1: Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

0: Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: Qala

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha Sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan raja berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.
0: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
1: Dia, Yusuf, berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: muhsinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Ya'kub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: Bunyamin.
1: Dia, Ya'kub, berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wa

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbangnya berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: Amin.
1: Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya." Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh,

0: Kenapa adalah kata yang sering kali muncul saat di hati ini sedang sedikit kurang bersyukur, sedang iri, atau lagi sedang mengeluh. Ada yang bilang, kenapa ya, kok muka jadi jerawatan begini, badan jadi gendut, perasaan dulu langsing dan cantik. Kenapa juga tetangga depan yang suaminya kerjaannya samaan, tapi kok mobilnya bagusan dia ya. Ada juga yang mengatakan, kenapa juga kok dia lahir di keluarga yang kaya, sedangkan saya lahir di keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, dan lain sebagainya. Dipikir-pikir, ini kata kenapa, kok kenapa seringkali lewat mondar-mandir di pikiran kita. Direnung-renung kenapa juga gak ada jawabannya. Apakah jawabannya sudah ada, tapi diri ini enggan mengakuinya? Jawabannya sudah adalah takdir ketentuan Allah. Atau jawabannya memang salah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat diri serta mengusahakan hidup agar lebih baik. Ternyata jawabannya sudah jelas. Tetapi karena kurang bersyukur, enggan berusaha, makanya kata kenapa tetap saja berkeliling di kepala kita, bermain bersama dengan kekufuran kita. Kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa? Kebanyakan kenapa? Akhirnya badan kita menjadi lemes, hidup kurang semangat. Padahal kalau dipikir-pikir, seharusnya supaya hidup ini lebih asik, gak usah bertanya-tanya kenapa. Cukup jalani saja apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukuri segalanya. Kalaupun kenapa itu adalah hadir pada kita, jadikan kata itu sebagai sarana mengoreksi diri kita, ataukah sarana untuk lebih memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam boro dongko to Kang, iki srengeng ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDSFM.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz Ahmad Wahyudi atas apa yang telah disampaikan. Ibu-ibu sudah cek kolesterol? Leher terasa mulai kaku-kaku, punggung kayak berat. Sudah cek? Kalau berat badan bagaimana? Biasa ini. Setelah kurban biasanya rotok anu. Iya. Termasuk Ustadz Wahyudi nih, rotok gerah gitu berarti sarapannya kambing kayaknya. Ibu-ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini perintah syariat untuk memukul istri. Nggak usah kaget Anda. Anda buka halaman 348. Masih pada tema nushuz atau pembangkangan seorang istri terhadap suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبل آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengingatkan, kalaupun 10 pertama Dzulhijjah sudah lewat, sekarang tanggal berapa? Yote lewat Bu. Berapa? 17 sekarang. Sekarang 17. Tanggal 17 di bulan Dzulhijjah. Artinya kita masih berada di bulan suci. Di bulan haram. 17 betul ya? Ya 17. Nah artinya apa? Bulan suci Dzulhijjah ini adalah masih termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di mana setiap muslim yang melakukan amal salih oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Jadi tetap diperbanyak ibadahnya, diperbanyak puasanya, diperbanyak amal salehnya, diperbanyak zikirnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, termasuk amal seperti yang kita lakukan di pagi hari ini yaitu talabul ilmi. Ini maka insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi walaupun Ibu Sefi terlambat, yang penting pahalanya sama Allah dilipat gandakan. Karena apa? Masih telat, sing penting gelem ngaji. Betul Bu Sefi? Insya Allah pengurus kok telat. Kenapa? Oh sudah ganti. Orang itu kalau tugasnya selesai sebentar lagi mati biasanya. Loh, itulah hakikat dunia ya begitu. Dunia ini kalau ujiannya sudah selesai, waktunya apa? Pulang. Yang sudah selesai boleh? Bu Sefi siap-siap, gih. Anda nulis surat wasiat aja, mau di mana, nanti kepingin disolati di masjid apa, nanti insya Allah mudah-mudahan wasiatnya terwujud. Amin apa enggak Bu Sefi? Jangan, astagfirullah. Sudah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan amal soleh yang Allah mudahkan untuk kita lakukan, dan semoga setiap amal soleh yang kita lakukan oleh Allah diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan tahapan ketiga untuk menghadapi istri yang terindikasi nusyuz. Yang pertama apa? Dinasehati. Fa'idhuhunna, berikan nasihat. Nasihat itu tidak harus suami, tapi boleh jadi siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya mental, boleh jadi dicari siapa ustadz orang berilmu yang mungkin disegani oleh dia. Nanti dituntun, diajak ke rumahnya, diajak datang ke majelis ta'limnya. Setelah pengajian selesai, diminta untuk memberi

mereka menganggap yo tambah penak. Nah, tapi tetap tidak menghilangkan bahwa itu merupakan tuntunan dari syariat. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Saya ketularan Hajah Yuning kayaknya. Suara saya jadi berat ini. Tadi dari rumah enggak apa-apa saya. Sampai sini. Enggak, puasa. Poso, nopo-nopo, kerso. Fase ketiga, coba lihat, baru datang itu. Astagfirullahaladzim. Ini pengajian jam 8 dimulai. Itu Abu Sanum setengah 9 baru datang. Dengan wajah polos, kayak enggak salah gitu. Seret. Semoga Allah mengampuni. Fase yang ketiga, ketika istri itu nusyus, tapi ingat, enggak boleh loncat-loncat. Yang pertama belum, yang kedua belum, langsung yang ketiga. Maka diurutkan, dinasehati, pisah ranjang, tidak diajak berbicara. Kalau tetap tidak berubah, baru fase yang ketiga apa? Wadribuhunna. Dan pukullah mereka. Tapi ingat, pukulan itu ada satu kaidah yang tidak boleh dihilangkan di dalam pukulan seorang suami kepada istrinya. Apa itu? Dharban ghayra mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Ustadz, kalau enggak sakit, efek jeranya apa? Karena ini bukan untuk menghukum. Ini bukan untuk menyakiti. Tapi ini untuk mendidik. Biar dia ngerti kalau dia salah. Sama seperti ada satu syariat yang sekarang banyak kita tinggalkan di rumah kita. Apa itu? Aliku as-sauta fi buyutikum. Gantungan pecut di tembok rumahmu. Itu petunjuk Nabi, bukan waiki anu anggota jaranan, bukan. Jadi menggantung cemeti, apa bahasa Indonesianya pecut apa? Cambuk. Kok cemeti kayak medeni ya, cambuk. Menggantungkan cambuk di tembok rumah itu sunnah Nabi dan itu perintah Nabi. Tapi perintahnya Nabi bukan untuk digunakan. Hanya apa? Gantungan, peringatan. Supaya ahlul bait itu, orang-orang yang di rumah, itu senantiasa merasa waspada. Kalaulah mereka melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan cemeti ini cambuk. Cambuk ini oleh ayahnya akan digunakan. Nah, sama seperti itu. Maka pukulan kepada istri, itu bukan pukulan seperti MMA. Sampai istri gini-gini tangannya. Enggak, tapi ini pukulan yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kesalahan. Kalau orang pinter, orang ngerti, orang sadar, dipukul itu ngerti bahwa dia salah. Sama seperti pukulan kepada seorang anak ketika mencapai usia 10 tahun dan dia tidak mau sholat. Yaitu memukul yang tidak menyakitkan. Itu kasih garis bawah yang besar. Nanti di fotokopi, dipasang di kamar suami. Sebagaimana firman Allah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ketika seorang istri tidak mengikuti nasihat dan tidak kapok dengan dijauhi di tempat tidurnya, maka setelah itu apa? Seorang suami baru boleh memukul istrinya. Adapun cara memukulnya, ini penting, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat ketika Hajjatul Wada. Rasulullah bersabda, "Fattaqullah fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri kalian. Nah, bertakwa ini maksudnya apa? Hati-hati loh ya. Kamu harus takut kepada Allah di dalam kalian bermuamalah dengan istri. Ojo sakarepmu dewe. Jadi kalimat fattaqullaha finnisa itu Nabi Muhammad menakut-nakuti para suami
bahwa perempuan yang kalian lihat lemah itu

0: tapi mereka punya dekengan pusat. Wah, ini dekengannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para suami harus bertakwa kepada Allah di dalam urusan istri? Karena dua hal. Nomor satu, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Nomor satu, karena kalian mengambil mereka dari rumah orang tua mereka, itu amanah dari Allah. Jadi ngambil mereka dari rumahnya siapa? Orang tua mereka. Artinya ngelamar dan kemudian ijab dan kabul. Itu adalah amanah yang berpindah dari orang tua, berpindah sekarang kepada siapa? Suami. Maka amanah ini yang nanti akan menanyakan, itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istrimu tidak dinafkahi? Kenapa istrimu tidak disayangi? Kenapa istrimu tidak diberi apa yang dia inginkan? Kenapa istrimu, bahkan sampai ketika istri itu tidak berjilbab, sampai istri itu pergaulannya tidak terjaga. Itu yang ditanya siapa? Suami. Itu nomor satu. Karena kalian mengambilnya dari rumah mereka dengan amanat dari Allah. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian dihalalkan bersenang-senang dengannya, itu karena apa? Kalimat Allah. Kalimatnya apa? Barakallahu fikum. Kalimat ijab dan qabul, yaitu kalimat ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati fulanah binti fulan bimahar kaza wa kaza. Aku nikahkan engkau dengan perempuan yang telah engkau lamar sebelumnya, yaitu putriku dengan nama fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Maka calon suami ngomong apa? Qabiltu, gitu tok, cukup. Atau kalau mau dilengkapi, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan. Lalu para saksi bilang apa? Sah. Nah, ketika itu, maka yang awalnya bersentuhan itu mendatangkan dosa, sekarang bersentuhan bernilai pahala. Jadi bayangin Bu, memindahkan dari yang awalnya dosa jadi pahala. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kalimat Allah. Yang kalimat ini tembus sampai akhirat. Nah, maka suami itu disuruh bertakwa kepada Allah dalam urusan istri karena dua perkara ini. Nomor satu, karena amanah yang diberikan oleh Allah. Nomor dua, karena yang digunakan untuk menghalalkan perempuan itu adalah kalimat yang disyariatkan oleh Allah. Faham tidak? Kalau yang sudah lupa boleh dicoba lagi. Walakum alaihinna, dan kewajiban mereka untuk kalian, berarti kewajibannya istri yang wajib ditunaikan untuk siapa? Suami, dengerin. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, yaitu jangan sampai dia membiarkan seorang pun untuk tidur di tempat tidur kalian. Faham maksudnya ya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ojo sampai perempuan kalian itu memasukkan laki-laki lain. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Sekarang rame di YouTube ya. Kok subhanallah. Enggak pantas di share itu enggak pantas. Dimasukkan YouTube itu enggak pantas. Seorang suami menggerebek, ya enggak? Istrinya sedang berduaan dengan na'udzubillah. Fa in fa'alna dzalika, kalau istrimu telah melakukan itu, fadribuhunna dharban ghairu mubarrih. Maka pukullah istrimu itu, lihat kalimatnya Nabi, darban ghaira mubarrihin, dengan suatu pukulan yang pukulan itu tidak menyakitkan. Walahunna alaikum, dan kewajiban kalian laki-laki untuk para istri kalian, untuk kalimat saya tolong difahami, dan kewajiban kalian para suami untuk para istri. You know, understand? Setiap kata memiliki makna, tahu? Jadi ketika kalimatnya para istri kalian, berarti jumlahnya berapa? Apa kewajiban para suami? Rizquhunna, memberi makan. Wakiswatuhunna, memberi pakaian. Bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Apa kalimat ma'ruf itu artinya apa? Sesuai kelaziman di tempat yang Anda tinggal. Sesuai kelaziman, maksudnya begini. Pirose biasanya perempuan itu dipari, dibelanjani. Nah maka batas minimalnya sesuai kelaziman. Misalkan seminggu 500.000. Dengerin. Dorong mas, Anda dengar kalimat misalkan gak Bu Sevi? Kok sekitar 500? Tuh! Anda biasa berapa? 300? Berapa? Nah maka diberikan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Sesuai standar yang berlaku. Gak kedukuran, yo gak kendeen. Artinya sesuai standar. Nah, tapi yang di dalam syariat yang diatur itu bukan batas atasnya. Yang diatur oleh syariat batas bawahnya. Karena kalau batas atas sesuai kemampuan para suami. Siapa tahu suaminya cinta banget, akhirnya apapun yang diminta dikasih. Mas mau jalan-jalan ulang tahun ke Paris, nyoh. Mas mau Idul Adha di Paris, nyoh. Wes pokok apapun yang istri minta sama suaminya dikasih. Itu enggak ada batas, terserah. Tapi batas minimalnya jangan sampai istri itu kurang makan dan kurang pakaian. Tapi kalau ngelihat panjenengan, Bu, saya enggak yakin kalau kurang makan. Saya enggak yakin. Dan kalau ngelihat panjenengan, saya enggak yakin kurang pakaian. Luang setiap ngaji sama saya itu kelambine genti. Ijo, kuning, biru, pink, toska. Apa? Ah, usah macam ya, Masya Allah, Masya Allah. Sampai itu, saya lihat yang jualan baju di belakang itu, Masya Allah. Tiap majelis taklim modelnya ganti. Kenapa? Yang lama dibeli ibu-ibu. Itu suami yang baik. Nah maka ada kalimat di dalam hadis ini yang dipegang oleh para ulama ketika suami terpaksa harus memukul istri. Maka pukulannya dharban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan berarti pukulan yang tidak keras dan meninggalkan bekas. Nah maka salah satu kriterianya para ulama itu pernah kita sampaikan ya, pukulan seperti pakai kayu siwak. Dan memukulnya di tempat yang mengandung banyak lemak. Kalau sekarang alhamdulillah tidak perlu meleh, mulai kepala sampai kaki lemak semua. Ya apa? Hidung berlemak, telinga berlemak, pipi berlemak. Oh, pipi ini tambah nunu. Leher berlemak. Apa ini? Dagu. Ya apa yuning? Oh, bahu. Saya kira dagu. Dagu ini. Bahunya berlemak, punggung, perut apalagi. Turun lagi paha, Masya Allah. Ini kalau bisa dipakai kurban gitu, Insya Allah harganya paling mahal. Jadi yang tidak meninggalkan bekas dan tidak dengan pukulan yang begitu keras. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu
1: jildal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaumi.
0: Kok keceguan saya. Jangan sampai salah seorang laki-laki di antara kalian itu memukul istrinya seperti pukulan seorang tuan kepada siapa? Budaknya. Tidak boleh. Anda tahu pukulan seorang tuan kepada budaknya? Ya, Anda dengerin aja pelajaran tentang Bilal ketika dipukul oleh budaknya, ketika tuannya Bilal dipukul oleh tuannya, ketika tuannya itu tahu Bilal sudah masuk ke dalam agama, sampai orang yang lewat tidak tega. Itulah pukulan tuan kepada budaknya. Yang kata Nabi, kalau suami kepada istri tidak boleh begitu. Lucunya lagi, setelah siangnya dipukuli, malamnya digauli. Ngerti tidak? Jadi artinya kok koyok gak diregani blas. Kalau bahasa kita sekarang, Bu, bukan siang dipukuli, malam digauli. Siang direndahkan, dilok-ilokno. Wah, anak iwong desa ora ngerti apa-apa. Sampai ini gak tak rabi aku. Kok lo matun di tengah sawah. Bus. Dengan kalimat-kalimat yang ngelarani hati. Tapi malamnya dia butuh kemudian digaul. Jadi kata Rasulullah, kalau memang kalian keroso masih butuh kepada istri kalian, ya muliakan dia. Kasih makan yang pantas, kasih pakaian yang pantas, dikasih uang saku yang pantas. Kenapa ketika uang saku dari pantas berubah banyak? Kenapa? Dasar perempuan. Mata. Astagfirullah. Tapi wajar ya. Wajar ya, pantas-pantas. Al-Imam Al-Baghawi berkata, dalam kitab apa? Dalam kitab tafsirnya. Apabila seorang istri melakukan nusyus, membangkang kepada suami, hendaklah suami menasehati. Jika ia belum berhenti dari nusyusnya, maka jauhilah di tempat tidurnya. Dan janganlah engkau keluar dari rumah. Jauhi di tempat tidur, dan jangan sampai suami itu keluar rumah. Artinya begini, biar dia kerosoh bahwa itu adalah hukuman buat dia. Suaminya ada di rumah, tapi istrinya gak direken. Nah, bagus. Luar biasa. Jus buah jaya. Buah apa jaya itu? Buah itu ya apel, melon, anggur, semangka. Ini kok buah jaya? Jaya, jambu dan pepaya. Saya kira nama yang jualan jaya tadi, nama apa? Produknya, mereknya, ternyata jambu dan buaya. Masya Allah. Apa tadi? Jambu dan pepaya. Sip, jazakallah khair. Nanti minta kresek aja. Sudah? Maka nasihati. Kalau dinasihati tidak kunjung berubah, ditinggalkan di tempat tidur. Nah, kalau dia tetap di dalam nusyusnya, maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan jauhi wajah dari pukulan. Tidak boleh memukul wajah. Tapi wajah itu bagian secara umum apa? Kepala. Kenapa tidak boleh mukul kepala? Selain dihormati, yang paling penting karena kepala itu yang paling vital. Nanti khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di antara hikmah diharamkan memukul yang menyakitkan. Kenapa sih kok tidak boleh mukul dengan pukulan yang menyakitkan? Adalah seperti apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang telah lalu, bahwa seorang laki-laki tidak boleh berlebihan dalam memukul istrinya, kemudian ia menjimaknya di waktu malam. Jadi kalau yang dipukul kepalanya, kalau pukulannya itu pukulan yang begitu menyakitkan, boleh jadi apa? Maaf gih, ketika nanti malam digauli, rasa sakitnya itu masih ada. Maka istri itu apa? Perasaannya akan hancur. Lho iki lho, loro kok gepuk mangsore sik durung ilang. Kok saiki wis sampean? Duh. Ya sudah, yang penting Anda bukan saya itu. Sudah, seperti itu. Maka perempuan itu, Bu, maaf G, perempuan itu kan tidak seperti laki-laki. Laki-laki itu pokok karep iso. Pokok karep iso. Kalau perempuan itu kudu ketoto banget ya. Kalau laki... Saya lanjutkan. Sudah, ketawanya sudah mulai jauh dari syariat ini. Anda ketawanya tidak sopan. Maka hikmahnya apa? Karena perempuan itu main perasaan. Jangan sampai dia itu merasa disakiti di waktu siang hari, kemudian dia sok-sokan difungsikan. Dia apa? Digauli di malam harinya. Karena berjima atau bercinta itu tentulah harus diiringi dengan perasaan suka. Maka kalau sakit hati, dia ndak apa? Dia iya, nggak mood, iya ndak? Nggak mood. Ngelihat suaminya kadang-kadang kayak, ngelihat suami itu kayak suami datang, dan istri kan tahu ya gelagatnya suami kalau datang ingin apa itu paham. Langsung istri bilang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ilmunya Ustaz Abu Hilal dipakai di ruqyah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Bismillahi Allahu yashfika. Kata suami, kena jin aku. Kudu kena jin mas, sampean jin mas. Masya Allah. Luin nemen ya. Sedangkan orang yang dipukuli tentu akan lari hatinya dari orang yang memukulnya. Iya Banda? Nah maka jangan mukul. Termasuk sama anak. Anak itu kalau bisa semaksimal mungkin ojok dikepuk. Cukup dengan lisan. Itu pun jangan pakai kalimat yang menyakitkan. Itu nyimpen, kesimpen dek jeruni memori hati. Ya boleh, memorinya di hati ya. Sudah pasti bahwa pukulan yang menyakitkan tidak akan terbersit dalam pikiran seseorang yang memiliki akal sehat lagi mulia dan orang beriman yang baik. Jadi orang beriman yang baik tidak akan punya kepikiran mukul untuk pukulannya itu sampai menyakitkan. Karena seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Sudah seharusnya ia memimpin mereka dengan kepemimpinan yang lemah lembut, mendidik, memberi mereka pengajaran dengan hikmah dan nasihat yang baik. Walaupun tetap, maaf ya, memukul itu boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak boleh memukul di area kepala dan jangan sampai memukul dengan pukulan yang meninggalkan bekas dan menyakitkan. Kalau sekedar pok, di mana ya? Di tangannya, di pahanya, di daerah punggungnya, itu yo sekedar menunjukkan bahwa dia salah. Karena perempuan itu gampang trauma, digepuk didik pok gitu siling. Apa ya kok aku digepuk? Oh ternyata ada kesalahan yang mungkin sebelumnya dia tidak sadar, maka ketika dipukul tadi menjadikan dia sadar. Allah Ta'ala berfirman, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kata Allah Ta'ala, kalau dengan dinasehati sudah nurut, maka jangan cari cara yang lain. Yang kedua, kalau dengan cara pisah ranjang dia sudah kembali, maka jangan mencari cara yang lain. Dan yang terakhir, kalaupun sampai dipukul pada akhirnya dia sadar dan kemudian istri itu kembali taat kepada suaminya, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabira, karena Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kenapa kok Asmaul Husnanya pakai tinggi dan besar? Untuk menakut-nakuti para suami ketika mereka menganggap istri mereka itu lemah sampai mereka berbuat semena-mena. Maka Allah tunjukkan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Artinya apa? Kalau sampai istrimu merasa terzolimi, ada dekengan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maksudnya yaitu apabila istri telah mentaati suaminya, menaati suaminya dalam semua yang diinginkan oleh suami dan istrinya, dari istrinya yang Allah perbolehkan, maka tidak boleh lagi bagi suami menuntut yang macam-macam kepada istrinya. Jadi ojo golek perkoro. Misalkan disuruh dek gaekno kopi, ndak usah yang macam-macam. Loh, kopinya kok gak gelas? Aku mau kopi gak gelas. Kopi ini kudung gak baskom. Nah maka ini sesuatu yang dibuat-buat. Kalau sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh suami di dalam perkara yang tidak melanggar syariat, ojo golek, bukan perkoro, jangan cari sesuatu yang aneh-aneh lagi. Kopi kok di gelas, jadi lambimu masukkan bubuk kopi, tambah sedikit gula, dicom banyu panas, duduk. Nanti kasihkannya kepada suami gini. Itu kan aneh-aneh ya. Jadi maksudnya ayat tadi, kalau dia sudah taat, jangan mencari-cari cara untuk menyusahkannya. Yaitu apabila istri telah menaati suami dalam semua yang diinginkan suami dari istrinya yang Allah perbolehkan. Ingat, ada kalimat apa? Yang Allah perbolehkan. Maka jangan lagi suami itu menuntut yang macam-macam kepada istrinya. Saya pernah cerita belum? Lah, insya Allah pernah, tapi saya tidak tahu di sini apa di mana. Ada ibu-ibu majelis taklim disuruh sama suaminya tato. Disuruh tato. Pernah cerita saya ya? Belum. Disuruh tato. Kemudian si istri itu datang sama saya. Ustadz ya apa? Suami saya nyuruh saya pakai tato di bagian tertentu karena suami saya seneng. Nah senengnya itu kan pasti dia pernah ngelihat sesuatu yang gak baik kan. Kalau dia gak pernah ngelihat yang macem-macem, kan gak mungkin, gak neko-neko. Maaf gih, di bagian dadanya disuruh ditato pakai bentuk tertentu. Saya bilang, ya Allah ibu, panjenengan kan ngaji sudah lama, mosok masih gak ngerti bahwa tato itu hukumnya bukan cuma haram, dilaknat sama Allah, dilaknat. Terus bagaimana Ustadz? Haram untuk nurut kepada suami kalau permintaannya suami melanggar syariat Allah. Ada lagi yang lain, ibu-ibu majelis taklim juga sama suaminya disuruh pakai celana ketat dan kaos ketika ada pertemuan dengan teman-temannya suami. Malu saya kalau istri saya seperti kamu ini. Teman-teman saya yang lain pakaiannya modis. Tahu artinya modis? Sudah enggak usahlah, astagfirullah. Nah, subhanallah, tanya juga di majelis taklim yang sama. Kira-kira pari ini. Lek model ngene ketoke pari ini. Di majelis taklim yang sama, Ustaz, saya sama suami kalau di acara pertemuan temannya suami disuruh pakai pakaian yang modis. Saya bilang, "Ya Allah, Bu, Anda salah tanya." Orang yang sudah ngaji semacam panjenengan itu tanyanya bukan begitu lagi. Tanyanya apa? Ya Ustaz, bagaimana noto ati ketika suami ingin nikah lagi? Itu kelas Anda. Bukan lagi kelas disuruh pakai baju modis. Loh kok sih panggah pertanyaan ini? Betul Haja Yuning? Sudah. Maka jangan lagi menuntut yang macam-macam. Firman Allah, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar, itu apa? Ancaman buat para suami. Hati-hati loh ya. Mungkin istrimu di dunia tidak berani sama kamu. Mungkin di dunia kamu bisa semena-mena kepada istrimu. Tapi istrimu ini adalah amanah dari Allah yang maha tinggi dan maha besar, yang dia mampu melakukan apapun kepadamu. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar adalah perlindungan untuk para istri. Dan ia akan membalas. Ia di sini siapa? Allah. Akan membalas orang-orang yang berbuat kezoliman dan semena-mena kepada para istri. Berarti Anda bolo siapa, Bu? Bolo Gusti Allah. Sampai sini faham? Sekarang sebaliknya. ketika yang nusyus adalah suami. Sabar. Tapi ini tidak saya baca di sini karena majelisnya ibu-ibu. Dibaca aja? Ya, karena di sini apa? Sikapnya istri ketika menghadapi suami yang nusyus. Nusyus itu apa? Gak mulai, kemudian tidak menafkahi, kemudian ada gelagat dia akan melakukan kemaksiatan. Nah itu nusyusnya para suami. Terus apa sikapnya seorang istri? Nomor satu, nasihati. Nomor dua, pisah ranjang. Nomor tiga, pukul. Loh, kok podohin? Enggak. Beda. Lihat An-Nisa 128. Wa inim ra'atun

Lihat, Allah tahu kalau perempuan tidak akan berani mukul. Jangan bro mukul, bakar berani kok. Iya, ada suaminya dikecek, disiram pakai bensin mahal sekarang, cari yang murah aja. Lengok gas tambah larang, tambah mahal. Disiram pakai bensin, lalu dibakar. Wih, berani. Ada suaminya tidur, dipotong jenggotnya ini, dipotong. Bangun-bangun langsung lemes, kayak so lapo-lapo. Oh, kayak film apa itu, yang rambutnya habis, gak kuat itu. Alah, ketahuan umurnya. Film Remason ya, ketika botak langsung gak kuat lapo-lapo. Lemes. Nah, sudah. Karena Allah tahu, ini keumuman gitu, Bu. Umumnya perempuan. Cek, lanjut. Kenapa mic-nya mati tadi? Nah, maka apabila seorang istri khawatir suaminya akan melakukan nusyus, atau sudah ada nusyusnya suami, bukan lagi khawatir. Kalau khawatir itu apa? Indikasi. Mulai muncul indikasi. Tapi kalau betul-betul sudah terjadi, sama, apa yang harus dia lakukan? Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka kalau untuk istri, Allah memberi solusi apa? Disuruh damai. Karena maaf Bu, maaf gih. Disuruh damai itu padahal yang salah siapa? Suami. Itu loh caranya Allah yang penuh dengan hikmah. Istri itu punya tabiat ngelendot. Ngelendot apa? Ojo tamas. Ayolah mas. Nah, itu maka Allah tahu. Maka dengan itu suami kalah. Jangankan suami Anda. Anda tahu Fir'aun. Fir'aun tahu? Ya maksudnya saya ceritanya itu kan. Sombong, keras hati, bengis, kasar. Kan begitu. Itu pun kalah dengan istrinya yang memiliki fa'al. Fa'al itu apa? Ngomongnya itu pelan, sopan, pakai bahasa yang halus. Itu Fir'aun saja kalah. Terus bagaimana dengan Anda kalau Fir'aun aja kalah? Subhanallah. Lihat Bu. Nah maka sama dengan Anda juga Bu. Sama dengan Anda juga. Sama dengan Anda. Jadi Allah Ta'ala itu tahu bahwa kemudian ketika suami itu mulai nusyus, istri tidak punya kemampuan besar untuk melawannya. Maka Allah memberi solusi yang paling masuk akal. Apa solusinya? Wis, berdamailah. Nah, tapi ingat, berdamainya bukan cuma suami istri. Tapi apa? Datangkan orang ketiga sebagai apa? Penengah. Orang ketiga itu bukan perusak rumah tangga loh ya. Artinya, orang ketiga di sini, misalkan orang tuanya suami atau orang tuanya istri atau siapalah yang mereka segani, yang mereka ridho orang itu sebagai penengah, baru ngomong komunikasi yang baik. Begini, saya kok mendapati suami saya mulai seperti ini. Nanti suami suruh jawab, oh iya memang saya mulai seperti itu karena saya ini begini begitu segala macam. Ada penengah, lalu mereka apa? Berdamai, ya wis saya minta maaf. Kita mau perbaiki rumah tangga untuk semakin baik ke depannya. Lalu lihat, wa uhdhiratil anfusu asyuh. Dan memang jiwa itu Allah masukkan ke dalam jiwa naluri medit. Apa? Pelit, kikir. Tapi kikirnya di sini bukan kikir terhadap harta. Bukan kikir untuk memberikan sesuatu kepada pasangan, tapi kikir untuk merelakan hak kita yang tidak dipenuhi oleh pasangan. Faham gak sampai sini? Jadi kalau ada hak kita yang ternyata oleh pasangan tidak dipenuhi, itu kikir sekali kita ini untuk memaafkan, untuk merelakan. Alawes gak popo, kurang luwe, toh lek saya nuntut keterlaluan, nanti suami marah, akhirnya suami menceraikan saya, belum tentu setelah bercerai akan lebih baik. Faham enggak di sini?
Nah, maka oleh Allah ditunjukkan memang tabiatnya kalian, wong wedok, medit-medit. Wong belonjo mek 2000 lek ngenyang, masya Allah. Beli kangkung saiket 2000, dinyang 500. Masya Allah, lah ya, lo anda biasanya begitu kok, 500. Wes dikekno 500 dengan berat hati, jaluk embo, iki ya embo e. Juga sop-sopan. Masya Allah, model ngono kok ya urip. Dungakne mati ya model begitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah maka Allah tunjukkan memang kalau mengikuti hawa nafsu, kalau mengikuti ego, ego tahu ya, ego sing penting menang dewe, itu maka ndak akan selesai. Maka oleh Allah ditunjukkan memang kalau melihat suami mulai nusyus, untuk para perempuan sudah damai saja, obrol baik-baik, komunikasi yang terbaik, ambil orang ketiga sebagai penengah. Dan oleh Allah diberitahu memang itu tidak ringan, itu berat, tapi seperti beliau sampaikan tadi, semakin berat pahalanya semakin besar. Karena gini loh Bu, orang nikah itu Bu bukan sekedar memuaskan ego pribadi, iya apa enggak? Tapi ada kehormatan yang perlu dijaga, ada perasaan orang tua yang perlu dijaga, ada anak-anak yang perasaannya juga perlu dijaga, ada harga diri, ada tanggung jawab. Jadi tidak sekedar gak cocok, nuntut gak dipenuhi, cerai. Ya Allah, tidak sekedar itu Bu. Ada nilai ibadah sabar di dalam rumah tangga. Coba lihat kakek nenek kita zaman dulu Bu, masya Allah, dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, tidak jarang malah kurang, pendidikan yang rendah, pergaulan yang minim, tapi masya Allah gak wani ngelawan suami, iya apa enggak? Sekarang kenapa para perempuan ini kok berani banget ngelawan suami? Efek standar TikTok. Standar TikTok. Jadi diberitahu wanita berhak atas kebahagiaannya. Betul apa enggak? Betul. Tapi terkadang caranya menjadikan perempuan itu berani kepada suaminya. Ada lagi, sampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Anda. Karena kalimat-kalimat TikTok yang semacam itu, wah akhirnya sama suami ceplas-ceplos gak enak batasan. Mana orangnya? Emosi saya. Nah ini loh, hati-hati. Maka rumah tangga itu Bu, bukan sekedar memuaskan ego. Loh aku kok gak dipenuhi? Teman saya itu loh, hamil, lahir, normal, pulangnya dapat hadiah helikopter. Aku mulai ngelahir nih, ya Allah, umbah-umbah. Astagfirullah. Temanku pulang melahirkan, diajak healing ke Singapura. Saya ya Allah pulang melahirkan, ngerumat anak, ngumbah pempes. Pempes kok diumbah? Zaman dulu apa? Ngumbah popok. Yosek masak ngeladeni suami. Oh surga anda, surga ojo kepangan. Jangan kemakan TikTok anda. Karena rumah tangga itu ada sisi sabar di dalam rumah tangga, yang itu membuahkan pahala karena dinilai ibadah. Sudah bismillah, ojo kemakan TikTok. Kalau TikToknya yang baik yo pantas lah. Istri saya WA, ngomong apa bang kok dibisukan? Itu intonasi saya. Kalau dia enggak, ngomong apa bang kok dibisukan gitu. Biar istri saya enggak penasaran, tak cerita nih. Cerita tentang Sahal. Tahu istri saya sudah tahu cerita ini, pernah tak cerita nih. Kok tiba-tiba blank ya? Saya siapa Ustaz? Saya di mana ini ya? Tiba-tiba blank. Kena pertanyaan istri langsung blank. Dilungkas WA mana ini? Oh Sahal ta? Iya Sahal. Jadi kalau sama istri yang dibuat kalah-kalahan Sahal.
kalau sama jamaah yang dibuat kalah-kalahan Abu Sanum. Ustaz kok gak dibalas? Itu mumpung orangnya ada, saya bilang. Wis pokok kalah, pokoknya wis. Sudah, astagfirullah, astagfirullah. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, istri ketika melihat suaminya mulai nusyus, istri itu kan Allah lihat memang dia lemah. Jadi jangan sampai melawan apalagi main fisik. Maka oleh Allah diberitahu, wis, untuk para istri damai saja. Bagaimana cara damainya? Komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa menjadi komunikasi yang sehat? Datangkan orang ketiga sebagai penengah. Nah, baru oleh Allah diberitahu, wa uhdhiratil anfusu asyuh. Memang jiwa manusia itu oleh Allah ditakdirkan pelit-pelit, dalam artian konteks ayat ini pelit untuk merelakan hak dia yang tidak terpenuhi. Maka berarti maksudnya Allah dalam ayat ini, Bu, westala ojo medit. Kalau ada hak kita yang tidak terpenuhi, sudah toleransi. Kalau bahasa Jawanya kurang luweh titik, ojo terlalu saklek. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian tuhsinu, bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan memelihara dirimu dari sikap nusyus, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ibunda Aisyah mengatakan mengenai ayat ini, jika perempuan takut terhadap nusyus dari suaminya atau berpalingnya suami. Jadi termasuk makna nusyus itu suami apa? Berpaling. Jadi kelihatan gelagatnya seakan-akan perempuan itu mau ditinggal sama suaminya. Dan maaf gih, zaman dulu, Bu, itu cerai itu sesuatu yang biasa banget. Tapi bukan kemudian biasa itu dianggap sesuatu yang tidak ada sebab moro-moro cerai, bukan. Tapi apa? Yo cerai, yo cerai. Daripada menjadikan rumah tangga itu menumpuk dosa, maka karuan apa? Cerai. Sampai subhanallah, ada perempuan di zaman Rasulullah, sahabat Nabi yang mulia, namanya Atikah. Atikah, Anda cek nanti di Google. Atikah itu perempuan yang cantiknya tidak pernah luntur. Cantiknya itu tidak pernah luntur. Dan semua suami Atikah itu wafatnya syahid. Maka orang-orang itu setelah wafatnya suami Atikah itu mesti rebutan. Karena memperebutkan dua. Nomor satu, karena kesohor, Atikah itu nikah dengan siapapun suaminya akan mati dalam keadaan syahid. Maka mereka menginginkan kesyahidan itu. Dan yang kedua, mohon maaf geh, tidak dipungkiri karena tersepona. Nggak usah pakai intonasi, biasa aja, terpesona, biasa. Nggak usah pakai, malah dibanter nih. Sudah? Karena terpesona dengan kecantikan siapa? Atikah. Dan itu nanti panjenengan cek. Salah satu faktor penyebab, salah satu nggih, yang menjadikan Asma putrinya Abu Bakar bercerai dari suaminya yang bernama siapa? Az-Zubair Ibnul Awam, salah satu laki-laki yang dijamin masuk surga. Jadi Az-Zubair itu kepincut dengan Atikah. Itu salah satu versinya. Nah, nanti Anda cek di situ. Nah, maka di zaman dulu, Bu, cerai itu biasa banget. Nah, sehingga para istri itu takut. Loh, karena di zaman itu cerai itu terkesan sesuatu yang biasa. Maka istri itu ketika ngelihat suaminya mulai berpaling, suaminya kok mulai tidak lagi perhatian dengan dia, biasanya kalau pulang ke rumah cium kening, sekarang kok cium tembok. Ya sudah, maka ketika istri seperti itu, istri akan khawatir. Waduh, ini kalau dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan saya akan diceraikan. Maka dengan itu Allah mengatakan apa? Wis, damai saja. Komunikasi yang baik. Walaupun memang akan terjadi sebagian haknya istri tadi tidak terpenuhi. Tapi Allah mengatakan memang
kita ini pelit untuk merelakan hak kita tidak terpenuhi. Tapi kalau kalian mau merelakan hak kalian, itu lebih baik. Misalkan begini Bu, misal nggih. Sebentar. Bukan istri saya ini. Pak Anto. Pak Anto yang ganggu emang pengajian. Nah, maka maksudnya Allah sudah. Karena rumah tangga itu tidak sekedar hak dan kewajiban, tapi rumah tangga itu yo ngalah, yo sabar, yo berkorban, yo mementingkan pasangan dibandingkan diri sendiri. Itulah rumah tangga yang harapannya dengan semua itu menjadikan kita pantas masuk surga. Nah, maka Ibunda Aisyah mengatakan, jika seorang perempuan takut terhadap nusyus suaminya atau berpalingnya, yaitu seorang istri ketika berada bersama suaminya, lalu sang suami tanpa meminta banyak dari sang istri, tiba-tiba apa? Menceraikan. Gak ngomong, gak opo. Artinya gini, kamu kok sekarang begini sih? Coba kamu rubah. Loh, kamu sekarang kok sama saya seperti ini sih? Coba diperbaiki. Loh, kamu kok sekarang kalau saya datang gak pernah nyambut sih? Biasa nyambut di depan pintu. Kok sekarang enggak? Bahkan kadang-kadang saya datang kamu masih... Jadi keluarnya ngorok, nariknya nyedot, iler. Nah, enggak ada omongan seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul gelagat seakan-akan suami akan menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain. Kemudian sang istri berkata, ingat, ini ucapan Ibunda Aisyah. Kemudian sang istri berkata, janganlah engkau menceraikan aku. Silahkan, menikahlah engkau dengan perempuan lain. Maka halal bagimu dari menafkaiku dan membagi waktu menginap denganku. Jadi katanya Ibunda Aisyah tak ceritakan begini, biar Anda tidak bingung. Gini intinya. Kalau suami itu mulai ada gelagat yang kurang baik, mulai acuh dengan istrinya, gak seberapa care. Biasanya kalau tidur rangkulan, sekarang tidur berjauhan. Apa namanya? Singkur-singkuran. Singkur itu bukan yang dipakai mandi tuh ya? Oh, siwur ya, singkur-singkuran. Nah sudah, lah kok ternyata istri ini khawatir. Jangan sampai karena dia ingin menikah dengan perempuan lain, dia menceraikan saya. Maka si istri itu ngomong, lah itu loh, damai itu maksudnya di situ. Ngomong, wis mas, kalau memang kamu ada keinginan nikah dengan perempuan lain, tapi maaf loh, ini secara syar'i loh ya, corone gena, adabnya gena, perempuan yang dinikahi juga perempuan yang baik, baik, jangan sampai alasan nikah lagi tapi dengan perempuan yang tidak baik. Na'udzubillah min dalik. Sudah, maka bagaimana istri itu ngomong, ya wis mas, aku relakan hakku, tidak apa-apa. Merelakan haknya itu apa? Berbagi waktu istri. Berbagi istri itu konsepnya siapa? Berbagi istri itu loh, berbagi waktu. Misalkan nafkahnya, biasanya kalau dia tidak nikah lagi dia dapat 1 bulan 1 juta. Misal, Bu Sevi jangan teriak. Misalkan, sekarang karena istrinya 2, maka dia berbagi nafkah. Nah, oleh Allah diberitahu, memang jane atine yo medit, gak gelem. Tapi kalau dia mau, itu lebih baik. Dia ridho, dia damai. Ya wis lah, kamu nikah lagi, yang penting saya jangan diceraikan. Nah, kalau sekarang dibalik, karuan dadi rondo tibang diwayuh. Mana orangnya? Mana? Apa rabi mana? Karuan aku dewe sampai mati mbek anak-anakku mas, timbang berbagi suami. Astagfirullah. Maaf Bu nggih. Tolong dimasukkan ke dalam hati kecil, itu sombong. Menolak syariat. Itu adalah ego yang berbicara di bisi setan. Sementara ayatnya mengatakan seperti itu. Memang berbagi itu medit, memang gak gampang, tidak ringan. Tapi sekali lagi, rumah tangga itu kan isinya bukan cuma ego kan,
tapi bagaimana kita berkorban, ngalah, memuliakan apa, mengutamakan orang lain, orang lain di sini suami lo ya, bukan orang lain. Nah, begitu. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, itulah maksud firman Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk berdamai di antara keduanya, dan perdamaian itu lebih baik. Dan perdamaian itu lebih baik. Iya, Pak Anto, Masya Allah. Sudah, lanjut. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, lihat, ini masih tafsir ayat ini. Kita selesaikan, Ibu. Sebelum nanti kita pindah ke bab cerai. Jadi bulan depan kita pindah bab apa? Cerai. Tapi belajar bukan untuk dipraktekkan, tapi supaya kita ngerti bagaimana syariat perceraian, caranya seperti apa. Suami ngomong kon mulion nangomai bapakmu. Nah, itu seperti apa? Nanti insya Allah bulan depan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, yaitu jika seorang istri takut terhadap suaminya, takut terhadap suami, di mana ia tahu suaminya berbuat nusyus, berpaling dari dia. Wes gak seneng BDE. Gak seneng. Maaf lo ya, bukan bosen lo ya. Kalau bosen itu gak boleh. Masuk rumah tangga bosen ya. Tapi sudah gak seneng. Mungkin dengan perangainya, dengan cara bicaranya, dengan akhlaknya. Di mana ia tahu suaminya berbuat nusyus, yaitu bertindak sewenang-wenang kepada istrinya dengan berpaling kepada perempuan lain dan lebih mengistimewakannya dibandingkan dirinya. Nah, kalau yang ceritanya Ibnu Jarir beda dengan Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah, ada gelagat seorang suami mau menikah lagi tapi dengan cara menceraikan istri yang ada. Faham enggak? Maka kata Ibunda Aisyah, "Wis, karuan damai daripada cerai." Anda tahu contohnya siapa? Cek. Nah, sudah. Mas Arif pengertian, dimatiin dari sana. Begini, Bu. Ada istri Nabi yang pertama kali Nabi Muhammad nikahi setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Siapa? Ya, setelah Ibunda Khadijah wafat, dia perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi. Barakallahu fikum. Ibunda Saudah. Nah, Saudah ini memang dinikahi Nabi sepantaran dengan Nabi usianya, sekitaran 52 tahun. Nah, setelah berjalannya waktu, Nabi mulai menikah dengan istri-istri Nabi yang lain, yang rata-rata dari mereka, Bu, muda. Jadi jangan salah paham, Nabi itu nikahnya dengan perempuan tua, kamu nikah dengan perempuan muda, niru sopo. Anda yang gak baca buku. Istri Nabi itu muda-muda semua. Betul Ustaz Wahidi, mudah-mudah semua. Nah, maka setelah Nabi menikah dengan beberapa istri yang berikutnya, Ibunda Saudah itu tubuhnya semakin lemah karena usia yang semakin senja gitu kan, badannya juga tidak lagi ringan, semakin berat. Maka Ibunda Saudah ini ngelihat tidak mampu mengikuti kelincahan Nabi di dalam pergerakan Nabi, safar, perang, dakwah, sehingga Nabi Muhammad itu melihat Ibunda Saudah itu iba, kesian. Kok koyok saken yo, kesian. Karena apa? Harus kerja keras untuk mengikuti pergerakan Nabi. Maka nampak gelagat Nabi Muhammad itu akan menceraikan dia. Tapi menceraikan bukan karena keburukannya, karena kesian. Kalau ikut saya terus, kamu tidak kuat nanti. Nanti kamu memaksakan diri. Nah, akhirnya Ibunda Saudah bilang apa? Ya Rasulullah, jangan engkau ceraikan aku, tapi tetaplah menjadi suamiku dan aku hadiahkan jatah malamku untuk Siti Aisyah. Lihat ini, pinter nih, cerdas. Dia tahu mana istri yang paling dicintai oleh Nabi. Maka malamnya dikasihkan siapa? Aisyah. Nabi seneng apa enggak? Seneng. Karena Nabi melihat Saudah telah berkorban, dipertahankan enggak jadi istrinya? Dipertahankan karena ini urusannya, Bu. Bangkit nanti di alam kubur, bangkit dari alam kubur, itu bangkit sebagai istrinya Nabi. Mulia apa enggak? Nah, maka daripada diceraikan, maka mendingan apa? Mengikhlaskan jatah malamnya. Ngoten lho, Bu. Wes, Mas,
aku ben tetep istrimu mas, tapi sampean ra usah mulih rene rapopo, sampean mbek kono ae. Panjenengan pancen ngeten. Sudah. Faham gitu? Nah sekarang menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika suami itu menikah sudah menikah lebih dari satu, tapi kok kemudian si suami ini lebih condong kepada salah satu istrinya, istri yang lainnya kok ketoke gak sepiro di perhatikan gatek nih. Nah daripada nuntut nanti suami sumpek akhirnya timbang duso diceraikan, paham gak timbang duso? Gini dengerin pelan-pelan, suami acuh kepada istri yang itu merupakan tanggung jawabnya, dosa apa enggak? Dosa. Nah dalam keadaan suami itu memiliki istri lebih dari satu, nah daripada nanti suami itu merasa aku wis gak iso mbek wong iki, karena kecondongan hatinya lebih kepada istri yang lain, nanti semakin lama dia acuh gak nggatek nih istri yang awal atau istri yang satunya, itu menjadikan dia semakin dosa, maka dia terfikir apa? Wis karuan biar saja saya ceraikan, daripada saya semakin berdosa karena dia merasa tidak diperhatikan, dia merasa tidak disayangi. Dosa apa enggak suami? Padahal kalau punya istri lebih dari satu, wajib berbuat apa? Nah, ketika istri yang itu merasa, waduh, timbang aku dipegat, umur wis akeh, terapi mbik sopo, maneh. Sementara saya kepingin di akhir hayat itu masih memiliki suami, ada pengabdian kepada suami, ada bakti kepada suami, maka akhirnya istri itu ngomong, wis, saya tahu kok, memang saya tidak secantik, alah mulai lebay, saya tidak secantik dulu, saya tidak semenarik dulu. Nah tapi daripada kamu menjadi beban, daripada kamu semakin berdosa, wis, aku ikhlaskan. Kamu datang ke tempatku sa'ilingmu tok rapopo. Sing penting sampean iling be aku, sing penting aku tetap istrimu. Nah, itu menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi maksudnya begitu, Bu. Daripada cerai, karuan apa? Tetap menjadi istrinya, mengikhlaskan, ridho, sabar. Bayarannya apa? Surga. Masya Allah. Sudah wis, sampai sini dulu lah. Kok temanya kayaknya kurang bersahabat ini. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf Bu ya, kalau sekarang mulai sering izin pengajian Bu. Ya Allah, mohon dimaafkan ya. Karena apa? Karena memang wis sekarang bukan Ustadz kondang, bukan masalah itu. Sekarang sudah sama teman-teman itu mulai fokus bangunan pondok. Jadi mulai sering-sering ke pondok, ngelihat tukang, ngecek apa? Ngecek lahan, ngelihat bahan bangunan segala macam. Jadi kadang-kadang izinnya pun mendadak. Jadi mohon dimaafkan nggih. Panjenengan doakan saja mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.

0: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأدى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan. Dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafid Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Ar-Risalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813

0: 0899-3607.
1: Satu Kemampuan RDSFM.

0: saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Satu Gelombang RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

صحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

فما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن

0: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun 'alayh.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam boro dengko to Kang, iki srengeng ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: RDS FM. RDS FM.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuhtanun.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

dan sungguh. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: sudurin alamin.
1: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allah yunshi'u nash'atal akhirah inna Allah 'ala kulli syai'in qadir.
0: Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang salih.
1: Walutan idh qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Lut, berdoa, ya Rabku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: bathau fil ardi mufsidin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan." Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

0: mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Ya

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja.
1: Kullu nafsin da'ifatul maut, thumma ilayna turja'un.
0: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwa.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabbnya.

dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

0: لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يحزنون.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: يَبْشِرُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
0: وَمِنْ

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum, fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki? Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
0: Allah.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala, tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Woy, gue ya? Ya wis, nek anu, yuk, aku diteran siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kan lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelpon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

Selaksa cinta untukmu, Bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan Bunda, dan tangis kita adalah kesedihan Bunda. Di waktu kecil, Bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, Bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan Bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih Bunda sepanjang badan, sayang Bunda sepanjang jalan, cinta Bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan Bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar

kebahagiaanku. Setiap kali aku putus asa, senyum bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu. Bagian dari diri bunda, surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu, bunda. Kini, bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati. Penuh doa tulus dan suci, semoga bunda selalu

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
1: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Satu kelompok RDS FM, RDS FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa bilahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penisbah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo ngaturaken rasa syukur kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita tasih pinaringan kesempatan lan insya Allah saged manfaataken kesempatan kala wau. Ing antawisipun napa? Golek ilmu ingkang angka kalih makmuraken masjid. Tetes manawi masjid niku makmur, insya Allah keberkahan badhe dipun andhapaken. Mila nyuwun tulung sedaya kemawon ingkang rawuh wonten masjid sak celak panjenengan tulung dimakmuraken. Mila kula niku gadah gagasan, ya alhamdulillah insya Allah mugi panjang umur. Tahun sesuk niku ajeng damel pasar kurban. Jadi angger kurban niku do bingung kula dhewe mawon bingung golek sapi, tuku sapi kok golek. Yen golek kan ora nek sing ngeculke. Terus ing pangangkah pasar kurban menika di antara profitipun kangge pengajian. Tujuh di antara gulungan niku ing antawisipun atine sing tansah cumandel wonten masjid. Jadi mboten namung salat jamaah ning yo mikir masjide makmur. Masalahipun tanduran ki ora disirami ya tetep alum. Suwe-suwe mati. Nah keyakinan kulop jansami niki mana yang mboten kulino disirami kanti ilmu nggih suwe-suwe mati. Disirami mawon kadang kala alum jemeneh ora disirami. Sing kokian banyu alum yo iso, wong sak niki kiai do nyeleneh yo akeh. Njen. Berarti kan yo kokian banyu to niku. Masa kok kasus macam-macam mawon. Mula nuwun sewu niku godane wong urip. Yen ibu godane duit, yen bapak godane biayi putri. Mula kula nate maturi yang perlu umpama meripat niki rapatek ketok ira apa-apa. Lah napa? Lan non saya bapak-bapak saya sepuh niku asine kan disudo dosane kalih Allah. Mila manawi netra niki ora patek permono rasah sambat. Alhamdulillah. Lah napa sebabipun bedakne ayu karo ora wis ora iso. Dan lagi niku terus dadi kajen watane niki mencetho. Kacamatan kula nggih nyambung maca mawon yen nyawang piye putri jek cetho. Asah nganggo sambungan. Nah, ingkang putri nggih ngaten, ingkang putri menika ora patek permono wis rasah sambat putra rasah ngundamana rasah gampang duka disyukuri. Ternyata walaupun beda sama-sama mripat niki mboten patek permono manfaate beda. Yen kanggene piyai kakung nyuda dosa, piyai putri niku menggembirakan hati. Kenapa? Mergo ora patek permono nyawang 2000 kaya 50. Kan kabeh niku dialurke nurut bakate kan. Bakate piyai kakung nyenengi piyai putri, bakate piyai putri nyenengi duit. Ini kan pun bakat niku. Paham nggih? Bali teng niki wae, Pak. Nah. Gandeng alhamdulillah nggih kula niku wonten potensi. Wonten potensi sayektosipun usulan pikiran kula niki tak usulno cabang Muhammadiyah nggih kula. Bapak-bapak, rapat harian niku kan pimpinan-pimpinan rapat harian. Niripun piyambak niku wonten 17 ranting. Yen kula niku sak cabang wonten 17 ranting. 17 ranting Muhammadiyah ya 17 ranting ai sia. Nah, manawi 17 ranting Muhammadiyah niku angger bulan Zulhijjah tanggal 10 do korban sapi. Minimal kan sak kecamatan, sak kelurahan niku 10 langkung kan. Wong kadang sak masjid we 5. Kula hitung 10. 10 ping 17 pinten? 170. Berarti dibutuhno sapi 170.

berarti 18. Iki sisa sepinten? 3 juta. 3 juta kuwi mau sing ngopeni lan nyawang bendina karo 0,5 juta, sing tanam modal 1 juta, sing 500 balekne ning masjid. Kok masjidnya Pak Radin iki tuku 5, berarti 2,5 juta, 2,5 juta balik. Nyuwun tulung niki dinggi ngedekno pengajian, nggih nguripno pengajian. Lha umpama sak pengajian niku biayane 500, minimal wis kena nggo 6 pengajian. Paham maksud kula nggih? Monggo niki duripne ekonomi insiden pasar yang tidak terbentuk. Nah, karena nuwun sewu anu napa pengurus gini kula kan rata-rata pegawai negeri mbiyen guru. Dijak ngeten niki kan mboten nyambung. Akhirnya pun ya sudahlah, bismillah. Kula niku lan duwe kandang 6 x 33 meter. Pangangkah rin nggih pancen kandang sapi, tapi gandeng urung kanggo kula nggih kandang bebek. Alhamdulillah ndok bebek ora patek payu niki. Nggih mboten patek payu. Nggih mboten, nggih tetep didol. Ya, padan kula hitung tenanan, ternyata unggas tidak sehebat kambing. Kambing. Niki ekonomi sing ngene. Kambing niku kewan sing pakane gampang ora tuku. Unggas niku yen ra tuku ora dadi. Nah, akhirnya pun biaya operasional dan profit tidak masuk. Kecuali partai besar terus ngendamel produk pakan kiambak. Manawi sapi niku sirkulasinya uang terlalu jauh. Nila kula rencana ngiune sapi me 3 sasi menjelang hari raya kurban. Yen minto pun biasa, minto ini kan gampang. Kula ditawani tebon 1 hektar. Yen bumdes tonggo kecamatan ngoten panjenengan unduh panjenengan timbang 1,5 kilo terno nang gonku. Murah kan? Wedhus niku niku mungkin dipakani sedina 2,000. Niku wis mangan enak. 2,000 pun enak kan. Padahal yang pitik dikei 2,000 niku kan nuwun sewu, muk pitik pira ning urung wareg gek tuku mutlak. Ya niku penake wedhus teng mriku niku. Nah, mila wedhus niki ampun ngantos pedhot. Wong Islam aja pedhot karo wedhus. Niku kewane umat Islam. Napa sebabipun akikah ya mesti mbleh wedhus. Nah, mbleh pitik oleh ora oleh ning ra kenek nggo akikah. Nggih. Paham nggih? Mbleh sapi nggih oleh. Akikah wedhus ditambahi mbleh sapi kena karo tasa kuran mergo suwi randi anak terus duwe anak tasakuran aku arep mleh sapi. Dan niki Bapak Ibu, mangke meneh wedhus niki diambil alih orang lain. Ya pun piyambak awak dhewe jujur mawon nang Islam suwi-suwi males kok. Nggih mboten. Mboten, nggih mboten Bu. Sak niki wancine umbah-umbah dilondrekno, wis males ta? Wancine nyetlika disetlika. Nah. Mau sambil bawangnya GoFood coba. Ya mau bawang sita lombok 5 karuyah sitik kayak penyedap rasa dek-dek-dek gula pasir sitik dicos minyak es dadi kan pirang menit to. Keringet niki ajeng dibiji lho Pak. Keringet kita niku dibiji Allah. Bagian dari meringankan pertanggungjawaban di KIA awal. Lah saat ini nyambel malas. Tadi suwe-suwe sombe ini wangi mau mangap tak. GoFood harus ngeter ke dewe pelung ngoten kan. Malah sok suwe-suwe mengke panganan diringkes jadi pil. Kaya sing nang ada periuk luar angkasa kan sing do jadi astronot.

0: Nanti kan makannya mboten sego, pil. Lah yen ngeten iki carane sesuai dirang ngopo-ngopo kan. Napa meneh wong sing awam salat ya ora, nyambut gawe ya ora. Lah apa bedane karo wong mati coba? Ya, maka mari kita yen kula mek mikir to, Pak. Mikir. Yen kula piyambak mawon nuwun sewu gaweane akeh, Pak. Mula kula mboten tau tertarik iki anak lowongan apa ndak tertarik. Lho gaweanku dhewe-dhewe akeh kok. Tak gawe-gawe dhewe, tak tandang-tandangi dhewe. Kula niku pengin nyambut gawe yang tidak banyak bersinggungan dengan tanggung jawab pada manusia. Ya ampun tak ngene kewan. Kula duwe wedhus pira? Cek paling 110 lah. Nggih. Ya kat sikile akeh 400 punjul niku. Tegrisu, saya itu urung-urung lebu sekolah wis neng kandang. Ke hobi ini ku seneng ya Pak. Kalau neng kandang ku seneng, tapi kalau piknik barangnya buatan seneng lho kok. Ambut dijak gratis to, eman-eman. Nah, ini kayak kan kepada kurator akan penjenengan. Mumpung isih longgar, diguna no waktu ini. Termasuk ngurip-ngurip di masjid nih kuar. Ayo, ya Pak, ajeng ngurip di masjid kapan? Nanti ini tuwek rasa melaku. Coba. Nah, tadi bismillah masjid dimakmurno minimal salat 5 waktu wonten masjid. Lan keberkahan urip niku anggar salat niku iso jamaah aman, Pak. Pokoke keberkahan pribadi, keluarga, kampung, negara niku yen gelem uripne salat jamaah barokah. Lah ini pun piyambak orientasine dudu ganjaran no. Orientasine duit, mek akal-akalan mawon isine. Coba yang digagas. Saya tuwek niki lak dine krasa. Biyen pengin donya mergo urung maksimal nggone nikmati donya. Bayi niku lak dereng maksimal nggih. Bayi lairin donya ora patek butuh mergo napa ngletaki balung urung tedas. Bareng awipun piyambak gedhe iso nguasai donya balung tedas. Bareng tuwek lah ya mau urung iso ora iso kan ngoten to Pak. Bayi niku ora doyan balung mergo urung iso. Bareng pun iso mangan tukune Pak balung. Bareng pun tuwa wis ora iso. Lah ngoten berarti kan donya niki kaya diuyak akhire ditinggalke. Lho nggih mboten. Lho bapak-bapak rumiyin gobine tumbas tengkleng kan. Telung dina pisan tengkleng ngrokoti je iso resik Pak. Saniki telung sasi pisan mek nyawang karo dititili tok. Dadi sing kalu karo sing keri oke sing keri. Mergo napa? Wis ora iso. Paham nggih? Biyen pengen duwe bojo, urung iso wong ijik bocah. Bareng wis iso duwe bojo menik mati. Bareng pun tuwa wis ora iso, ya kan? Ora iso tengkleng niku. Coba. Rumiyin anggere medal parfum merek Sona. Sakniki anggere medal gawane Re Maxon coba. Lah yen iki cewek pun ngeten iki gawe pun biyen jenggek mangsa seneng donya. Apa kurang pepilingi saka Gusti Allah coba. Nah, mila bismillah. Kula matur panjenengan pun mboten kados kula. Kula men pun krasa kok. Lah niki lho. Untuk kula kan copot, Pak. Ketotok sungu wedhus. Wonten wedhus gedhe gandeng gejepit do dibenakno, eneng iso do radiunggahane. Kula unggahne sikile tak unggahno. Si rae nyendul dul ngoten lah pas untu pasung ya pun kajenge aku ya iki ling Gusti Allah yen donya wis ora patek maksimal dirasakne mula pun wancine ana adzan ndang mangkat lah rasa ngaji barang niku ngoten Bapak Ibu ngaji niki umpama mboten paham blas jenengan rawuh minimal tengok-tengok mawon didongakne malaikat coba jalukne pangapura mek tengok-tengok yo ora patek krungu wong wis budhek. isine apa orang ngerti. Lah kok mangkat aku muk ngarep-arep dungane malaikat. Beberapa enak niku. Wis isiane ora mudeng kancane guyu telat ya. Lah wong budeng kan kancane guyu agek nonton sik kancane kodho merenges agek melu kan. Berarti ora patek krungu coba. Pun. Intine napa yo ora mudeng, sing penting aku dengok-dengok bismillah mangkat berharap diapura dosane. Entuk niat niku. Caestu. Seprana seprene ngaji kok ora nyaut. Lah pancen ora krungu kok nyaut piye? Tapi kan istiqomah. Lah pripun manggon namburi, tambah ora krungu to, Pak. Mila kang sepuh-sepuh najan to, sampun sepuh umpami daya tangkap mboten maksimal, harapanipun lungguhku didungakne malaikat. Penak kan? Waya menak, tenang pun. Nah, engkang saged nyateti. Yang pun nyateti, tekan ngomah diwaca ulang. Kudu piye to aku, urip Bapak Ibu. Masalahipun ngeten. Wonten Quran surat Al-Hijr ayat 92-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawarabbika lanafsa. Fawarabbika lanas alanahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Mula demi Allah. Fawarabbika. Demi Rabbmu. Ingsun Allah mesti bakal nakoni kuwabeh wae perkara apa sing biyen dilakoni. Jadi gerak langkahipun piyambane ku ora enek sing ora ditakoni. Lah nggih mbusak sejarah biyen aipun piyambak tobat rampunge tobat taat. Paham nggih? Dan saya bu, sing rawuh niki pun nate enten sing ngapusi dereng dalam perjalanan hidup, kan? Sampun apa sering? Nah, yang sampun ni kaya muk pisan kan? Aipun piambak niki dusone akeh. Gandeng dusa ora kita ora kaya dusa. Napa malih ngapusi kok hukumane ya ora kita kan? Oh wong ngapusi ki ana blentong ireng, ngapusne blentong ireng lah cara ngoten tak kira do kapok. Wong nyatane ngapusi karo ora ya ora enek tandane. Akhire pun seakan-akan kejahatan ini aman. Nah, gane kejahatan seakan-akan aman semakin dadi to malaikat maut teko awake dirung kelingan kan rugi, Pak. Leres mboten kira-kira. Nah, mila ngaji niki berharap apa yang kita lakukan ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuk no akhirat iku yang ditakoni gampang jawab. Jenenge ngeten iki akad-akad ngeten iki wancine wisata. Yen kula meneh ngisi wonten arah Gunung Kidul, mantuk niku bis niku serombongan. Ana dolan bareng ana napa mulih irit-iritan arah pantai dhateng mriko. Lah iya sesuk yen aku melu ngono kuwi terus jawab piye. Wektumu tanggo apa? Piknik. Oh piknik bareng apa? Kula sepanen. Oh sepanen pripun? Dan dunya mboten nyenengke. Kamu kan dunia ini ngeten niki. Dunia itu bukan pilihan. Dunia ini kenyataan yang harus dilakukan. Jenengan yang milih dunia niku mesti milih penak. Kamu kok kerep ora penak. Karpe pengen seneng kulino susah. Uang niku angger nguyak seneng malah kulino susah. Neng yen ngerti uripmu enek seneng karo susah, insyaallah biasa-biasa mawon. Lha sebab susah yo, susah pancen urip niku dudu pilihan. Yen pilihan kula wegah dadi ngeten iki. Lah napa aku mlang ngaji sampeyan dijaluki tanggung jawab? Gandeng Mas Nazari ngelekno ya aku mangkat. Wong niki dine mbakku arep bisan. Aneng bisane kan bar dhuhur. Gandeng bar dhuhur wong iki ya ora ngopo-ngopo. Wong wingin digawe mawon kula wau dalu wis pengajian. Lah mergo didhawuhi. Kula niku yen kula ora enek rapopo, ora enek tak tinggal dilit, yen kudu enek-enek. Paham nggih? Mangke besan aku jek kon ndungani manten coba. Padahal wong ngertos wong niku rencange mbak kula, gek mbak kula digawe rencange yo mantenan. Pak mengke 7 menit mawon bar ndonga jenengan tindak. Ya ampun, tak nilani kon ndungakne manten sing duwe jamu bismaniku. Nuwun sewen kula jahit tulung jek longgar-longgar. Lah kok mboten lah aku ning kono yo ora kanggo. Paling muk jak foto we. Wong sing masrahne ya lurae dudu aku. Ya paham nggih. Dadi iso ngatur wektu. Ning yen liyane kan mbakyune ndegawe kok malah lunga kan ngono mesti. Lah aku ya ora kanggo ning kono ya ngopo. Wong ora nek aku ya ora masalah. Paham iki nggih. Hai arsepanen piye urip niki? Ngoyo nesuk ngono kok tangga kula mbayangke Pak jenengan ngono ya ora kesel. Ah kesel apa dadak diomongke. Wong wis diniati kok sambat lho. Dadi klon nonton saya arep besaran niku bar dhuwur mawon ngarit nang lapangan. Kan bocah niku mulai dhuwur. Bar dhuwur ngarit nang lapangan. Lah sing anu no pra panas to Pak. Lah sing mu crita ning nyupan no. Jal melu nang panasan kan yo ora krasa. Napa kok sulap mergo awake pun piyambak enten mriki nengeti mriko. Nggih kan? Dadi nggon panas niku mergo dibiji kaya apa ora panas sing biji mergo nenge yupan. Jal melu panas ternyata anginnya tidak seperti yang dibayangkan nalika awake pun piyambak nenge yupan. Angin seger Pak niku. Angger sing penting kula niku tudungan. Raiku meno jireng nemen ngoten. Walah, mboten sah kula kula ora masalah. Lah dikira iki sulap ngoten mboten. Lah kula ireng mah biasa. Sing bingung bojoku lho, Pak. Ojo panas-panasan, kon ngisi pengajian raine ketok ireng ora patut. Aku ya penak, ora wong ora butuh raiku. Untuk aku kenang kono ngomong iso ditampa wis. Lah napa rai ireng niku sok ben? Lah ngopo rai ireng nyambut gawe? Arep apa ngopeni anak bojo kan ibadah niku. Ampun dikira ngopeni anak bojo niku mboten ibadah. Kerja itu ibadah. Ampun piambak aja sampai zuhud nemen-nemen. Wis wegah ngopo-ngopo isine mendina sarungan mawon kan. Terus bojone ngopenane jalukne sego tanggane. Tu tangan yang dhuwur iku mulu apik timbang neng ngisor. Balik Pak. Sampun ngoten, engko bengi jek giling. Aku ora ana jadwal pengajian giling suket Pak. Lah napa ora kesel? Lah nyatane ya tak lakoni sesuk ijek iso ngimami subuh. Ya Pak. Ya pun bismillah, kula dhewe mawon ngasilno duit, nyambut gawe ngasil duit, tidak berharap menikmati niku. Saestu, Pak. Pun panjenengan mesti titen pit montorku ya ora ganti-ganti. Padahal aku wingi bar adol wedhus kurban 75 wedhus. Iki ning gleleng ngono ganti mobil. Yen ya ora, kula ora ndek ana apa pikiran ngoten-ngoten iku ndak. Ya wis iki cukup. Dinggo mlaku mlaku pun wong nyatane ya tekan mriki mboten enten gangguan mengke dalu ngisi wonten eromoko ya ampun muk pancen niki niki njing wau rada adem timbang wingi-wingi pun bismillah. Terus karena akan dimintai pertanggungjawaban mbuh cetha apa ora lah kita ingkang paham niki tulung hati-hati. Setiap tindakan diperhitungkan kira-kira aku kowe ditakoni nang ngarsa dalam Allah enteng apa abot. paham nggih? Terus waktu dimanfaatkan sesae saenipun. Mboten nggih sekuler ten Pak jenenge mboten kaya ngoten kok ya. Aku ora tau nggih mangsa sugih. Sugih melarat wis diatur Allah. Aku niat sugih wis ket biyen wong nyatane ya mung ngene ngene. Lah kok ora kapok kok nyambut gawe, lu nyambut gawe mau ibadah berharap kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mila napa maneh awipun piyambak ingkang sampun 50 mriku. Cobi. Yen umur 50 iki nyandindi gawani pancing. 50 tahun gawani pancing. Kayak ijik arep ngopo coba ya bener mancing landing iPhone piyambak apa ranek gawean sing luwih bijine api timbang niku wano pak duit kula pun cukup landing lah kula niki pun cukup arep mangan turah lu umpomo arep mangan wis turah mergo duite cukup onok waktu longgar luan sewu waktu longgar kuwi mau ya nijik rasa ijik cetha sehat nyambuto gawe umpama hasil ora to gunakne dhewe iso digunakne nggo wong liya kinten-kinten nuwun sewu mburu senenge dhewe karo nyambut gawe hasile dikekne wong liya ganjarane gedhe pundi kan diitung Pak kula wingi jamaah kula nggih ngoten aja males. Nah janto penjahan pun sepuh ning ijik rasa pikiran ijik cetha awak KBJ sempurna nyambuto gawe nah gawean iki yen duite ora to butuhno kekno nggo dalane Gusti Allah kan luwih ana bijine coba timbangipun piyambak wis cukup ning ora lomo iki gunakno wektu sing ana ijik iso lomo kira-kira bijine hebat pun dene kok. Dadi mboten mikir awake dhewe aku wis cukup kok saiki aku kari santai kok mek tengah-tengah. Lho yen ijik iso nyambut gawe nyambuto gawe. Wong ijik ana pondok sing butuhke biaya. Ana anak yatim sing butuh santunan. Ana rondo sing ora iso nyambut gawe wong rondone tuwek. Mula nggih bener kok bapak-bapak iki kon nikah luwe kok siji bener kok. Timbang tenagane sisa duwite ra kanggo nikah kan ngono. Ya Bu nggih. Mulai ibu yen kira nen Bu aja nengeti aku sentimen ngoten. Kien kira-kira ibu niku ngerti bapak ki rezekine akeh gek sing diupeni mu aku tok duwite turah. Nah, timbang turah jenengan jorang gua apa-apa pak nikah meneh sing duwe anak yatim akeh gek kenek nggo ngopeni kuwi lho pra berkah tenan kuwi lho lah kok malah do buyuten gedek kula penate matur bapak kula tak ajani waktu niku bapak yuswa 80 tahun pak enek rondo nom anak elur bapak iya saya itu bapak kalau penjenengan nikah untuk rondo ku tak tembung ke wis tuwe loh ora urusan tuwe karo nom urusan jenengan duwe pensiun timbang ora kanggu men kanggu ngopeni anak ya lu sesuk penjahan sedo ana pensiunan janda berarti dibacut nih buju nom nih kok kena ngopeni anak yatim orang masalah turunnya apa orang masalah gaji nih men kena ngopeni anak yatim kadang bapak kalau perkewo wong niku kaca ado kaca piro swidak nopo 50 tahun no. Lah niku barakane anake ragil gak anake bapak kula niku songo niku mikire mboten pikir turu awor mikire pensiunane engko yen sedo ditampa bojone kena nggo ngopeni anak yatim ngen bapak lo sedo entek rampung pencunane wis pedot gitu loh. Paham maksud ibu? Jadi nikah kaya sandiwara kuwi mau wani ranjene lelangku gebacut Pak. Ngapri sandiwara gebacut dadi seneng tenan kono ditinggal. Dan karep lo ngaten niku. Jadi non sewu ibu manawi bapak niku gajine cik gede penjenengan nyandang yo wis turah mangan yo wis turah timbang niko gulek norondo sing enam duwe anak cilik-cilik ora kopen Pak sampean tak nikahno karo iki tak ijini nikah karo iki open ana anake yatim. Sepakat mboten, Bu? Lah wong rondo kowe ora sepakat jam nek sing duwe bojo coba. Lah jenengan rondo ya ora sepakat ki sing diculke sapa? Lah terus karepe jenengan diturah ki mau nggo apa? Nen? Oh gagase mek perhiasan wae kok. Timbang penjenengan nganggo gelang akeh nganggo ali-ali jangkep 10 driji. Kira-kira rahmate akeh ndi karo nglonggarke bojo Pak Rabio meneh sing bojo garwa penjenengan kuwi mau 6 iji ana anak yatim cilik-cilik melu ngo peni kalih ngangge ali-ali driji 10 nganggo kabeh karo nglilani ngopeni kira-kira rahmate gedhe ndi. Sesuk yang ditakoni nikmat donya ning niki wae kabeh perkara batakoni kira-kira niki iso nulung nyelametne awake dhewe mboten insyaallah. Ning sing ngono kuwi abot najan to ngajine wis arep pensiun. Rahmat niku pancen abot lakune. Yo ora usah mleroki kula niki mek ngajani kok. Lho cara bojo kula ngoten, kula yo mangkat. Kadang bojo kula meneng wae, aku yo meneng mbok kala mongso yen kira-kira iso bantu-bantu. Kula niki saking ngene. Daripada aku duwe dhuwit tak nggo nyenengke awakku, wong anakku wis tak bayari, ngomah tak cukupi, timbang tak nggo nyenengke, pirih tak nggo nyenengke wong liya, sehingga ada keberkahan. Penjenengan dhuwit dinikmati dhewe niku lumrah, ning dhuwit ora gagas menikmati diri, tapi bagaimana bermanfaat orang lain, itu insyaallah nilainya rahmat. Coba paham nggih? Lho cai ngeten Bu. Umpama ana anak yatim tanggane panjenengan, bado-bado ora ana sing nukokne klambi, panjenengan mengorbankan diri untuk tidak berpakaian baru, duite ditukokno klambi nggo anak yatim. Itu luwih barokah timbang panjenengan nyambang anak yatim, umbule turun nggon lengan. Gek penjenengan kelambinannya jik ngelok nih bocah kok ora kopen kira-kira tanggung jawabnya ngorban kewek dewe nukok anak yatim kalau omong ngono kira-kira abot ndi kan hasilnya ngaji dadi ngoten napa iman disirami tumbuh lebih hebat akhirnya ada kerelaan paham ya kok kaya bingung ngoten tak bunja. Lho ora ana rahmat kuwi enteng. Mula anger wong ora entuk rahmat. Kenapa? Nuwun sewu, sing marai mlebu swarga kuwi dudu ganjaran ning rahmat. Napa panjenengan nggih ngaten Kanjeng Nabi, aku ya ngono. Dadi rahmat Allah itu kemudahan dari Allah karena cintanya Allah. Lah dari mana sumber niki? Dari keyakinan yang hebat sampai dirinya pun tidak begitu diutamakan tapi ada utama-utama di jalan Allah anak simpati kali empati nikel paham ya ibu-ibu yang sepo-sepo di gula teh toh nah Lha yen ana gula teh akeh, gek panjenengan nganti bakdo sesuk urung tek wis enek kesusulan anyar. Didelak ya jenenge mikir awake dhewe mboten. Oh kae kok ana randha tuwek. Gek ora wingi bakdo ora enek sing ngeteri lha ndek gula ora to, Mbah? Ora duwe gawakno lho. Luar biasa to? Ning ngono kuwi ya angel napa awake dhewe kulino etungan. Jadi iya pancen pelajaran biasa duplek-uplek matematika wetungan. Buang kok kelong semene kari semene. Aja ngoten niku lah. Bismillah. Mula kula matur, kenapa saya punya ide pasar kurban? Ya untuk menghidupkan niku. Lah pun piyambak kan eman-eman, Pak. Keuntungan 500.000 dikene. Lah niku kan bismillah kemarin ponakane kula mantuk kan. Nih, esok pasar aku kan di program pasar kurban ya tidak no kandangku 6 ping telung puluh telung gue tak keimpian ini sudah di petang puluh punjul rencana ke depan aku mau isong ini sekitar 10 sapi esok gue kayak yang gue tanam modal modal yang layar nih gue gaji ini kan gede ya rakanggo ya om insya Allah bismillah ya esok ini gak ingatan yang orang nak sing investasi, ya ampun. Yen kula wau cabang dino karpe 170 sapi, payu selikur, onok 500 dipekno teng cabang gunggerakne KMM Krep Mubalek Muhammadiyah. Yen nang ranting-ranting niku nyo iki bensine 500 kali 170 niku kurang lebih 65 juta. Itu kan enak iku. Dia mau balik 100 sewengi mati seket ping 100 pinten seket ping 100 seket tewu ping 100 pinten ya pun 5 juta to masih lumayan no. Kan enak itu mikir nih ngoten lho lah aku yang ra mikir ngoten itu ya penak mikir dhewe aku sugih ke biyen nyatane ya ra sugih-sugih paham ya latihan ya. Kok tanggaku anak wong tuwek nggih ya. Sudahlah bismillah. Jenengan yen gawe sarapan punjulana sak porsi. Sing tuwek kuwi diterik rasa dadak dhek njaluk. Sapa ngerti sing ngudukne rahmat mergo sego sepiring tumpangi lawuh nggo mbah jenengan sarapan. Dijikuk piringe disai awan diteri meneh mangan. Jikuk piringi, wong anake ra ngursi ora rasah anake ra mikir kok kowe mikir. Lah justru iku anake ora mikir pikiran. Itu jalan rahmat. Paham nggih? Awake dhewe negosi ora dadi ya, Pak. Wong negosi terlalu berpikir tentang dirinya justru dunia semakin sempit. Kita bismillah niku wae. Termasuk niku lho Pak, Bapak-bapak, tulung yen mlebu warung ki aja jajan dhewe. Nah, ngejak kanca, yen perlu nggawa dhuwit serep yen enek uang dibayari. Ora masalah. Nek ketemu tangga bayari. Yen perlu bayari uang sugih, Pak. Nah, niku pikiran ya kudune sing sugih mbayari awake dhewe berarti menempatkan diri kita miskin aja bukan kesombongan tapi harapan yen nenek wong sugih mbayari wong melarat niku biasa yen nenek wong melarat ora iso mbayari wong sugih biasa yen nenek wong sugih ora gelem mbayari wong melarat kebangetan. Neng ya nenek wong melarat bayari wong sugih pasti istimewa, paham ya? Lho ya nek pun piyambak diwarai ngoten dadi penak Pak. Latihan. Latihan. Kaya niki nun sewu. Jagong barang niku lho. Jagongi yen neng gone wong sugih aja akeh-akeh. Jagong yen nanggone wong ra duwe sing akeh men iso mbantu. Lah wedhe kan jiwane kualik to. jare mesak ni ora sah jagong akeh-akeh iku balekne ndak rekoso mesake kan ngoten nek gone wong ra duwe paham ta lho yen kula kan jagong-jagong gone wong sugih ya kadang kala ora nyang gone wong duwe kepepete titip pun ndak pripun ora duwe wong kula yakin mawon jagong ki ora utangan jagong kuwi sedekah sedekah pun bantu walimah engko sing balik nih Allah yakin ya? Yakin? Wah kurang patek ngandelok wah nanti kalau matrai pun piah mbak yang yakin sedekah ning dalane Allah niku ngetesnya gampang ngetes awake dhewe aku yakin sedekah ning dalane Allah tenanan apa ora apa berharap pada manusia apa berharap kepada Allah itu bisa dites ngetesnya pripun penjan biji awake pun piyambak yen layak karo jagong nggon jero amplop gedhe ndi ya niku mek ngetes dhewe lho yen gedhe jagong masih berharap kepada manusia ning yen layak karo jagong padha berharap pada Allah juga kuat saged paham mboten kenapa jagong berharap kepada manusia karena berharap dikembalikan mulai amplope kei jeneng karo alamat kenapa layat niku wau ora kei jeneng mergo lillahi ta'ala gandeng ora diwaca menungso ya sithik padahal Allah ngerti mau periksa amila kulen matur ya minimal layat ki mau 50 kok guyu kita ora tau to lah kleru apa rumah sekolah 50 jebule 2000 ayo mas aku yang layak kok blawur yang bakdo kok titen ayo agar layak blawur 5000 jare 100 rumah saku mah ya tak lebone 100 ngamplok piro mbak layak mau 100 lah perang tidak ingin mah duit ini 105000 sing 100 juta 5000 ini orang nek lah iya layak kok blawur layat niku sing baliknya sinten berarti ketika pun piambak layat utawa tilik wong loro oh nanti matur yan tilik wong loro ki do lucu yen ijen oke okay. Yen kolektif site keliru lo yang ijen niku mau oke okay. Yen kolektif ya oke okay. Lah kolektif buatan konangan kuwi pira-pira lah ya sing ngonangi Gusti Allah kok paham ya penjenengane aja wedi mlarat yen etungan kalih Allah buatan sah wis to saestu wae kula mek matur mawon wong nate kula matur nggih kula tumbas mobil niku muk hadiah saka Allah gandeng kula didhawuhi ngisi pengajian pembangunan masjid masa aku mik bengok-bengok nggo sami ngedalaken arto kangge bangun masjid aku lak yo ngeki conto contone kan tak playokno dudu awak kula bapak ibu kula niki nggih bapak ibu kula ingkang sampun sedo mugi dados ngamal jariah niki enten kang gasalatos ini kali atau sewu niki gandeng di kulo di kantor niku pun jantampi sekalian 700.000 pengajian dapat jenar deret sesu isu kulo di telpon piai pak jenengan wonten pun di kulo wonten madrasah kulo badhe kepanggih monggo kulo entosi jam 8 injing kepanggih bareng kepanggih nambil mas Iwan wonge nglayar niku sugih duit ternyata napa pak tanahe penjaran kula tumbas nggih dadi bocah niku ngejak kula ana lemah didol kula duduhno ternyata beberapa hari dan jawaban niku pun payu kalih lewat kula duduhi kula bar tumbas lemah niku mas niku ombone 3500 nah bareng ngoten ternyata tertarik 4 bulan sebelumnya kula tumbas regane 130 juta bareng dituku niku 200 juta. Mambengi bantu pengajian masjid, bangun masjid 700.000, esok dibadani Allah 70 juta, 100 kali lipat juga. Kowe mau ngandel tok, ngandel transaksi pada Allah lebih baik daripada transaksi dengan manusia. Mulai hitungan kalau wong niku ora sing ngalah mawon lah. Wani ngalah luhur wekasane. Saya itu Pak, wong kula nate matur jan bakul sapi 15 tahun yang lalu tuku sapi kurang 15 juta, sepriki urung dibayar, tak tokno wae. Lah aku mikir tiwas mumet no eman-eman sirahku. Nah coba wirawiri nage yuradi kei lah ngapa wong aku yurawirawiri wonge minggat teng Kalimantan mulih jari kalau yang mau dikabari bakul-bakul niku pak wongi teng ngomah pun kajengi yang ngono saat niki buka warung bakso teng mudi ke ongge kalau teng pasar Wonogiri kalau mampir kulo tesih kemutan Pak, kulo mboten ngelekke aku yo ngono kan. Kulo niki mampir badhe ndonga muga-muga usahane niki lan lancar sae napa kewajiban pun janjian. Oh amin ngoten to. Njeng yo ora lancar wong sang anu sanggarane kokean kok. Ning dinggon-nggon do dilarani atine kan. Saniki wong dodolan kan butuh duit. Lah duwite dibabane kan jenis sanggaran to niku. Sing gawe sanggaran awake dewe lah dongane wong akeh sing do nelongso kan mandi Pak. Yen kula kan mboten ndonga. Wong kula ndonga dodolane menapi. Lho, ampun selesai sepriki aku ya ora mikir Pak. Tak mikir mesti kula wirawiri kula mek nyang pisan. Wong e lunga ora mulih niku. Kula matur budhe Pakde niki gadah tanggungan kalih kula 15 juta. Kula mboten nagi panjenengan wong mboten enten gandengane kalih panjenengan. Kula namuk nyaosi priksa panjenengan gadah petangan. Nah karep kula mbok bilih mengkenen pambak ya mbok bilih rikala gesangipun ngeten lho. Kan mbok bilih rikala gesangipun maning gadah petangan dhumateng panjenengan kasuwun petangan dateng ahli waris. Dari kula wis woro-woro napa cecala rumiyin aja nganti sesuk ngaku-ngaku. Sing utang karo aku mati kula mara lak ngaku-ngaku. Oh buktine ya ora ana wong dodolan ranggo kwitansi. Ning kula kan pun matur sik ngantos sepriki ya ampun. Enten meneh, Pak. Kula nilai omahe ora ora wapi, bakul wedhus lho. Jeneng Mas. Jenengan setor ning nggonku nggon rumah iki kok. Kuwi kok sak wedhus jiko obati 100.000. Oh nggih. Lah bocah ini sesuk andrangin iku njaluk aku ora ngandel. Uang ni kan anggar njaluk ngesak mesti enak kepentingan tertentu. Nah, gandeng arep kurban ni kudu suwake, onok baban metengi baban ni dolan bae nggon dagangan sih nggon modal, engko bar besaran, duite kayak no rapopo. Kudu suwalu dituku 6 juta. Saat ni kebabas uang ni mati, diorang disaur, lois menang mawon. Itu nama kau ini riwayatnya gak minggat niku. Minggat terus akhirnya pun beritane Kak Sanjaya meninggal dunia. Kula gagas nggih mboten. Sing sitoke 12 juta setengah. Niku sapi dijagalno bareng jagal hilungo. Oh. Dibule hitungan karo menungso niku luwih penak. Luwih penak hitungan kali Gusti Allah timbang hitungan kali menungso. Paham? Jadi nun sewu latihan lah. Ojo kabeh duit nggo nuruti kekarepane ati. Biar besok pertanyaan perkara harta kita ringan. Pon jam 7. Jadi ke jam 7 lho. Rampungnya jam 7 to, Mas. Dan kaya dudulan wae ditambah. Lah iya kan. Senggal kula matur. Gandenge pun piyambak niki pun umur, rambut ya wis uwanen, untu wis mulai copot, kulit wis kendu kabeh. Awak mawon nuwun sewu. Rumiyin nom-nomane Pak, bangkit dari sujud niku luar biasa. Ajeng nang rakaat kedua niku luar biasa. Kuwi mbiyen. saniki sujute karo arep munggahe suwe munggahe. Napa ngeten iki pun piyambak ijik rumangsa suwe ning donya. Nah, gandeng pun krasa ngoten tak ati-ati kabeh lakuku tak tonton bijine ana kebejiane ana Allah apa ora yen ra ana tak tinggal. Contone ngene iki wae wong pun sepuh kok mancing. Iku kok ndak mancing perkara. Andelalah wong mlaku ra patek jejeg kepleset ra iso mentas. Gek mati ning banyu ora perkara ya perkarane mancing. Yen ditakoni piye? Kowe matine pas ngopo mancing? Dan swidak tahun betul tekan neng masjid dalam kesandung dawah tilar. Kowe matine pas ngopo bidal teng masjid. Kira-kira wenteng pun disanggane. Aku ra meden-medeni lho. Napa malih pun sepuh-sepuh ijik seneng lirik. Niku coba. Lha yen oleh ra masalah ora oleh nekat. Wong jujur mawon bapak-bapak ketoke gagah-gagah karo bojone wedi. Nggih mboten. Ayo. Enek rata-rata ngono kok. Lah kan ngeten dan iki ditambahi. Nabi Adam kuwi karo iblis wae ora tunduk, bareng karo bojone kalah. Ngertos riwayat kan? Dam manggono ning swarga. Wala taqrabu hadi sajarah aja ta cedhaki wit kuwi. Nggih Gusti Allah sendika dawuh. Iblis dam mangano woh kuwi ku jenenge woh kulti kowe mangan karo bojomu bakal langgeng ning swarga. Mboten tumama. Adam dibujuki mboten tumama. Bapak niku kok anggar bapak-bapak dipromosi apa-apa angel. Riwayate pancen ngono kuwi. Jadi bapak ya ana wong promosi apa? Ora tuku. Ora gagas. Lu gagas pengajian mesti akeh bapak-bapak. Wong nyatane pengajian iku akeh ibu-ibu, bapak iki jek mikir mangkat ngaji ndak terus rampung ngaji jek mikir. Nah, bareng Adam ora tumama. Kowe bapak niku angel, wong bapak-bapak wong 30 rapat 3 tahun mutuske seragam ora dadi. Oke sing mikir pertimbangane macam-macam, ora gampang dibujuk. Mergo napa? Ya iku bapak. Asine bapak iki donya niki wantek lho, Pak. Bapak niku donya niki wantek. Karo ibu lah sing mare geger ya ibuku kuwi kok. Urusan donya ibu yang urusan donya niki menep menep jan bayang ibu bapak umur 70 tahun nganggo kaos SMP negeri 1 juwiring coba perawantek coba 70 tahun terus kelasnya magon ngendi coba ya rawantek piye urusan donya wantek gitu. Aku yo gumun lah yo 70 tahun kaos SMP. Niku tenanan apa gawe-gawe? Tenanan. Nah, gandeng Adam alaihissalam dibujuk iblis mboten tumama, genti bujuk Siti Hawa. Siti Hawa niku dibujuk Hawa, njaluk arep bojomu lho. Kuwi jenenge woh kuldi kuwi mangan wong loro langgeng ning swarga. Luluh. Mula ibu-ibu niku, masyaallah. Enek promosi apa? Tuku. Ibu wonge isinan tur milik. Koncone tuku, melu tuku. Bapak lho, anak promosi, bapak-bapak niki susu kambing Etawa, niki mari daya tahan tubuh kuat. Ora tuku. Ora tuku. Lah napa ngomah duwe? Duwe merek liyane anak bendera anak apa iku lho ora. Liane kadaluwarsa malah infeksi kan dadi tetanus bar ngombe kejang. Lah kok iki bapak kejang-kejang apa jebule kena tetanus ngono apa kadaluwarsa. Lah bareng ibu niku wau kenggo Jadi ibu yo ana promosi napa? Siji tuku-tuku ke wong isinan. Aku yo gumun lho, wong 300. Wong 300 rapat 3 menit sing teko wong 3 gawe seragam dadi yo ora. Ke wong 30 rapat 3 tahun ora dadi. Iki wong 3 rapat 3 menit ngurus wong 300 dadi. Iki arep anu repressing nganggo seragam, seragam kabeh. Ibu pengajian seragam, arisan seragam, dolan seragam, senam seragam. Cara gelem ngentut wis seragam. Njewe. Lah, kon sewu. Kula niki sekedar berimajinasi napa fakta? Fakta. Ibu lho nganggo kerudung kenek tlutuh ora bakal dienggo salawase wis tok isin wonge. Nggih mboten? Tuku anyar. Mula dhuwit ki nang gone ibu lunyu. Gampang tek, Pak. Mula bari Idul Fitri wingi tak takoni, "Rit, entuk pitrah piro karo tengah juta, Pak?" "Wukeh men nggih, digawa buke apa dhewe?" "Buke." Ya wis nanu rate kok bacute aku. Ibu ki lunyu kok nggawa duit tok angkane cetha lembarane blas ora enak. Nggih ta, Bu? Ki ora tau mikir iki manfaat apa ora. Gumbal wis akeh tuku klambi meneh, kancane tuku melu tuku meneh. Kerudung nganti kaya ndo. Lah wong sirah sitok kok kerudunge 33 ki are nganggone piye ngono coba. Den? Lah sane sedina ping pinten? Ping 3. Kan ping 3 berarti nganggo sing loro nganggur umpama rung kanggo nganggo nganggo ketika sing loro digumbah kan wis garing. Dinggo meneh kaya tok jimbi. Biji, biar ni katok siji klambi siji. Atus neng kali kumbah dipe tinggal kungkum. Yoro paten dicolong koncon, ni kemalut. Kalau diceritani bapak, kalau biar zaman Jepang leh, mau tok ji biji, katok siji klambi siji. Kui jadi soko bagu, kui gak tu mau katok tok. Angkang gerdikum, yo wes ditinggal lomban nganti sak garingan niku. Wong biyen nek lak gawian salen kan penak. Mau didekep karo mlayu ngono to kan. Lah ngopo kok didekep? Ya siji men aja ketok, loro men aja mibur kan. Nah, enten peristiwa kasus adus dinang sawah terus adus dicolong koncone coba. Wong biyen kan beling-beling, Pak. Kula ngrungokne ceritane wong biyen iku beling-beling lho. Nonton wayang do turu kan lah diuncekno gedang dilebokno ning kono ke rumah sane kono ngenge padahal kuwi gedang kok anyep-anyep mlayu ngoten padahal gedang sing gawe ni koncone wong biyen mlongo diseseli udut wae akeh kok coba nyerado gledis-gledis biyen ning saiki yo meling anak aja nakal padahal kuwi biyen bekase yo ngono kuwi kan wong anak ora adoh karo lanjarane kok beriteng niki wae bareng ngoten Siti Hawa kenggo. Bareng kenggo njaluk Nabi Adam, Nabi Adam kenggo karo Siti Hawa. Lho niku lingkaran yang luar biasa. Mula nyuwun tulung bapak-bapak aja angger kekarepane ibu dituruti. Iku manfaat apa ora? Dikandani. Pak, mbok pite dijolke. Dijolke arep ngopo wong kuwi wis ditompaki wis gelem ora tahu sambat di starter muni digas glinding jagung ya teko nggone ngopo dadak diganti. Nah ibu niku kan karo materi kan rodok melek tenanan. Ulan kulino kan ibu niku peri koncone. Koncone tuku tas melu tuku tas. Coba yang bisa mau sak menunggani tas kabeh ke isine apa coba kamu isin karo koncone men podo kan bapak lu wantek jagung ratau seragam pecis macem-macem anak serap pecisan mangkat-mangkat pokoknya tamblek asli ini saya itu aku ini kan cara buju modeli kaya aku ini merdeka Ya kadang kalau kerudung tuku, wajah atau enggak apa, sirai sitok lho bulut. Lah aku peci sekian bianmu iki, wajah orang ganti-ganti. Sing elek, tangguh harian, sing apik nggo pengajian. Lah kok pengajian nganggo apik men kaya kopen. Tapi nganggo elek dikira orang didit aku. Kulon niku duwe dit mau wegah bermewah, mewah. Yakin Pak, kulon didit. Wong wingi wis nebas wedhus 22 wedhus 32 juta. Wedhus jenis saking turunan luar niku lho. Nggih, lan ban peternak pejantane impor saka Australia. Kok gandeng wedhus ora payu kan dijarno diumbar, ate didel kaya rosokan lho. Sekilo pira Mas? 65 Pak. Timbangono tak pilih tek niki. Nah, prediksi kula wedhus niku mengke hari raya kurban yen aku cek dawa niku sekitar 4 juta mriko regane. Dan gede-gede wong calon gede wong cilik wong wingi damipun haji kan dibeleh wonten cabang yen kula swidak siji wedhus. Wedhus niku ing mriko tak tonton untune iki cilik-cilik wedhus gede-gede. Padahal niku pasaran yen kopen mana mboten patek kopen Pak. Niku 3,5 sampai 4 juta. Cuma dikilokne 70 ribu per kilo. Lah akhire tak tututi, Mas. Ana jiran anu generasi kathah pasien Pak, tak pilih tek timbangan. Aku ya ora ngerti nimbange. Yang penting kwitansi 32,240 tak bayar rampung. Aku mau rodok, Mas engko tak baleni oleh kenging Pak Niyo aku gak balen, yes. Terserah. Aku ora urus arep timbangane diundhake terserah aku ora urus bae. Aku mau yakin tak lebokne mriku. Didit aku dene. Wong wedhus sik 100 punjul cara 1000 gede 1 juta punjul. Dia kan dene kan cara kemaki ngoten patut dene, Pak. Tapi ya nggih apa lah, wong mau arep mati. Paham nggih? Lah kinten ngaten wis punjul 10 menit. Kula kinten makaten nyuwun pangapunten saking kula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

0: pendengar?
1: Termasuk amalan penghapus dosa yang ke-18, yaitu sujud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Ma'dan bin Abu Talhah Al-Ya'muri, dia berkata yang artinya, "Aku bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku amalan yang bila aku mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga." Atau dia bertanya, "Aku bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah." Lalu Sauban diam tak menjawab. Aku bertanya lagi dan dia masih tetap diam. Aku bertanya kepadanya ketiga kalinya. Lalu dia menjawab, "Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas beliau menjawab, "Kamu harus memperbanyak sujud atau salat kepada Allah, karena jika kamu bersujud kepada Allah sekali, niscaya Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu." Ma'dan berkata, "Kemudian aku bertemu dengan Abu Darda. Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Darda menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Sauban kepadaku." Pendengar, pada hadis tersebut terkandung dalil bahwa sujud adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Hal itu karena ada keutamaan yang besar, dikarenakan sujud adalah

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

DS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: kowe iki bakal tak weni. Awake dhewe iki kan bolo kanca tur tangga ya ra.
1: Iya sip ya.
2: Duwe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Mi. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalam.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar, gitu kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada.

sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu. Karena susu minuman yang steril bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

0: pe chal ke.
1: Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun, hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk, dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada tiga hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang, serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im, dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas, dan penuh kebersyukuran, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu Asma'ul Husna itu Asyakur atau Maha Bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dajidakannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para istri, taati suamimu. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan menaatinya. Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya, sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati.
sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna jika tidak mendapatkan pahala dalam menaati suaminya, menyenangkan hatinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Anda mungkin menemukan benih-benih kesombongan mulai merasuki istri Anda. Maka ketika itu hendaklah Anda berlapang dada, kemudian menasihatinya dengan sepenuh hati, layaknya sebuah perusahaan. Pernikahan juga akan mengalami ancaman serius berupa perselisihan dan sengketa antara individu yang ada di dalamnya. Suami adalah pelindung keluarga berdasarkan perintah Allah kepadanya, maka dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini, sebab keluarga adalah pemerintahan terkecil dan suamilah rajanya, sehingga dia wajib dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih. Suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian, tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus, kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Maha mengabulkan doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allahu a'lam.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lagi lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang menjadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati, bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa, hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan. Menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah maafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai, dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Satu Kompas. RDSFM. RDSFM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Husain Ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Slavs the Globa. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan kita duduk di salah satu tempat dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita meyakininya, tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih agung, dan tidak ada tempat yang lebih mendatangkan rahmat Allah melainkan hadirnya kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah jadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Karena kata Imam Ahmad rahimahallahu taala, aslul ilmi al-khasyah. Ilmu yang sebenarnya adalah yang menumbuhkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berbicara tentang para ulama, orang-orang alim, Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Jadi ibu-ibu, karena jumlahnya lebih banyak ibu-ibu ya, harus banyak-banyak bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu ilal jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al fuqara. Aku memasuki pintu surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu ilal jannah faraaitu aktsara ahliha al-aghnia wan nisa. Dan aku pun melihat ke dalam api neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kaya dan para wanita. Maka seorang bersyukur kepada Allah kalau dia ada semangat dalam belajar ilmu agama, maka jangan pernah dia lupa untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Baik, ada sebuah doa jemaah sekalian yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah meminta atau berlindung dari tiga keburukan. Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Empat berarti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Tahu ilmu yang tidak berguna ibu-ibu? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan di antara ilmu yang tidak berguna adalah ilmu agama yang dipelajari tapi tidak menambahkan rasa takut kepada Allah. Ilmu agama yang dipelajari dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, belajar ilmu agama, tapi ternyata ilmu tersebut tidak menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Nabi berlindung dari ilmu yang seperti itu. Yang kedua, wa min qalbi la yakhsha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang selalu cinta dengan dunia, hati yang selalu jauh dari akhirat. Nabi berlindung dari hati yang seperti itu.
2: wa min nafsin la tashba, yang ketiga dari jiwa yang tidak pernah puas. Ini sifat manusia, tamak, rakus dengan dunia. Rasul berlindung, ya Allah jangan jadikan aku orang yang jiwanya tidak pernah puas dengan dunia. Dan yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini kita belajar untuk menundukkan hati kita, untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu cinta kepada akhirat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dulu dari satu bahasan, yaitu secara fitrah manusia itu mencintai dunia. Ya, secara fitrah kita ini ada cinta sama dunia, ada. Jadi tidak bisa dikatakan kita jangan cinta dunia, enggak mungkin, sulit. Karena telah Allah jadikan cinta kepada dunia itu fitrah. Namun fitrah ini diatur dalam syariat. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dan seterusnya. Allah mengatakan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita. Fitrah manusia, seorang laki-laki dia cinta kepada wanita, dia cinta kepada istrinya, yang penting jangan istri orang, istrinya ya, dia cinta kepada anak-anaknya, fitrah ya. Kemudian disebutkan dia cinta kepada walbanin, anak-anak, dia cinta kepada harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Ini fitrah manusia. Namun fitrah ini diatur dalam syariat. Betul manusia butuh dengan dunia, betul manusia butuh dengan harta, tapi jangan jadikan itu sebagai impian terbesar dalam hidup kita. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memegang salah seorang sahabat, ditepuk pundaknya oleh Nabi Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan, sedang melakukan safar, atau seorang yang sedang merantau. Jangan letakkan impian terbesar di dunia, jangan, rugi kita. Karena dunia ini pasti kita tinggalkan, pasti atau tidak? Pasti. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya Allah, makanya Nabi mengatakan, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang-orang yang sedang merantau, singgah di satu tempat kemudian melanjutkan perjalanannya. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun. Cari ayat, tidak ada satupun Allah dan Rasulnya pernah memuji dunia, enggak pernah. Rasul Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia. Lihat bagaimana sikap manusia dengan dunia. Apalagi kalau Allah puji dunia. Bahkan dalam agama kita Allah menghinakan dunia itu kecuali untuk beberapa perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'un, mal'unun ma fiha wa ma walah illa dzikrullah aw 'alim aw muta'allim aw kama qala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia itu terlaknat, terkutuk dunia itu, kecuali empat: seorang yang berzikir kepada Allah, orang yang hidup di dunia kemudian rajin berzikir, dekat dengan Allah, dikecualikan dari laknat. Kemudian yang kedua, wa mawalah, orang yang mendekatkan dirinya sama Allah dikecualikan dari laknat. Au alim au muta'allim, atau seorang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu syariat. Empat golongan ini Allah kecualikan mereka dari laknat. Makanya kita ini harus sering-sering mengingat-ingat, besok saya di akhirat selamat atau tidak. Kita ini berdoa sama Allah sering urusan dunia, sering atau tidak? Sering, dan itu boleh. Kita boleh minta, ya Allah sehatkan badan saya, boleh. Ya Allah berikan rezeki kepada suami saya, boleh. Ya Allah berikan kepada anak saya kesuksesan dalam kuliahnya, boleh. Tapi jangan lupa untuk berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan saya menyeberang sirat. Ya Allah jadikan saya golongan yang ketika matahari didekatkan satu mil dari kepala saya orang yang mendapatkan ketentraman pada hari itu. Kita ini sering minta dunia sama Allah, kita sering minta pertolongan urusan dunia sama Allah, tapi kita lupa kalau sebenarnya kehidupan kita yang abadi bukan di sini, tapi besok di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Rasul pernah menyuruh Abu Ubaidah untuk pergi ke Bahrain untuk mengambil jizyah, upeti, harta di situ. Setelah Abu Ubaidah sampai di kota Madinah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Ini sebelum dibagikan harta itu. Dan disebutkan harta yang ada pada waktu itu dari Bahrain itu harta terbanyak yang pernah didapatkan oleh kaum muslimin. Sebelum dibagikan kepada para sahabat, maka Nabi mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak pernah takut kalian itu miskin. Ini perhatikan ucapan Nabi, demi Allah aku tidak pernah takut kalian miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi yang aku khawatirkan kalau dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasun. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu. Menghabiskan waktu untuk dunia, pikiran untuk dunia, semua untuk dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian binasa sebagaimana binasa yang orang-orang terdahulu. Ini saya kasih contoh. Kalau ibu punya dua anak, yang satu kaya raya, masya Allah, yang satu kere hore, masya Allah, miskin, masya Allah. Saya tanya sama ibu ya, atau bapak ibu sekalian, mana yang lebih ibu khawatirkan kalau ibu meninggal? Hah? Lihat bagaimana orang banyak takut, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, anak pertama saya Ustaz pilot, Ustaz, alhamdulillah. Anak pertama saya dokter spesialis, alhamdulillah. Anak pertama saya insinyur. Hati saya tenang, Ustaz. Rezekinya aman, insyaallah. Tapi tolong doakan Ustaz, yang kedua ini Ustaz miskin, Ustaz, kerja kemana-mana susah. Lihat pola pikir orang tua seperti ini bertolak belakang dengan pola pikirnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah takut umatnya miskin, enggak. Tapi yang Rasul takutkan umatnya kaya raya. Makanya saya enggak masuk di kepala saya kalau ada ustaz mengatakan orang Islam wajib kaya. Dari mana ini? Perhatikan kalimat wajib. Orang Islam itu wajib kaya. Kalau orang Islam wajib kaya, berarti yang enggak kaya dosa. Karena konsekuensi dari wajib berarti dosa. Kalau orang Islam wajib kaya, berarti mayoritas para sahabat yang tinggal di Madinah, di kota Mekah, gagal beragama. Karena mayoritas para sahabat itu orang-orang fakir. Bilal orang fakir, Suhaib Ar-Rumi orang fakir, Abu Hurairah sampai pingsan karena kelaparan, Mus'ab bin Umair ketika dia masuk Islam kemudian dia meninggal, kain kafannya tidak cukup untuk menutup tubuhnya, mereka semua fakir. Ada Ahlu Sufah yang tinggal 300 orang di pelantaran Masjid Nabawi, semua mereka fakir. Apakah mereka gagal beragama? Justru mereka orang-orang terbaik di sisi Allah. Ini kadang-kadang sebagian ustaz terlalu semangat. Orang Islam wajib kaya, Masya Allah. Biar dia bisa bayar zakat, Masya Allah. Kalau orang diberikan harta oleh Allah, betul dia bersyukur. Dan Nabi mengatakan sebaik-baiknya harta di tangannya orang soleh. Tapi bukan tujuan kita hidup adalah dunia. Jadi ingat, pola pikir kita justru yang kita takutkan kalau diri kita tuh kaya. Karena tidak ada fitnah yang lebih besar menimpa seorang umat Nabi Muhammad melebihi fitnah harta. Rasulullah telah mengatakan li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaannya masing-masing. Umat Nabi Nuh lain cobaannya, umat Nabi Ibrahim mungkin lain cobaannya, dan cobaan terbesar umatnya Rasulullah adalah harta. Harta ini yang merusak hubungan silaturahim, harta dunia yang membuat abang sama adik gak tegur sapa apa, harta yang membuat tetangga dengan tetangganya berselisih, kadang masalah harta. Yang membuat orang membagi warisan, saling benci, saling dendam, harta. Yang membuat ustaz jadi sesat, harta juga. Betul. Harta itu menimpa siapapun fitnahnya. Makanya Rasulullah mendidik para sahabat dengan iman dan tauhid, dan mengajarkan kepada mereka kalau dunia itu tidaklah lebih mulia dari seekor sayap nyamuk. Rasulullah mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia di sisi Allah itu lebih bernilai dari seekor sayap nyamuk. Tahu nyamuk ibu-ibu? Ambil nyamuk itu, lihat sayapnya tuh. Orang menghabiskan umurnya untuk berebut sayap nyamuk. Gara-gara berebut satu sayap nyamuk, sama orang tua berantem. Rebutan seekor sayap nyamuk, sama abang dan adik berselisih. Jadi dunia itu di sisi Allah dibandingkan dengan akhirat, itu tidak lebih bernilai dari seekor sayap nyamuk. Maka Rasul mengatakan seandainya dunia di sisi Allah lebih bernilai dari seekor sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum seteguk pun kepada orang-orang kafir. Gak ada nilai itu, dunia itu gak ada nilainya. Maka jangan pernah kita menganggap diri kita mulia hanya karena Allah berikan kita dunia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun tama'an nabi. Ada sebagian manusia yang mereka itu beribadah kepada Allah di tepi-tepi jurang kehancuran. Jadi ada orang beribadah di tepi-tepi jurang. Maksudnya apa? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dalam hidupnya dia mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan apa yang dia inginkan, maka hatinya tenang. Oh Allah Maha Penyayang, Allah sayang sama saya. Tapi ketika Allah memberikan kepadanya fitnah, ujian, inqalaba ala wajhihi, maka dia kembali ke maksiatnya yang dulu. Sebagian ahli tafsir mengatakan ya, sebagian orang ketika dia diberikan kekayaan, diberikan dunia, dia semangat ibadah. Tapi ketika diuji dengan musibah, diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, inqalab ala wajhihi, dia kembali ke agama dia sebelum Islam. mungkin murtad, mungkin jauh dari Allah lagi. Allah mengatakan khasirat dunia wal akhirah, itulah orang yang paling merugi di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita sudah belajar Islam, kita sudah belajar iman, di hati kita itu harusnya dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita berusaha membandingkan dunia dengan akhirat dari banyak sisi. Ya. Kita bandingkan lagi dari sisi waktu. Berapa lama kita di dunia dan berapa lama kita di akhirat. Di dunia berapa lama jemaah? Kalau menurut hadis Rasul berapa? 60-70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. 80 stroke. Enggak maksud saya, udah enggak bisa lagi nikmati dunia gitu. 60 sampai 70. Ini umur kebanyakan umatnya Rasulullah. Itu menurut kita. Adapun besok di Padang Mahsyar, ketika Allah menunjukkan kepada kita hari yang sebenarnya, Allah katakan dalam Al-Quran, qal kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, wahai penduduk mahsyar, berapa tahun kalian dulu hidup di dunia? Pertanyaan Allah apa? Berapa tahun dulu kalian hidup di dunia? Maka penduduk mahsyar menjawab dengan dua model, dengan dua jawaban. Ada yang menjawab, qalu labisna yauman. Mereka mengatakan, ya Allah, kami dulu hidup di dunia hanya satu hari saja. Bayangkan pertanyaan Allah apa? Berapa tahun hidup di dunia? Ternyata jawaban dari sebagian penduduk mahsyar, satu hari. Jawaban kedua mengatakan au ba'da yaum. Sebagian lagi mengatakan sebagian dari hari. Wallahu a'lam, yang mengatakan 1000 tahun ini adalah umat-umat terdahulu yang umurnya sampai 1000 tahun. Karena menurut hitungannya Allah, 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat, berapa tahun di dunia? 1000. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi besok orang yang umurnya 1000 tahun, dia akan mengatakan, aku hidup dulu di dunia hanya satu hari. Adapun yang umurnya 60 sampai 70 kayak kita ini, ya, atau sekitar itu, mengatakan au ba'do yaum. Bukan setengah, Bu. Kalau setengah hari berapa? 500 tahun. Enggak sesuai dengan umur umat Rasulullah. Tapi datang bahasa Al-Quran, ba'do yaum, sebagian dari hari. Sebagian berapa? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah jam. Dan diperkuat oleh ayat Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asiyatan aw duhaha. Ketika manusia sudah di padang mahsyar, baru semua mereka sadar, ternyata dulu kami di dunia hanya hidup sepanjang dari waktu duha, antara jam 8 sampai jam 11. Waktu duha mungkin 2 jam, 3 jam. Itu umur kita yang sebenarnya kalau besok kita di akhirat sudah dibangkitkan sama Allah. Umur kita ini sebentar, Pak. Maka untuk apa kita menghabiskan waktu untuk dunia sementara akan kita tinggalkan dunia itu? Dan akhirat sifatnya kekal, abadi. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut, tidak ada perselisihan di surga Allah itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, sekarang kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka Allah, sekarang kalian kekal dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Jadi hidup itu dua kali. hidup yang pertama di dunia dan kehidupan yang kedua di akhirat. Kebanyakan kita hanya ngurus hidup kita di dunia saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman yang jadi permasalahan, ya, untuk bisa selamat di akhirat, ngurusnya kapan? Sekarang ngurusnya. Kadang-kadang kita ini enggak sadar, ya. Kalau pengen punya rumah di surga, pengen punya istana di surga, pengen punya bidadari di surga, sekarang kita mencarinya. Sekarang memperjuangkannya, bukan nanti. Maka tidak ada penyesalan yang lebih dalam daripada menyesalnya orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan Anas bin Malik ini salah seorang pelayannya Rasulullah. Anas ini sejak dari kecil sudah dibawa sama ibunya Ummu Sulaim untuk berkhidmat kepada Nabi. Berapa tahun Anas bin Malik sama Nabi? 10 tahun. Ya. Sampai kata Anas bin Malik, aku bersama dengan Rasulullah selama 10 tahun. Karena setelah Rasulullah wafat, Rasul tidak pernah membentakku, tidak pernah memakiku. Ini pelayannya ini. Dan Rasul tidak pernah mengatakan, wahai Anas, kenapa barangnya di sini bukan di situ? Tapi Nabi mengatakan, wahai Anas, alangkah baiknya kalau ini engkau letakkan di sini. Itu gaya Nabi dalam menyuruh. Nabi kepada orang yang melayaninya, begitu gaya Rasulullah. Wahai Anas, sepertinya barang ini lebih baik diletakkan di sini. Kalau manusia bagaimana? Secara umum. Sini-sini, letak di situ. Masya Allah. Punya mata enggak? Masya Allah. Buka mata itu. Nah, begitu. Rasul enggak? Kata, ini pengakuan Anas. Yang hidup bersama Nabi 10 tahun. Dan Anas memang didoakan sama Nabi agar umurnya panjang, anaknya banyak, dan hartanya banyak. Nah, semuanya terkabul. Anas bin Malik, dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat al-akhiratu hammuh, ja'ala Allah ghinahu fi qalbih, wa jama'a lahu samlah, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, kesehatan dipakai untuk beribadah, rumah yang Allah berikan dipakai untuk ibadah, harta yang Allah kasih dia perbanyak sedekah. Orang yang hidupnya untuk akhirat, apa kata Nabi? Ja'alallah ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya itu cukup. Ini orang kalau diberikan, Bapak Ibu, tidak ada harta yang lebih mewah daripada rasa cukup. Qona'ah. Sampai kata para ulama, kalau engkau punya sifat qona'ah, engkau dan raja sama aja. Tidak ada bedanya. Nah, orang yang tujuan hidupnya akhirat, dia enggak muluk-muluk. Apa yang ada pada diri dia sekarang, apa yang Allah kasih sama dia, dia mengatakan alhamdulillah. Dan pecinta akhirat itu bukan orang yang selalu melihat ke atas. Pecinta akhirat orang yang selalu melihat urusan dunia di bawah. Kita punya rumah, alhamdulillah. Ada orang yang tidak punya rumah. Ada orang kita punya kendaraan, alhamdulillah. Ada orang yang naik sepeda kemana-mana. Yang naik sepeda mengatakan, alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Ada orang jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki bilang, alhamdulillah, saya masih punya kaki. Ada orang yang Allah takdirkan gak bisa jalan. Yang gak bisa jalan bilang apa? Alhamdulillah, saya masih hidup. Ada orang gak hidup. Masya Allah. Jadi maksud saya, kita ini kalau melihat ke bawah, kita akan merasa cukup. Maka ya bedakan, Bapak Ibu, antara keinginan dengan kebutuhan. Bedakan itu. Dan Nabi mengatakan, wajama'alahu samlah. Orang kalau tujuan hidupnya akhirat, Allah akan kumpulkan urusan-urusannya. Maksudnya Allah akan selesaikan urusannya. Allah bantu dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksudnya kata para ulama, orang kalau mencari akhirat, dia tidak diatur sama dunia, tapi dia yang mengatur dunia itu. Contoh, orang kalau hidupnya akhirat, datang harta sama dia, oh ini gak bisa nih, oh ini harta ini sebuah saya gak mau. Dia bisa begitu. Oh ini gak bisa nih, jual beli kita gak halal ini, saya batalkan jual beli. Jadi dia diatur sama dunia, dia mengatur dunianya. Oh ini udah waktunya sholat, saya sholat. Beda dengan orang yang hidupnya untuk dunia, hidupnya akan diatur oleh dunia itu. Makanya Rasulullah pernah bangun di siang hari, ya. Kemudian tiba-tiba dilihat sama Umar bin Khattab, baju Nabi ini atau lengannya Rasulullah banyak garis-garis. Itu bekas dari tidur di atas tikar yang kasar. Kemudian kata Umar bin Khattab, Umar sampai nangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta sama Allah kerajaan, kemewahan, sebagaimana raja-raja Persia dan Romawi? Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnul Khattab, a anta fi syakin ya Ibnul Khattab, apakah engkau ragu dengan agama kita? Ama tardo, apakah engkau tidak ridho untuk mereka dunia, walanal akhirah, dan untuk kita akhirat? Itu jawaban Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah dihadiahkan oleh salah seorang wanita. Jadi wanita ini, wanita Ansar ini, datang kepada, berkunjung ke rumahnya Rasulullah, dan dia melihat pada waktu itu kasurnya Nabi sudah jelek lah. Kemudian dia bawa kasur yang baru, dia berikan sama Aisyah. Diterima sama Aisyah radhiyallahu anha. Datang Nabi, datang ke rumah Nabi, pulang, dilihat sama Nabi ada kasur baru. Kata Nabi, dari mana ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, ada seorang yang memberikan kepada kita ya Rasulullah. Kata Nabi, apa? Kembalikan sama dia. Nabi bukan tidak menerima hadiah, bukan. Nabi sering menerima hadiah, tapi terkadang Nabi ingin memberikan pendidikan kepada keluarganya. Kata Nabi, pulangkan kepada dia kasur ini ya Aisyah. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung-gunung di kota Mekah ini berjalan di belakangku dan semuanya Allah jadikan emas, Allah akan kabulkan untukku. Dan Nabi gak ngomong kosong ya. Kalau kita yang ngomong sama istri kita, omong kosong ya. Tenang istriku, walaupun saya pengangguran, kalau saya doa sama Allah jadi emas semua ya, omong kosong. Tapi kalau Nabi ngomong sama istrinya, mayantiku anil hawa, Nabi gak pernah berucap dengan hawa nafsu. Seandainya Nabi minta emas sama Allah, Allah akan kabulkan. Nabi ingin mengajarkan kepada Aisyah, kita hidup bukan untuk dunia. Bukan berarti gak boleh kita jadi kaya, bukan. Seandainya kita berikhtiar, kita berusaha, Allah berikan kepada kita kekayaan, ya kita bersyukur. Kita pakai dalam ketaatan. Tapi jangan sampai itu tujuan terbesar kita. Kemudian Nabi mengatakan, man kanatid dunya hammuh atau hammah ja'alallah faqrahu baina aynaih. Lihat nih, ini hukuman bagi orang yang hidupnya dunia terus. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah letakkan di depan kedua kelopak matanya kefakiran. Maksudnya apa? Allah selalu tanamkan dalam hatinya, hartamu sedikit, ketakutan, jadi takut miskin. Padahal uangnya banyak, tapi ada ketakutan, takut miskin, sehingga dia berusaha terus nyari dunia. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusan mereka. Orang kalau sudah berlebihan kepada dunia, urusannya enggak selesai-selesai. Urusan yang satu belum selesai, datang urusan yang kedua. Akhirnya istri enggak diperhatikan, anak-anak enggak diperhatikan, orang tua juga enggak berbakti sama, habis urusan yang buruk semuanya. Wa atat walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah, dan dunia tidak datang kepada dia kecuali setelah yang ditakdirkan untuknya. Jadi maksud Nabi SAW, orang kalau ngejar dunia terus, dia mengejar sesuatu yang sudah ditetapkan sama Allah. Ingat, semua takdir manusia sudah Allah tetapkan. Kataballah maqadirul khalaik. Allah telah menciptakan, Allah telah menuliskan takdir manusia berapa tahun? 50 ribu tahun. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah selesai. Rasul mengatakan rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembarannya sudah mengering. Kata para ulama, kita ngejar dunia gimana pun, kita tidak akan mendapatkannya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Percayalah itu. Bagaimanapun kita menjaga kesehatan, mencari harta, akan sesuai semua dengan takdirnya Allah. Dan takdir Allah, takdir yang terbaik untuk manusia. Jadi percuma orang ngejar dunia siang malam sampai enggak sholat, putus silaturahim, jadi orang sombong. Padahal dapat dunia segitu-gitu aja. Karena takdir tidak bisa berubah. Takdir secara hukum asal tidak berubah. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa merubah kecuali doa, takdir. Maksudnya adalah yang ada di sisi manusia. Kata para ulama, ya, takdir sudah jelas semuanya. Cuman ya, ketika manusia dia berikhtiar, dia berusaha, kemudian dia seakan-akan takdirnya berubah, sebenarnya perubahan itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sama dunia jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Apalagi urusan dunia itu akan dihisab sama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanyakan beberapa perkara kepada dia. Salah satunya apa? An umrihi fima afna. Tentang waktunya untuk apa dia habiskan. Tentang hartanya, khusus harta dua. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kalau masalah harta Allah tanya dua, dari mana kau dapat harta itu dan kemana engkau keluarkan. Orang kalau sudah cinta sama dunia berlebihan, terkadang udah gak peduli lagi mau harta orang, mau bukan harta dia, dia akan dia perjuangkan untuk mendapatkan. Orang kalau sudah cinta sama dunia, semua disikat, halal, haram, riba, subuat, diambil semua sama dia. Itu berapa besok hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, konsekuensi dari kita mencintai akhirat akan terlihat bagaimana kita itu merelakan dunia untuk akhirat. Jadi kata para ulama, orang kalau benar-benar jujur cintanya sama akhirat, maka semua yang berkaitan dengan akhirat dia akan perjuangkan. Saya berikan contoh, ya. Ambil satu kertas HVS, kan isinya kosong tuh. Silahkan tulis angka 1 sampai 10 aja. 1, 2, 3 sampai 10. Tuliskan semua impian kita, cita-cita kita di situ. Saya pengen ini, pengen itu, tulis semuanya. Tapi jangan lupa letakkan yang nomor 1, akhirat. Impian 1, akhirat, masuk surga. Impian kedua, punya rumah. Ketiga, punya anak. Keempat, dapat harta. Keenam, tujuh, delapan, semua. Silakan dunia. Setiap kita ingin mengambil impian-impian itu, cek terus. Saya pengen beli mobil, tapi caranya riba. Berarti mengorbankan impian yang pertama. Tinggalkan riba. Jadi silakan punya cita-cita, boleh urusan dunia. Tapi selalu ingat, kalau impian-impian dunia kita itu selalu bertentangan dengan akhirat kita, mengorbankan akhirat kita, maka tinggalkan impian-impian itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah berjalan di atas, berjalan di satu pasar bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi ada telinga kambing yang busuk, bangkai. Diangkat sama Nabi. Siapa yang mau membeli yang 1 dirham? Gak ada yang mau. Siapa yang mau dikasih gratis? Ada yang gak mau gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau dengan telinga kambing yang busuk ya Rasulullah? Bangkai. Kata Nabi, dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada ini. Jadi para sahabat sudah terdidik dari dulu, dunia itu tidak ada nilainya dibanding dengan akhirat. Nah, itulah yang nanti membuat mereka rela berjuang apapun untuk akhirat, yang walaupun mengorbankan dunia. Itu konsekuensi dari iman itu tuh. Kita lihat contoh ya. Bahkan mereka mengorbankan nyawa. Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya, dipaksa untuk meninggalkan Islam. Disiksa, dipukul, berdarah-darah. Tapi dia mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Bagi Bilal, ya, disiksa, ya disiksalah di dunia. Tapi kalau aku mati dalam Islam, aku akan bahagia di surga. Begitu orang cinta dengan akhirat. Sebagian lagi Abdurrahman bin Auf, lihat. Ketika datang perintah hijrah, maka dia pun meninggalkan harta halalnya di Mekah. Ingat kalimat ini. Abdurrahman bin Auf ketika dia masuk Islam, dia sudah kaya. Dan dia termasuk asrah mubasyarina bil jannah. Dia termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Dan dia orang kaya kota Mekah. Ketika datang perintah hijrah, maka dia pun meninggalkan harta halalnya di Mekah. Semuanya. Untuk apa? Untuk akhirat. Dulu sahabat yang halalnya mereka tinggalkan loh. Sekarang kita yang haram gak mampu kita tinggalkan. Ada orang kerja di satu tempat maksiat, tempat yang tidak halal. Berapa gaji? 3 juta, 5 juta, 10 juta. Gak bisa dia tinggalkan pekerjaan haram itu. Padahal itu haram. Dulu sahabat yang halal mereka tinggalkan. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke kota Madinah, tidak membawa harta sepeser pun. Ini Allah mengatakan, Allah memuji orang-orang yang bersungguh-sungguh ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat kami, kami berikan kepada mereka jalan-jalan kebaikan. Dan sesungguhnya kami selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Sampai di kota Madinah, alhasil secara singkat ceritanya, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi kaya raya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ingat itu. Tinggalkan sesuatu karena Allah untuk akhirat Allah, Allah pasti ganti yang lebih baik. Allah pasti ganti yang lebih baik. Jadi kita kalau mengatakan cinta kepada akhirat, Allah akan melihat pengorbanan kita terhadap perjuangan itu. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, وَلَقَدَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Diuji iman kita sama Allah. Sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang jujur, dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan perbandingan dunia dan akhirat, ya, tentu ini sangat banyak. Ya. Namun ada hal yang perlu kita sampaikan juga, bahwa dunia ini, ya, semakin kita kejar, semakin kita haus. Orang kalau gak punya sifat qanaah, tidak akan pernah merasa cukup. Ya, pernah merasa cukup. Maka Rasulullah mengatakan, qada aflaha man aslam. Beruntunglah orang-orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Beruntunglah orang yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah tanamkan dalam hatinya sifat qanaah. Merasa cukup. Apalagi ibu-ibu, maksudnya. Jangan tidak bersyukur dengan suami, ibu. Bulan ini dikasih sama suami 10 juta, alhamdulillah. Bulan depan dikorting sama suami. Di diskon. Berapa? 5 juta. Apa ngomong apa? Alhamdulillah. Bulan berikutnya 2 juta. Alhamdulillah. Wajah udah mulai berubah itu. Mas kok 2 juta? Jadi kita ini apa yang kurang? Apa yang kurang, Bu? Rasul ketika mengingatkan manusia untuk bersyukur, Rasul hanya sebutkan 3 nikmat. Kata Nabi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari. Bangun pagi hari udah? Udah bangun kan? Udah bangun. Kata Nabi, "Mu'afan fi jasadih." Dia bangun pagi hari, dia dapatkan badannya sehat. Berarti nikmat kesehatan. Bangun pagi, lihat kaca, bibir belum miring, masih lurus. Alhamdulillah. Mata masih bisa melihat. Kaki masih bisa jalan. Apa? Nikmat kesehatan. Bersyukur sama Allah. Masih diberikan nikmat jantung yang berdetak, bersyukur sama Allah. Yang kedua nikmat apa? Wa indahu qutu yaumih. Bangun pagi ada makanan hari itu. Nabi mengatakan wa indahu qutu yaumih. Bangun pagi ada makanan. Nabi enggak berbicara minggu depan gimana, bulan depan, itu enggak. Nabi hidup untuk hari ini. Kata para ulama, hiduplah untuk hari ini, bukan besok, bukan kemarin. Karena orang hidup kalau untuk besok, dia pikirkan besok, dia gak akan produktif. Kalau dia berpikir untuk hidup yang kemarin, dia akan bersedih terus. Hidup untuk hari ini. Bangun pagi, buka kulkas, frozen food masih banyak, alhamdulillah. Masih bisa beli nasi padang, alhamdulillah. Apa lagi yang kurang? Apa yang kurang, Bu? Nikmat makanan, apa yang kurang? Orang makan nasi goreng, walaupun dia makan nasi goreng di restoran, kita makan nasi goreng depan masjid, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah, nikmat makanan dan minuman. Karena akan datang hari di mana engkau tidak bisa makan, engkau tidak bisa minum kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Kapan itu, Bu? Di akhirat. Penduduk neraka, mereka teriak-teriak minta sama penduduk surga. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Ketika penghuni neraka manggil-manggil penghuni surga, ya penghuni surga, wahai penghuni surga, an afidu alaina minal ma, berikan kami sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau sebagian rezeki yang Allah kasih sama kalian. Apa jawaban penghuni surga? Innallah harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan semuanya untuk kalian, hai orang-orang kafir. Akan ada masa di mana ada orang-orang minta air enggak dikasih. Kecuali nanah, kecuali hal-hal keringat dan seterusnya lah. Ya. Itu yang kedua tuh nikmat. Bangun tidur sehat, pujilah Allah. Agak-agak sakit, pujilah Allah juga. Karena sakitnya seorang mukmin ada pengampunan dosa di situ. Tidaklah musibah itu turun pada seorang mukmin kecuali turunnya ujian itu ada rahmat di situ. Ingat itu, tidaklah turun ujian pada seorang mukmin disertai dengan turunnya rahmat Allah juga di situ. Orang kalau sakit, dosa diampuni atau tidak? Diampuni. Sampai kata Nabi, hatta syaukati yusakuha, sampai duri yang menusuk jarinya ada pengampunan dosa di situ. Dan yang ketiga, lingkungan sekitarnya aman. Aman, alhamdulillah. Ya begal ada tapi sedikit lah ya. Kita masih bisa pengajian, enggak ada rudal yang terbang di atas, enggak ada, alhamdulillah. Kita bersyukur. Maka banyak-banyak mendoakan pemimpin banyak-banyak ya. Jangan sedikit-sedikit mencela pemimpin, sedikit-sedikit kita menggibahi mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Karena tidaklah negeri ini aman kecuali karena pertolongan Allah dan ada jasa orang-orang yang berbuat baik dengan negeri ini. Jadi ini 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah memahami akhirat itu adalah lebih utama daripada dunia, maka akan terciptalah satu perasaan dalam hati kita bahwasanya kalau saya mendapatkan dunia, saya enggak terlalu bahagia, biasa-biasa aja. Kalau saya kehilangan dunia, saya tidak terlalu sedih. Ini sikap seorang ahli tauhid. Kalau dia dapat

Langsung Allah tenggelamkan Qarun ke dalam bumi. Kata para ulama, harta tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan ilmu. Kita kalau enggak diberikan harta oleh Allah, dan kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, itu lebih baik daripada harta. Para ulama menyebutkan ada beberapa perbandingan kenapa ilmu lebih afdal daripada harta. Itu banyak, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa perkara. Di antaranya, ya, kalau harta kalau dia dibagikan berkurang atau tidak? Berkurang. Kalau ilmu, tidak. Ilmu semakin dibagikan, semakin bermanfaat. Kalau harta kita keluarkan, dia berkurang. Konteksnya umum, ya. Yang kedua, harta kita yang menjaganya. Adapun ilmu yang menjaga kita. Orang semakin punya banyak harta, semakin penakut. Iya atau tidak? Buktinya apa, Bu? Sapamnya makin banyak, satu. CCTV di setiap sudut rumah. Takut gak tuh? Takutlah. Semakin ada rasa takut, khawatir. Itu lihat, kata para ulama, orang semakin mengambil dunia, semakin muncul rasa takut, kehilangan. Apalagi kalau tidak beriman. Tapi kalau orang cinta kepada akhirat, ahli tauhid, ya, dia kehilangan dunia, itu gak ada, tidak membuat dia bersedih hati berlebihan. Maka lihat orang-orang yang kehilangan harta dari dunianya, kehilangan dunianya, tapi mereka masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada seorang nabi Allah yang Allah cabut sementara nikmat dunianya berupa kesehatan. Nabi siapa? Nabi Ayyub. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan 8 tahun dia sakit. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat 18 tahun, ya. Dan Nabi Ayyub, ya, diuji dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji 18 tahun sakit, dan sakit yang menimpa Ayyub bukan demam, bukan kolesterol, bukan, ya, apalagi penyakit-penyakit. Tapi sakit yang menimpa Ayyub kudis, yang seluruh tubuhnya penuh dengan kudis. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai organ dalamnya, luarnya berkudis, organ dalamnya, mungkin ginjalnya, mungkin pankreasnya, wallahu a'lam, semua penuh dengan kudis juga, kecuali satu organnya, jantungnya, hatinya, jantungnya tidak ada kudisnya. Sampai anak-anaknya meninggalkan dia, ujian dunia. Sampai istrinya yang tadinya merawat, akhirnya juga mulai lalai meninggalkannya. Sampai masyarakat pun saking baunya Nabi Ayyub karena kudis tersebut, Nabi Ayyub dibuang ke pembuangan sampah. Pertanyaan saya, apakah Ayyub murka sama Allah dia? Apakah Ayyub merengek-rengek sama Allah? Tidak juga. Justru Ayyub semakin banyak muji Allah. Apa kata Ayyub? Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan perhatikan ucapan Ayyub ini. Ini kalau kita rincikan banyak faedah di sini. Ayyub dengan lembutnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku mendapatkan mudarat. Ayub tidak mengatakan, ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya, enggak. Ayub hanya, ya Allah, saya dapat mudarat, dan engkau maha pengasih, maha penyayang. Kata ulama, bahkan Ayub tidak mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikanku mudarat. Enggak, Ayub enggak ngomong itu. Ini adab dia kepada Allah. Tapi dia mengatakan, ya Allah, aku ditimpa mudarat, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Ini iman-iman para nabi dan para rasul. Masih bisa memuji Allah, masih bisa membesarkan Allah, walau ujian sakit demikian. Tetap dia mengatakan, anta arhamur rahimin. Kudis penuh nih. Anta arhamur rahimin. Kalau manusia, kalau kita gimana? Anta arhamur rahimin. Baru dapat uang. Anta arhamur rahimin. Anak lulus kuliah, anta arhamur rahimin. Dapat mobil baru, anta arhamur rahimin. Kalau sakit, banyak orang mengumpat. Siapa di antara kita ketika dia sakit, dia masih mengatakan Allah maha penyayang. Nah, kata para ulama, ya, kalau orang memandang dengan pandangan akhirat,
musibah seberat

0: apapun, musibah dunia akan terasa ringan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agamaku. Jadi kata para ulama, semua musibah, semua yang Allah cabut dari kita ada gantinya kecuali agama. Tuh, ingat itu jemaah. Semua yang Allah ambil dari hidup kita gantinya ada kecuali tauhid, kecuali agama. Allah wafatkan anak kita, semoga ada anak yang datang berikutnya. Allah wafatkan pasangan kita, ada gak gantinya ibu-ibu? Ada gantinya. Bapak-bapak makin ada, Pak ya. Nah, jadi maksud saya kalau dunia ini diambil sama Allah, kita masih bisa minta gantinya. Tapi kalau sudah agama, udah enggak ada. Makanya kata para ulama, ya, Nabi berdoa, ya Allah, jangan jadikan musibah agama menimpa saya. Nah, contoh ibu-ibu, bapak ibu, orang kalau memandang dengan pandangan akhirat, musibah sebesar apapun ringan. Contoh, ada orang diuji dengan sakit, 10 tahun dia sakit, tapi dia sabar, dia ridho, ya, dalam hatinya, ya Allah, kalau dengan sakit ini 10 tahun misalnya, itu yang membuat saya masuk surga Firdaus, kenapa saya tidak ridho? Ya atau tidak? Ada orang kehilangan rumah, terbakar rumahnya, stres gak dia? Kalau orang beriman gak stres. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya dengan rumah terbakar ini, itu yang membuat hartaku dihisap ringan di akhirat, aku ridho ya Allah. Itu orang beriman seperti itu. Jadi orang beriman selalu berpikir dengan akhirat terus. Di fitnah manusia, mungkin dijelek-jelekkan oleh manusia, ya Allah, kalau ini sebab aku masuk surga, aku ridho ya Allah. Begitu kita hidup. Makanya tidak ada satupun, ya, yang menimpa seorang mukmin, pasti di situ ada hikmah. Kata para ulama, terkadang ada sesuatu yang menimpa kita, ya, kita agak sulit untuk memahami hikmahnya. Jadi ada beberapa perkara di sini kata para ulama. Pertama, ada ujian hidup di dunia ini, ujian hidup yang kita langsung tahu hikmahnya apa. Oh, saya diuji dengan ini, oh, saya tahu hikmahnya ini. Terkadang ada ujian hidup, kita baru tahu hikmahnya setelah beberapa waktu berlalu. Coba ingat itu ya. Kenapa Allah takdirkan begini ya? Kita gak tahu apa hikmahnya apa, kita gak tahu. Allah tutup dari kita ilmunya. Oh, ternyata kita diberikan ilmu sama setelah 1 tahun. Setelah 5 tahun. Maka banyak orang ngomong gini, alhamdulillah Ustaz, kalau dulu anak gak dipecat 10 tahun yang lalu, anak gak punya usaha kayak gini Ustaz. Hikmah diketahui setelah 10 tahun. Sebagian mengatakan, alhamdulillah, untung anak gak nikah sama dia. Masya Allah. Kapan dia tahu hikmahnya? Setelah berjalannya waktu. Alhamdulillah, untung saya bercerai dengan dia. Banyak hal. Jadi banyak hal kita tahu hikmah setelah berjalannya waktu. Nah, ada hikmah Allah yang sampai kapanpun kita gak tahu kenapa ditakdirkan dalam hidup kita. Kenapa? Di situ tujuannya agar kita sami'na wa ata'na. Allah yang takdirkan, ya sudah, pasti ada yang terbaik. Semoga dapat pahala di hari akhirat. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga menjelaskan, ya, ada tanda-tanda orang yang gila dengan harta, gila dunia. Tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ta'isa 'abdud dinar. Kata Nabi, celakalah budak-budak dinar. Wad dirham, celakalah budak-budak dirham. Wal qatifah, celakalah budak-budak pakaian. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardha. Kalau dia diberikan maka dia ridho, dia puji-puji Allah. Kalau dia enggak mendapatkan itu, maka dia pun murka kepada Allah. Itu ciri-ciri orang cinta harta begitu. Kata Nabi, ta'isa 'abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar. Maksudnya apa? hamba dinar, maksudnya dia ingin mendapatkan dinar apapun caranya. Jadi kalau hamba dinar tuh segala-galanya harta, yang penting duit, yang penting fulus, yang penting apa lagi, dolar, masya Allah, money, piti, masya Allah, tapi ini yang penting itu bagi mereka, apapun caranya terserah. Itu namanya budak, budak harta itu begitu. Nah, Nabi sebutnya Ta'isa Abdul Qatifah atau Wal Qatifah, celakalah hamba-hamba pakaian. Ada orang yang hidup sibuk dengan pakaian terus. Ibu-ibu ingat ini juga ya, jangan berlebih-lebihan dengan baju ya. Terkadang beli baju yang sebelumnya belum dipakai, masih ada mereknya, masih ada apanya, labelnya masih ada, udah beli baju baru dia. Sering para ahli ilmu mengatakan kalau ibu beli baju baru, baju yang sebelumnya sedekahkan sama orang. Ini lemari udah mau pecah ini, masya Allah. Jangan berlebih-lebihan, bu. Ya. Dan ingat semua akan dihisap oleh Allah, ya, Subhanahu Wa Taala. Ibu kalau baca dalam kitab Al-Wajiz, si Abdul Azim Al-Badawi ketika menjelaskan masalah bab haid, wanita haid, ada hadis tentang Ummu Salamah, ya. Disebutkan di situ, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia haid, kemudian dia sudah cuci pakaiannya itu tapi masih ada bekas haidnya. Kata Nabi SAW, udah kalau sudah dicuci boleh dipakai untuk sholat. Kata para ulama, ini salah satu isyarat wanita di masa dahulu, di awal-awal masuk Islam, mereka hanya punya baju satu helai. Baju untuk tidur itu, baju untuk sholat itu. Maka mereka tanya, ya Rasulullah, ini baju saya ada bekas haidnya, boleh gak dipakai untuk sholat? Jadi orang-orang terdahulu ya, mereka lebih sulit daripada kita, tapi mereka tetap menegakkan agama Allah, tetap mereka semangat ibadah sama Allah. Nah, kita ini sudah penuh dengan banyak kenikmatan, kadang-kadang kita masih merasa kurang ya. Makanya baju itu jangan berlebih-lebihan. Ada orang hamba-hamba baju itu ada, bu. Hamba-hamba baju, sibuk baju aja. Nanti dia foto sama teman-temannya tuh, merek bajunya sama semua. Apa? Kita kadang-kadang membuat orang-orang miskin jadi sedih, itu apa? Ya. Kita pamer-pamer harta kita, pamer-pamer baju kita. Karena baju ini bertingkat-tingkat juga. Ada baju yang 2 juta ada atau tidak? Ada. Macam-macam, ada yang merek, oh ini, kalau ini bahannya beda nih. Oh ini gamis yang, ini jilbab, ini baju yang tidak merusak alam. Masya Allah. Bahannya natural fabric, macam-macam lah. Ya, semua orang kalau mampu silahkan beli, gak apa-apa. Tapi maksud saya, jangan berlebih-lebihan. Ada orang beli tas, dia punya harta banyak mungkin ya. Tasnya cuma ukuran segini. Kulkas juga gak bisa masuk kulkas. Harganya ratusan juta. Apa? Betul harta halal silahkan, tapi kita ingin harta kita itu membuahkan pahala di hari akhirat. Ini saya berikan contoh ya, bagaimana ibunda Aisyah dididik oleh Rasulullah untuk hidup sangat sederhana. Ketika Nabi sudah wafat ya, di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka pernah Muawiyah mengirim utusan kepada Aisyah, ya fulan, nih engkau bawa harta ini, berikan kepada ibunda kita Aisyah, istri Rasulullah. Ya. Dan lihat apa yang Aisyah lakukan dengan harta ini nanti. Maka dia pergi, utusannya pergi, dia kasih kepada Aisyah. Kalau dirupiahkan sekitar 4 miliar lah. Jadi kata Muawiyah, harta itu sampai di tangan Aisyah pagi hari 4 miliar. Banyak atau tidak? Banyak ya. 4 miliar. Pagi hari di tangan Aisyah, sore hari sudah habis dibagikan. Lihat bagaimana Aisyah itu terdidik dengan orang cinta sedekah. Siapa yang mendidiknya? Suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menjadi istri-istri itu tidak gampang ya. Pernah Aisyah mengatakan, kami marra hilalun thumma hilalun lam yuqar fi baitin nabi alma lam yuqar fi baitin nabi illa alma ya. Satu bulan lewat, satu bulan lewat, satu bulan lewat, tiga bulan berturut-turut belum ada yang bisa di lam yuqar fi baiti annar, tidak ada yang bisa dibakar di rumah Rasulullah, tidak ada yang bisa dimasak tiga bulan. Maka sahabat mengatakan, apa yang kalian makan pada waktu itu? Al-aswadain, kurma dan air putih. Ibu lihat bagaimana wanita-wanita, istri-istri sabar dengan kehidupan yang sangat sederhana di masa itu. Jadi ibu-ibu, ini karena banyak ibu-ibu ini saya ingatkan ya, kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara tidak bersyukur dengan suaminya. Ingat ibu-ibu ya. Ya, tidak bersyukur bukan karena enggak sholat, Bu, bukan karena enggak sedekah, bukan karena enggak haji. Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kebanyakannya para wanita?" Apa kata Nabi? Karena mereka tidak bersyukur dengan kebaikan suami mereka. Itu diingat itu ya. Ya, selama Allah masih memberikan kepada kita rezeki, ya, sabar ya. Kalau diuji dengan sedikit kekurangan, sabar ya. Tapi saya rasa orang-orang beriman ya adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan hidupnya untuk akhirat ya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Ayat yang terakhir ya, atau bahasan yang terakhir ya. Ada lima tips ya, ini secara cepat agar tidak cinta kepada dunia. Jadi mengikis itu bagaimana? Yang pertama ya, sibukkan waktu mendalami ilmu. Harus kita punya ilmu. Kalau ibu gak punya ilmu, bapak gak punya ilmu, kita gak punya ilmu pak, waktu kita habis untuk dunia. Ada orang sudah usia 65 tahun sibuk karaokean. Coba itu lihat bagaimana Allah membedakan antara orang berilmu dengan tidak. Lihat, mungkin di komunitas mereka itu biasa atau tidak? Oh biasa. Tapi orang yang sudah ngaji agama ini enggak layak ini. Udah tua, masih umur 65, 70, masih karaokean. Subhanallah. Nanti mati sambil ngaroke juga tuh nanti. Enggak ingat dengan akhirat, ya. Usia sudah tua masih merasa muda terus. Usia sudah 65 masih nonton sinetron terus. Drama Korea lagi, Masya Allah. Subhanallah ya. Ini satu, sibukkan dengan ilmu. Nah, ibu belajar ilmu jangan asal-asalan. Majelis ilmu, ya kalau ada kita tertawa natural itu gak ada masalah. Tapi cari majelis ilmu itu yang betul, ada ilmunya, membuat kita takut sama Allah, kita dinasehati. Bukan majelis ilmu yang membuat kita semakin cinta sama dunia. Belajar tauhid, Bu. Belajar akidah. Belajar manhaj, bagaimana dahulu cara beragama orang-orang soleh terdahulu. Belajar. Itu satu ya. Yang kedua, tanamkan dalam hati akhirat kekal dan dunia sementara. Ingat itu terus. Kalau kita misalnya miskin, saya miskin paling 60 tahun. Kalau saya sabar, saya ikhlas, saya ridho, saya di surga selama-lamanya. Oh saya sakit paling 5 tahun. Oh saya paling segini. Ingat itu, sementara semuanya. Ada orang lahir cacat. Apa yang bisa membuat dia ridho? Saya cacat cuma di dunia. Nanti di akhirat kalau saya beriman, saya sempurna. Ringan semua jadinya. Tapi itu semua butuh ilmu, butuh ilmu. Ibu lihat orang-orang Jepang kafir, hanya sekedar diberhentikan kerja, loncat dari apartemen. Mudah mereka putus asa. Orang beriman enggak. Orang beriman enggak mengenal jalan buntu, enggak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Enggak ada orang beriman itu apapun masalah pasti ada jalannya. Yang penting dia ridho dan dia kembali sama Allah. Nabi Yunus aja keluar dari perut ikan. Ibrahim, Allah dinginkan api untuk dia. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau dingin. Keselamatan untuk Ibrahim. Musa, Allah belahkan lautan untuk dia. Jadi enggak ada masalah kita yang enggak bisa Allah selesaikan. Tapi kita harus yakin kepada Allah. Tawakal tinggikan, jangan berharap sama makhluk. Nah, saya mau tanya sedikit di sini, antara ikhtiar dengan tawakal harus sama atau bagaimana, Bu? Mana yang lebih tinggi, tawakal atau ikhtiar? Tawakal. Ikhtiar itu sekedarnya aja. Tapi tinggikan tawakalmu sama Allah. Karena orang kalau ikhtiarnya berlebih-lebihan, apalagi melampaui batasan, nanti kalau dia mendapatkan yang dia inginkan, dia akan jadi sombong. Karena dia menyandarkan diri kepada sebab. Oh, saya dapat ini karena saya kerja keras, kata dia. Tapi kalau dia gak mendapatkan sesuatu itu, sementara dia berlebih-lebihan, akan stres. Orang beriman enggak? Dia berikhtiar, dia tawakal. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimu salihan. Enggak sesuai, qaddarullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Selesai. Jadi orang mukmin itu hidupnya simpel. Sesuai dengan harapan, bersyukur sama Allah. Enggak sesuai, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Nah, ini prinsip hidup yang sepele, tapi kalau kita coba amalkan, semua urusan kita mudah. Dan terkadang urusan-urusan yang kita enggak berhasil melakukannya, kita bawa nama qaddarullah, ini akan meringankan semuanya. Yang penting kita jujur dengan ucapan itu. Yang ketiga, qanaah. Agar tidak cinta sama dunia, qanaah. Allah melarang Nabi untuk memanjangkan penglihatannya ke hartanya orang-orang lain. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ya Rasul, jangan engkau panjangkan penglihatanmu melihat harta dunia orang lain. Maksudnya apa, Ustaz? Kita kalau nonton sesuatu, jangan nonton yang mewah-mewah terus. Ibu kalau nonton YouTube, jangan vlog rumah-rumah mewah, masya Allah. Vlog kendaraan mewah, masya Allah. Liburan ke Singapura, ke Swiss, ke ini, ibu akan merasa nggak cukup. Tapi nonton YouTube itu apa? Orang-orang yang di bawah kita. Lihat ada orang-orang yang berusaha, sehari cuma dapat 20 ribu. Ada seorang istri dikasih sama suaminya sehari 15 ribu, secukupnya. Itu kita bersyukur jadinya. Tapi kalau ibu hanya sibuk lihat vlog-vlog orang-orang kaya, pamer ini, pamer itu, kita akan menjadi tidak bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsu. Allah mengatakan, fa'illam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya Rasulullah, kalau mereka tidak mengikuti engkau, enggak mengikuti wahyu, mereka pasti mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ingat, jalan menuju surga selalu jalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nah, saya contoh misalnya, kita kalau mengikuti hawa nafsu kita, kita akan jauh dari agama. Laki-laki ini salat subuh ke masjid, berat atau tidak? Berat itu. Kalau dia ikuti hawa nafsunya, sulit. Jadi kita kalau mengikuti hawa nafsu, ya, kita akan terarah kepada hal-hal yang tidak jelas. Dan hawa nafsu itu dikelilingi, jadi neraka dikelilingi oleh hawa nafsu. Maka kata para ulama, orang yang tidak mengikuti dalil, dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang kelima, sabar dan berharaplah kenikmatan yang begitu banyak di surga. Sabar kalau mendapatkan masalah-masalah, ujian-ujian, dan ingat, berharaplah kenikmatan di surga. Kata Nabi, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah surganya orang-orang, dunia adalah penjaranya orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang mukmin sekaya apapun di dunia, waktunya salat, salat diatur dia. Kayak orang penjara, dalam penjara, waktunya puasa, puasa. Ini enggak boleh diambil dalam Islam. Adapun orang kafir, semiskin-miskinnya mereka, dunia itu kayak surga bagi mereka. Mereka bebas mau ngapain saja. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai akhirat dan berkorban sekuat tenaga kita untuk mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Tafadhol, barakallahu fikum.
1: Yang bapak-bapak ada yang mau bertanya?
2: Yang akhwat,
0: yang ibu-ibu,
2: yang akhwat, ada yang bertanya atau menggunakan tulisan di kertas, silakan. Mau tanya langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ilmunya Ustaz. Berkenan dengan tadi yang Ustaz bilang doa, ya Allah mudahkan sirat kita. Apakah kita berdoa itu lebih utama meminta rahmat dan ridho dari Allah? Karena yang kita tahu kan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Ustaz, dengan ridho Allah, begitu. Syukran.
0: Ya ini bagus. Maksud saya tadi kita kalau berdoa jangan hanya dengan urusan dunia terus. Ya. Dan doa itu yang paling afdol pertama dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang Ibu baca ya. Tadi saya hanya memberikan contoh saja ya. Kita ingat kita ada sirat, ada hisab, kita minta pertolongan juga sama Allah. Dan doa yang paling afdol yang berasal dari Nabi SAW. Walaupun maknanya singkat, itu lebih afdol daripada doa yang kita buat. Contoh misalnya begini. Kita ingin minta kepada Allah anak soleh. Kita boleh aja mengatakan, ya Allah, jadikan anak saya soleh, jadikan anak saya cinta dengan masjid, jadikan mereka orang-orang yang, itu boleh aja. Tapi kalau kita mengatakan Rabbi habli minas solihin, itu lebih afdol. Karena itu dari Al-Quran langsung. Daripada kita bilang, ya Allah, urusan saya banyak, mudahkan. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi apa yang ada di Quran dan Sunnah itu jauh lebih utama daripada kita mengukir kata-kata. Walaupun boleh aja, tapi lebih afdol yang Quran dan Sunnah. Contoh misalnya, ada orang dia bilang, Ustaz, apa doa yang paling bagus untuk supaya keluarga sakinah misalnya. Daripada dia karang-karang doa sendiri, mending dia baca Rabbana hablana min azwajina, dan begitu seterusnya ya. Jadi doa itu yang paling afdol yang ada dalilnya dan yang kita pakai di waktu-waktu mustajab, dalam sujud, sebelum salam ya, setelah antara azan dan iqamat ya, pakai dalam berdoa sama Allah. Dan tetaplah kita bersyukur kepada Allah kalau masih diberikan keinginan berdoa, tanda kita bukan orang yang sombong ya. Karena orang yang tidak pernah doa sama Allah itu seperti orang yang tidak butuh kepada Allah. Dan makanya para ulama mengatakan semakin sering orang doa sama Allah, maka semakin Allah cinta sama dia. Berarti dia menunjukkan kebutuhannya sama Allah. Lihat Nabi, hampir semua aktivitas ada doanya semua, ya atau tidak? Hampir semua aktivitas kita ini ada doanya semua. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau makan, doa pakai baju baru, ada doa semua. Doa safar, doa melihat orang melakukan dosa, ada doanya. Doa melihat ada orang diuji, ada doa. Misalnya contoh nih, kita sedang di mobil, tiba-tiba ada orang kecelakaan. Daripada kita bilang, kenapa ya? Kenapa? Ini kita doa. Allahumma alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian ini. Jadi kita ini hampir dapat banyak doa semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak baca doa. Wallahu a'lam bissawab. Ya, masih ada, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, afwan Ustaz, tadi yang saya balik pertama Ustaz, yang tentang Rasulullah berkata tentang empat keburukan Ustaz, yang terakhir ada doa, dari doa yang tidak dikabulkan Allah itu maksudnya apa Ustaz? Ya, afwan Ustaz.
0: Jadi sebenarnya hukum asalnya doanya seorang mukmin itu semua dikabulkan. Dalam hadis sebut tiga kan. Yu'ajjallahu fid dunya, ada orang berdoa, pertama Allah langsung kabulkan di dunia. Ada seorang mukmin berdoa, Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah hindarkan dia dari musibah. Yang ketiga, Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah simpan untungnya di akhirat. Nah, jadi sebenarnya begitu, kita kalau doa enggak ada ruginya karena akan Allah berikan kebaikan di situ. Nah, maksud Nabi berlindung dari doa yang tidak dikabulkan, kata para ulama, ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, hartanya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dia mau berdoa sekhusyuk apapun dia akan dikabulkan. Jadi ada doa-doa yang gak akan dikabulkan sama Allah. Gara-gara apa? Makanan kita haram, sumbernya dari yang haram, pakaian kita haram, dalam hadis arba'in juga disebutkan, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, baju makanan dari yang haram, tunggangan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah mengabulkan doa-doanya? Jadi ada doa-doa orang yang ditolak sama Allah. Karena apa? Hidup dengan harta yang haram. Walaupun dia telah menempuh sebab-sebab dikabulkannya doa. Kan ingat dengan kisah itu, seorang laki-laki, dia melakukan perjalanan safar, kemudian tubuhnya berdebu dalam kondisi yang gentinglah dia. Terus dia doa sama Allah, ya Rabbi dia bilang. Ternyata Allah enggak kabulkan doanya. Kenapa Allah enggak kabulkan? Tadi makanannya, minumannya, sumber hartanya semua haram. Walaupun dia menempuh sebab-sebab dikabulkannya doa. Ini sama kayak orang pergi haji dengan harta haram. Kemudian dia mengatakan labbaikala syarika laka labbaik misalnya. Labbaikallahumma labbaik. Ketika dia ngomong itu, apa kata para malaikat? La labbaik wala sa'dai. Tidak ada panggilan untukmu. Tidak ada kebahagiaan untukmu. Kenapa? Karena dia berangkat dengan harta yang haram. Jadi orang mau menangis bagaimanapun, ternyata dia hidup dengan harta yang haram, tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi berlindung dari doa yang seperti itu ya. Itu secara ringkas demikiannya. Wallahu a'lam bissawab.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
5: Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dalam perjalanan perjuangan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau bertanya tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat di surat Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana secara mendalam pendalaman penjabarannya Ustaz untuk itu?
0: Baik, ini bagus.
5: Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu ya. Wa batagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan seterusnya. Allah mengatakan, lihat perhatikan di sini baik-baik ayatnya. Wa batagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kata para ulama, untuk urusan akhirat cari, kejar. Bersungguh-sungguh untuk mencari urusan akhirat. Tapi jangan lupa dengan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya bukan dunia akhirat 50-50, bukan. Maksudnya selalu utamakan akhirat, tapi jangan lupa dengan kebutuhan duniamu. Jadi enggak benar juga kalau ada orang di masjid terus gitu. Ini enggak benar, berarti dia meninggalkan dunia yang enggak boleh. Kita wajib menafkahi keluarga, wajib membesarkan anak-anak kita, menyediakan fasilitas untuk mereka, itu perlu. Jangan lupa dengan urusan dunia. Tapi Allah memakai kata wabtaghi. Dalam urusan akhirat berpacu-pacu, bersungguh-sungguh. Urusan dunia sekedar jangan lupa, itu maksud saya. Nah, cuman orang tua banyak terbalik nih. Anaknya kuliah di Bandung misalnya. Semester 5, lagi ujian semester nih. Nak, jangan, nak, kamu belajar serius ya, nak. Ini SPP mahal, nak. Apa, uang semesternya mahal. Kamu belajar yang benar, kamu jangan lupa perhatikan dosen. Begitu dia jelaskan. Terakhir dia bilang, jangan lupa sholat. Ini terbalik dengan ayat terbalik. Harusnya apa? Nak, kamu punya motor baru ayah berikan. Itu motor harus parkir di masjid 5 waktu. Bukan parkir doang, itu masjid sholatnya maksudnya. Ya, maksudnya gitu ya. Nak, kamu datang kajian, jangan lupa. Nak, kamu datang kajian, serius mengikuti ilmu di sana. Jangan lupa pulang bawa nilai yang bagus. Apa jadi untuk urusan akhirat, jangan sekedar jangan lupa. Jangan lupa sholat, salah itu. Untuk urusan dunia baru kita seperti itu. Jangan lupa besok ujian semester. Untuk urusan akhirat itu sungguh-sungguh. Memang manusia terbalik sekarang ya. Manusia sekarang mengejar harta, mengejar waktu kerja, jangan lupa sholat. Salah. Dunia itu sekedarnya aja. Jangan lupa kita punya ruko 20 belum diurus, itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi jangan terbalik ya. Maka kata para ulama ya, orang itu mencari dunia untuk bisa beribadah sama Allah. Intinya seperti itu. Kita kalau lihat orang-orang sebagian yang sudah ngaji ya, terutama yang di Timur Tengah ya. Ada satu markas di Yaman itu, markas di depan markas itu ada ruko, ada orang jual kurma, jual baju, macam-macam. Itu toko mereka aneh, Pak, di kondisi itu sebagian. Kadang buka, kadang tutup. Terus kita tanya, inti kok toko inti gimana? Kadang buka, kadang tutup. Dia bilang apa? Ya kita buka kalau sedang butuh aja, kata dia. Jadi kalau misalnya tokonya buka nih, berarti dia sedang butuh penghasilan masuk. Nanti dia sudah cukup tutup toko, dia duduk di majelis ilmu. Jadi begitu sebagian orang dalam mencari dunia di Timur Tengah itu. Nanti kalau sudah mau habis nih apanya tabungannya, buka toko lagi. Kalau kita kan enggak, istiqomah 24 jam kalau bisa. Istiqomah buka terus. Nah, jadi saya hanya ingin mengasih perbandingan aja. Ada, lihat si Albani dulu dalam kerja. Walaupun kita enggak bisa meniru 100% ya, sulit ya. Si Albani lihat, dia memperbaiki jam. Memang betul, dia itu profesinya. Setelah dia dapat penghasilan cukup untuk beberapa ke depan waktu, nah dia tutup. Dia fokus belajar, fokus ibadah. Nanti sudah mau habis, dia ikhtiar lagi. Jadi ada orang-orang seperti itu dalam mencari dunia. Ya kayak kita misalnya kita kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Udah cukup untuk dunia itu. Jangan nanti pakai lembur lagi, pakai ini. Habis semua untuk dunia. Ustaz kan mencari kerja juga ibadah. Benar. Cuma kadang-kadang kita tertipu dengan ucapan kita sendiri. Kita tertipu dengan ucapan kita. Betul ibadah, semua ibadah kalau diniatkan. Tapi jangan sampai karena ngejar dunia, kita melupakan akhir. Jadi bukan 50-50 ya. Karena kalau 50-50, kita jadi orang soleh semua nih. Berarti akhirat 12 jam, dunia 12 jam. Berarti pengajian 12 jam, Bu. Baca Quran 12 jam. Allah gak seperti itu sama kita. Allah hanya jelaskan, utamakan akhirat. Tapi jangan lupa dengan dunia itu maksudnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah, mungkin kita cukupkan ya. Ya, karena saya masih ada kajian lagi di Jalan Wijaya di Gandaria. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih ada. Udah ya. Cukup ya. Cukup ya. Baik, cukup insyaallah taala karena sebentar lagi waktu zuhur juga masuk. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita sehingga menjadi ilmu yang barakah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
8: Si Barkas,
7: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
9: Lagi full seneng kayaknya ini.
10: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
9: Wih.
10: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
9: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
10: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
11: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
12: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian.